0: الله أكبر
1: الله أكبر
0: الله أكبر
1: الله أكبر.

إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم

0: السلام عليكم ورحمة الله.
1: Pendengar sebangsa dan setanah air, akan sholat Idul Adha di Masjid Istiqlal yang dipimpin oleh Imam Haji Ahmad Ansharuddin Ibrahim, dan selanjutnya akan dilakukan khutbah sholat Idul Adha yang akan disampaikan oleh Profesor Haji Hamdan Juhani PhD. Beliau merupakan rektor dari UIN Alauddin Makassar. Tema yang akan dibawakan oleh Profesor Alauddin, Profesor Hamdan ini bertemakan meneguhkan spirit kurban, merawat alam dan kemanusiaan. Saudara, dengarkan khutbah dari Profesor Dr. Haji Hamdan Juhanis MA.
2: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kabira. Walhamdulillahi katsira. Wa subhanallahi bukratan wa asila. La ilaha illallah wahdah shadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa 'azza jundahu wa hazamal ahdah. La ilaha illallah wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. الحمد لله الذي أنزل العيد ضيافة الأنام. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأنام. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه الذين جاهدوا بهديه للملك العلام. Rahimakumullah, usikum wa iyaya bitaqwallah, faqad fazal muttaqun. Waqad qala Allah subhanahu wa ta'ala fil Qur'an al-Karim, kuntum khaira ummatin ukhrijat ta'muruna bil ma'rufi wa tanhawna 'anil munkari wa tu'minuna billah. Walau amana ahlul kitab lakana khairan lahum minhumul mu'minuna wa aksaruhumul fasiqun. Sadaqallahul azim. Bapak Republik Indonesia dan hadirin yang kami muliakan, melawali khutbah ini dengan tema meneguhkan spirit kurban, merawat alam dan kemanusiaan, ilustratif. Ada seorang profesor yang juga seorang peneliti ternama sedang berlibur di sebuah kawasan pantai dengan pemandangan pegunungan di sekitar. Profesor itu sampan dari nelayan yang tinggal di pantai tersebut. Pegunungan di sekitar. Saat bersama dengan nelayan itu kecil, profesor itu mulai angkat bicara. Pak nelayan, saya melihat kamu hanya terdiam saja. Saya ingin bertanya, apakah dalam hidupmu kamu pernah belajar filsafat, ilmu tentang mengolah pikiran? Nelayan itu menjawab singkat, tidak pernah. Lalu profesor itu mengatakan, sayang sekali, kamu kehilangan seperempat dari peluang hidup kamu. Nelayan itu hanya mengangguk dan mendayung. Profesor itu bertanya kedua kalinya, "Pak nelayan, apakah ilmu fisika, misalnya tentang energi angin dan matahari?" Nelayan itu kembali menjawab singkat, "Tidak pernah, Pak." Lalu profesor itu menimpali dengan mengatakan, "Sayang sekali, kamu kehilangan seperempat ruang hidup kamu." Nelayan itu kembali mengangguk dan terus mendayung. Ketiga kalinya profesor itu bertanya, "Pak nelayan, saya masih punya pertanyaan. Apakah kamu pernah belajar bahasa asing, misalnya bahasa Inggris atau bahasa Arab?" Nelayan itu menjawab singkat, "Tidak pernah, Pak, dan saya sama sekali tidak bisa berbahasa asing." Lalu profesor itu mengunci dengan mengatakan, "Sayang sekali, kamu sudah kehilangan tiga peluang hidup kamu." Nelayan itu kembali mengangguk dan terus mendayung. Para hadirin, segera setelah profesor itu bertanya, tiba-tiba ada ombak besar dari tengah laut yang membuat sampan kecil itu oleng. Profesor itu panik. Nelayan itu mulai angkat bicara juga. Dengan datar, nelayan itu mengatakan, "Pak Profesor, dari pengalaman saya melaut di sekitar pantai ini, saya yakin akan ada lagi ombak yang lebih besar akan menerpa kita dan kemungkinan besar sampai tenggelam. Saya ingin bertanya kepada Profesor," kata nelayan, "apakah Bapak pernah belajar berenang?" Dengan muka pucat ketakutan dan gemetaran, profesor itu menjawab, "Tidak pernah." Lalu dengan sopan mengatakan, "Sayang sekali, Bapak akan kehilangan seluruh peluang hidup Bapak." Para hadirin, kisah ilustratif ini bertutur tentang fenomena kesombongan, lakon tentang hilangnya penghargaan terhadap jati diri. Profesor itu menyombongkan diri di depan nelayan kampung yang sederhana karena menguasai banyak pengetahuan filsafat, fisika, bahasa asing. Abai bahwa dalam hidup ini ada yang disebut dengan berenang, keterampilan yang tentunya dikuasai oleh nelayan itu. Namun profesor itu lupa untuk mempelajarinya. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bapak Wakil yang kami muliakan, hari ini jutaan umat Islam dari seluruh penjuru dunia dalam puncak kesibukan melaksanakan ibadah haji sebagai perjalanan keagamaan, ziarah atau pilgrimage. Seperti yang ditegaskan dalam firman Allah surat Ali Imran ayat 97, "Walillahi 'alan nasi hajjul baiti man istata'a ilaihi sabila." Artinya mengerjakan haji adalah kewajiban manusia terhadap Allah, yaitu yang sanggup mengadakan perjalanan ke Baitullah. Ibadah haji adalah medan pelatihan untuk mengikis kesombongan diri. Ibadah haji melibatkan proses perpindahan dari tataran kehidupan profan kepada kesucian yang disimbolkan dengan pakaian ihram yang serba putih tanpa jahitan. Proses pensucian diri tidak hanya mencakup pensucian fisik, tetapi juga pensucian dari tanda-tanda lahiriah yang menunjukkan. Bukan justru setelah pulang dari haji adalah kecenderungan menempatkan diri pada status sosial yang lebih tinggi dengan aksesoris haji yang dibawa pulang. Dari ajaran ibadah haji itulah Idul Adha yang kita lakukan saat ini disebut juga sebagai, karena syarat dengan ajaran kesetaraan, solidaritas sosial, kontrol egoisme dan keangkuhan. Idul Adha juga disebut sebagai Idul Kurban, yaitu momentum untuk menapaktilasi kisah kenabian yang dilakoni oleh dua figur penting, yaitu Nabi Ismail. Kisah Ibrahim dan Ismail tidak hanya berbicara tentang ketaatan, tetapi juga tentang cinta yang diuji dan kemanusiaan yang diteguhkan. Nabi Ibrahim tidak sekedar diperintahkan untuk menyembelih putranya, tetapi diuji apakah cintanya kepada Allah lebih daripada cintanya kepada dunia. Itulah esensi kurban. Kurban bukan hanya ritual, tetapi proses untuk bertransformasi. Ia mengajarkan bahwa manusia tidak boleh dikuasai oleh kepemilikan, melainkan harus menguasai dirinya. Spirit kurban sejatinya harus melampaui batas-batas simbolik. Dunia menghadapi krisis kemanusiaan dan krisis lingkungan. Di berbagai belahan dunia, manusia menderita karena perang, kemiskinan, dan ketidakadilan. Sementara itu, bumi yang menjadi rumah terus terluka akibat eksploitasi tanpa batas. Kita hidup dalam peradaban yang seringkali lupa bahwa alam bukanlah objek, melainkan amanah. Padahal Allah telah mengingatkan bahwa kerusakan di muka bumi karena ulah tangan manusia, seperti ayat 41. Zahara al-fasadu fil barri wal bahri bima kasabat aydin nas liyudhikahum ba'dalladhi amilu la'allahum yarji'un. Artinya, telah tampak kerusakan di darat dan di laut disebabkan perbuatan tangan manusia. Mereka merasakan sebagian dari perbuatan mereka agar mereka kembali ke jalan yang benar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Bapak Wakil Presiden dan hadirin yang kami muliakan, ibadah kurban mengajarkan kita untuk rela berkorban demi kebaikan yang lebih besar. Nabi Ibrahim rela mengorbankan yang paling dicintainya. Maka kita pun saatnya bertanya pada diri kita, apa yang siap kita korbankan untuk menyelamatkan alam dan kemanusiaan? Ada sejumlah petunjuk yang diberikan oleh Al-Quran sebagai ciri praktis dari manusia yang memiliki spirit pengorbanan. Menjadi penderma dalam berbagai keadaan. Hal ini ditegaskan dalam surat Ali Imran ayat 134. Alladzina yunfikuna fis-sarai wad-dharra. Artinya, orang-orang yang selalu berinfak, baik di waktu lapang maupun sempit. Terdalam dari berbagi, baik dalam keadaan luang maupun sempit, adalah menghubungkan kehidupan, bahwa manusia tidak hidup sendiri. Setiap pemberian besar atau kecil adalah jembatan yang mengikat hati manusia. Karena dalam luang kita menebar kebahagiaan, dalam sempit kita menumbuhkan keikhlasan. Berbagi dalam keadaan luang bisa terasa ringan, tetapi berbagi dalam keadaan sempit menjadi lebih bermakna. Pernahkah hadirin merasakan memberi saat dirinya merasa terbatas, atau menyisihkan waktu di tengah kesibukan, atau tetap peduli saat jiwa sedang lelah? Di sanalah nilai sejatinya terukir, karena di sana sedang terjadi bukan hanya pengorbanan, tetapi perjuangan melawan ego. Kurban yang melahirkan pengorbanan yang kita laksanakan hari ini tidak hanya berhenti pada ritual penyembelihan hewan kurban. Ia adalah kembali ke fitrah kemanusiaan kita. Fitrah sebagai makhluk yang suka berbagi tanpa memandang perbedaan agama, suku, dan bahasa. Para pendiri bangsa kita secara cermat memperkenalkan frase tanah tumpah darah sebagai wujud ikatan sebuah bangsa. Kita tidak pernah mendengar seseorang yang membutuhkan transfusi darah, tapi mempertanyakan pendonornya dari agama apa, suku apa, keturunan apa, partai apa, atau ormas apa. Karena darah bukanlah simbol, melainkan simbol universalitas. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bapak Wakil Presiden dan hadirin yang kami muliakan, kualitas diri berikutnya untuk merawat kehidupan adalah dengan memiliki sikap sabar dan tangguh, sebagaimana dalam ayat 153. Ya ayyuhalladzina amanu ista'inu bis-sabri was-shalah. Innallaha ma'as-sabirin. Artinya, wahai orang-orang yang beriman, tolong menolonglah dalam kesabaran dan sholat. Sesungguhnya Allah akan bersama dengan orang-orang yang sabar. Dalam kesabaran, manusia belajar untuk rendah hati. Tengoklah cara alam yang tidak pernah tunduk pada ketidakteraturan. Ia bergerak dalam ritme yang tenang tapi pasti. Matahari terbit tanpa tergesa. Hujan turun tanpa dipaksa. Dalam perspektif alam adalah terciptanya harmoni semesta. Ia tidak rakus mengambil dan tidak lalai menjaga. Kesabaran dalam konteks kekinian tidak bisa dimaknai sebagai duduk diam menunggu badai berlalu. Sabar adalah kemampuan mengelola diri di tengah era disrupsi tanpa arah yang bisa diprediksi. Sabar bukan lagi identik dengan perilaku bertahan dalam penderitaan, tetapi ketahanan mental terhadap fenomena distraksi. Sabar adalah kemampuan untuk menjaga produktivitas diri di tengah kehidupan yang serba salah fokus. Sabar adalah kemampuan mengalihkan diri dari meributkan hal-hal yang tidak penting bagi bangsa ini. Dalam relasi kemanusiaan, sabar juga berubah wajah. Sabar bukan sekedar menahan marah, tetapi kemampuan memahami sebelum menghakimi. Berita hoax dan ujaran kebencian, sabar adalah yang tidak langsung membalas, tidak tergoda untuk selalu merasa benar, tetapi yang memberi ruang bagi hadirnya perspektif lain. Sabar adalah menjadi pribadi yang mendahulukan sikap tabayyun atau klarifikasi, dan pribadi yang suka saring sebelum sharing. Sabar adalah keadaban di tengah kebablasan dalam berekspresi. Sabar adalah seni mengendalikan diri di tengah dunia yang tidak sabar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahilhamd. Bapak Wakil Presiden, spirit kurban lebih jauh bisa diteguhkan dengan cara menjadi berdampak terhadap alam dan kemanusiaan. Seperti yang digariskan dalam surat Ali Imran ayat 110. Kuntum khaira ummatin ukhriyat linnas ta'muruna bil ma'rufi wa tanhauna 'anil munkari wa tu'minun. Artinya, kamu adalah umat terbaik yang dilahirkan untuk manusia, menyuruh kepada yang ma'ruf, mencegah dari yang mungkar dan beriman kepada Allah. Dalam konteks kehidupan berbangsa, kita memerlukan neo-Ibrahim dan neo-Ismail yang tidak lagi apa yang negara telah berikan kepadamu, tetapi bertanya apa yang kamu telah berikan kepada negaramu. Kebermanfaatan hidup di zaman sekarang bukan lagi sekedar tentang menjadi orang baik, tapi tentang menjadi berarti. Banyak sering tidak banyak yang benar-benar berdampak. Di era di mana semua orang ingin terlihat, kebermanfaatan justru sering lahir dari mereka yang memilih memberi tanpa banyak bersuara. Kebermanfaatan juga bermakna menjadi diri yang relevan. Ilmu yang dibagikan adalah arsip mati. Jabatan tanpa kontribusi adalah kursi kosong. Bahkan kebaikan tanpa kepekaan adalah sekedar untuk terlihat peduli. Hari ini untuk berdampak tidak lagi dibatasi oleh ruang. Satu motivasi bisa menguatkan ribuan orang, merubah masa depan umat. Tapi di sisi lain, satu sikap acuh juga bisa melukai banyak orang. Satu hoax bisa menyesatkan beragam netizen. Para hadirin, pernahkah mendengar istilah manusia, manusia ranting dan manusia akar? Itulah penggambaran tentang level kebermanfaatan manusia. Manusia daun adalah manusia yang kebermanfaatannya bersifat musiman. Tumbuh, menghijau, kemudian layu, gugur dan diterpa angin. Itulah kebermanfaatan
3: yang dibatasi oleh ruang dan waktu. Sementara manusia ranting adalah manusia yang memiliki kemampuan untuk menahan beban. Itu bertambah berat, maka ia bisa patah. Itulah kebermanfaatan yang terbatas, terutama bila tantangannya menjadi lebih berat. Dan yang ketiga adalah manusia akar. Ibarat akar yang bisa menahan pohon sepanjang pohon itu bertumbuh. Perlu terlihat, tetapi tertancap kuat menahan pohon dari terjangan angin kencang supaya pohon itu tidak tumbang. Itulah kebermanfaatan yang sesungguhnya. Ia selalu hadir dan menopang kita, terutama saat kita turbulensi atau goncangan hidup, supaya kita tidak terjatuh. Menjadi daun, ranting, dan akar itulah yang membentuk kesatuan yang disebut pohon. Hidup yang secara paripurna berdampak adalah seperti pohon. Ia tidak pernah memakan buahnya, memberi tanpa henti. Ia tidak memilih siapa yang berteduh, tapi tetap berdiri memberi naungan. Dan ia tidak pernah sibuk menghitung siapa yang berterima kasih, karena baginya makna hidup bukan pada berapa lama kita hidup, tapi pada seberapa luas kita memberi kepada yang lain. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Bapak Wakil Presiden dan hadirin yang kami muliakan, sebagai penutup, saya mengajak sekali lagi kepada kita semua untuk merenungi bahwa Idul Adha bukan sekedar ritual tahunan. Proses untuk menjadi manusia yang lebih tulus, lebih peduli, lebih rendah hati, dan lebih berani untuk melepaskan demi makna yang lebih dalam. Idul Adha bukan sekedar mengulang cerita tentang arti mencintai, tapi tentang pelajaran membalas budi pada tanah yang membesarkan, udara yang dan sejarah yang membentuk jati diri. Idul Adha bukan sekedar tempat berhenti, tetapi jalan menuju diri yang sudah selesai. Bahwa hidup ini bukan untuk dijarah, tetapi untuk dijaga. Bukan untuk dirusak, tetapi untuk dirawat. Akhiri dengan mengutip sebuah kalimat pujaan dari para aktivis lingkungan dunia. We don't inherit the earth from our ancestors. We borrow it from our children. Kita tidak meminjam bumi ini dari nenek moyang kita. Kita di bumi ini dari nenek moyang kita. Kita hanya meminjamnya dari anak-anak kita. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim. Wa taqabbala minni wa minkum tilawatah innahu huwal ghafurur rahim.
1: Saudara pendengar sebangsa dan setanah air,
3: Allahu Akbar, Allahu Akbar. Alhamdulillah hamdan katsiran tayyiban mubarakan fi kama yuhibbu rabbuna wa yarda. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ittaqullaha haqqa tuqatih wa tamassaku minal islami bil urwatil wuthqa. Wa'lamu anna Allah amarakum bi amrin bada fihi bi nafsi wa thanna bi malaikatih. Faqala ta'ala inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم أصلح أحوالنا وفقنا لما تحب وترضى. اللهم اجعل بلدتنا هذه بلدة آمنة مطمئنة وسائر بلاد المسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Ibadallah, bil adli wal ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkari wal baghyi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Walazikullahi akbar, wallahu ya'lamu ma tasna'un. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Demikian tadi ceramah dari Profesor Dr. Hamdan Johannes yang bertemakan kemanusiaan dan juga menjaga ataupun merawat alam. Khatib mengetengahkan esensi dari Idul Adha atau berkurban. Menurutnya, berkurban harus sesuatu yang dicintainya. Artinya, berkurban untuk yang terbaik. Khatib juga menyatakan manusia harus berbagi, rezekinya sempit maupun di saat rezekinya lapang. Kesabaran tercipta dari harmoni semesta, sabar bukan sekedar menahan amarah, sabar menjadi pribadi sifat tabayun atau klarifikasi. Spirit korban untuk memberikan kemanfaatan. Saudara pendengar, demikian laporan dari Masjid Istiqlal. Kami yang bertugas, Eko Mariono, Rizky Dwi Kusuma, Yuda Dwi Saputra, Rian Suryadi, dan saya Muhammad Isnin Suhanda mengucapkan selamat Hari Raya. Mohon maaf dan lahir batin. Demikian tim Radio Republik Indonesia dalam siaran langsung penyelenggarakan sholat ataupun ibadah korban di Masjid Istiqlal 1447 Hijriah.
4: Oh iya. Saya kemarin bagi anu, Pak. Oh iya, mari. Cari rezeki, Pak. Iya, mari.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Suara Obre Bengkulu. Terima kasih atas Anda masih ingat dengan kami di 91.7 atau RRI Digital. Kita dengarkan dulu Nasu Bago di sana. Budaya pantun tigo serumpun Idul Adha. Jangan kemana-mana, tetap di Propa FM Suara Budaya Bengkulu.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau lilin sebagai pelita, malam gelap menjadi terang. Kalau tiga serumpun sudah bersama, bagi hati tetap bertahta.
2: Luar biasa. Selamat datang kami ucapkan dalam program Tiga Negara Serumpun Berbalas Pantun RRI, RTM, dan RTB.
1: Ya, dan tentunya Aisyah, kita masuk ke pusingan kedua.
2: Baik, untuk kali ini kita akan masuk dalam tema Hari Raya Idul Adha. Tapi sebelumnya, hendaklah juga kita memperkenalkan diri.
1: Betul lah tuh, sila.
2: Karena tak kenal maka tak sayang, tak sayang tak cinta, tak dapat pula kita nak pergi jalan-jalan ke Nagoya.
1: Nak beli tas.
2: Baik, silakanlah Kanda saya untuk dapat memperkenalkan
1: Kota Batam, diri. Kota Wisata, terkenal dengan Bandar Dunia Madani. Ayar Bintara gelaran saya, orangnya kacak dan baik hati.
2: Orangnya kacak dan baik hati. Hendak memetik si daun kelor.
1: Ewa.
2: Petik juga si buah limau. Dari Tanjung Pinang.
1: Oh.
2: Saya diimpor. Saya bernama Aisyah Kuntum Bedelau.
1: Oh, itu pun kemurus sekali lagi ya. Jauh dari Tanjung Pinang.
2: Anak itik tekedek-kedek. Tekedek-kedek di bawah tangga. Walaupun montel, saya jangan diusik. Sebab saya dah beranak tiga.
1: Amboi, tapi tak macam beranak tiga, macam gadis.
2: Masya Allah, tapi tetap juga jangan diusik ya.
1: Betul lah tuh. Baiklah kalau begitu, tuan dan puan, bapak ibu yang berbahagia, selanjutnya kita akan persilahkan untuk sesi kita kedua dengan tema Idul Adha. Yang pertama Aisyah,
2: kita langsung saja panggilkan untuk masing-masing delegasi kita. Ini dia dari RTB, RRI, dan RTM.

0: Kita berikan tepuk tangan untuk ketiga delegasi kita.
1: Baik, sila duduk.
0: Senang sekali hari raya tahun ini. Kita nak mengucapkan dulu selamat hari raya Idul Adha untuk saudara-saudara kita yang ada di Malaysia dan juga Brunei Darussalam.
1: Betul, sesuai dengan tema kita nak ucapkan selamat hari raya Idul Adha. Tentunya sebentar lagi identik dengan kurban, eh?
0: Betul sekali. Untuk itulah kita akan berbalas pantun dengan tema hari raya Idul Adha. Tapi sebelum itu, Bang Ayan,
1: sila apa tuh?
0: Kita akan memperkenalkan diri terlebih dahulu.
1: Baiklah kalau begitu, ya.
0: Ya, saya. Yang pertama dari delegasi RTB, kami persilakan.
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul. Tengah. Selamat Hari Raya Aidil Adha saya ucapkan kepada semua. Orang memengail di iksi ikan pari, dikail orang di tebing sungai. Dayangku Rahmah nama diberi dari National FM Radio Brunei.
0: Radio Brunei. Dayangku Rahmah. RTB, ya.
1: Sila. Dan selanjutnya kami silakan.
0: Sayangku, siapa nih?
1: Bahaya nanti, ya.
0: Dipersilakan, baru mulai, ya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya Aidil Adha. Izinkan saya perkenalkan diri. Hujan gerimis di pagi hari, dongak ke langit, awannya hitam. Neldi Siaran berdiri di sini, dari Brunei Darussalam, datang ke kota Batam.
1: Ewa, terima kasih. Dan selanjutnya, tak mau kalah juga sila, eh?
4: Iya. Okey, jadi sekarang giliran saya memperkenalkan diri. Pergi kenduri rumah Pak Awang. Gulai keli tidaklah payau. Membawa diri jauh ke seberang. Hai, saya Zati bakal memukau. Terima kasih.
0: Zati bakal memukau.
4: Bakal.
0: Betul lah, saya tengok Kak Zati ini memukau.
1: Memukau, diorang terlena memandang. Betul, ya. Sekali. Baiklah, selanjutnya kami persilakan dari Radio Republik Indonesia.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya Idul Adha kepada kaum muslimin muslimat dimanapun anda berada. Saya nak kasih pantun spesial. Burung serindit hinggap di taman hendak memakan nasi pucuk paku. Kalau rindu kampung halaman, DJ Ariel setia di Pro 1.
0: Pro 1 RRI
5: Batam. Satu lagi, baju kurung berwarna merah dipakai dara buat undangan. Idul Adha membawa berkah. Salah Ariel, mohon dimaafkan.
1: Terima kasih. Dan selanjutnya kami persilakan yang comel, ya.
6: Baik, terima kasih. Tadi saya sudah perkenalkan diri, saya kenalkan lagi, ya. Memetik bunga di pagi hari. Bunga dipetik di tepi muara. Untung tak jatuh. Julia Puspita dari RRI. Dikenal juga Lesti Kejora.
1: Bukan main kecil-kecil cabai rawit,
0: ya.
1: Saya.
0: Ini yang asli apa yang KW ini, ya?
1: Kalau
0: yang asli biasanya bisa nyanyi lagu
6: Zapin.
0: Zapin Melayu.
1: Oke, sila selanjutnya kami silakan.
7: Kan main Lesti tadi, ya. Inilah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kau semangat. Oh, belum makan? Makan kuih dulu. Minum dulu. Biar semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak ucapkan selamat Hari Raya Idul Adha. Semoga tahun ini yang pergi haji dan juga berkorban diterima amal ibadahnya oleh Allah Ta'ala.
0: Amin, ya Rabbal
7: InsyaAllah. Amin, ya Rabbal Alamin. Jauh datang dari Bengkalis, pergi merantau ke Tanjung Pinang. Walaupun hitam, saya tetap manis. Ada yang ketawa? Walaupun hitam, saya ni manis. Jauh dipandang untuk dikenang.
1: Habis kalau habis manisnya macam mana tu?
0: Baik, dia selalu memperkenalkan dia manis, tapi nama tak sebut, ya. Kalau jalan ke Bengkalis, hendak pula membeli kain. Nampaknya abang memang manis. Saya telit-telit nama abang ni Syahrudin.
1: Betul, betul. Baik, terima kasih. Dan selanjutnya kami persilakan dari RTM.
8: Assalamualaikum semua. Salam Aidil Adha. Indah langit di pagi raya. Tabir bergema menusuk jiwa. Saya Nazri ingin beraya. Salam Aidil Adha untuk semua.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih, Abang Nazri.
1: Baik, selanjutnya. Ini apa dia kata tadi, macam passion dia ni memang terpukau lah ya.
0: Terpukau. Ini baju apa namanya ni Kak?
9: Kalau di Malaysia kita ada 14 buah negeri. Jadi ini merupakan busana salah satu negeri yang saya pakai adalah negeri Perak.
0: Negeri Perak.
9: Okey, baik. Sedap rasa si ikan bawal diberi pula oleh Cik Ana. Dari RTM saya berasal. Ada yang kata macam Zizi Kirana.
1: Oh, Zizi Kirana ya.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya Aidil Adha. Salam perkenalan, saya Diani Syazlina dari Radio Televisyen Malaysia.
1: Baik, terima kasih. Dan selanjutnya, tak kalah kacaknya dengan merah menyala.
0: Dipersilakan.
1: Sila.
10: QQ itu ya. Kalau tadi dah ada Zizi Kirana, ada yang bertanya Q Haida pula. Tapi yang pastinya nama saya Q aja.
1: Q aja. Okey, sila.
10: Dari Pulau Mutiara ke Pulau Batam membawa semangat ibadah korban. Q Mutiara FM hadir ukhuwah di Anyam dari RTM menyambung warisan.
1: Selamat Hari Raya
10: Aidilfitri pula Aidiladha. Aidiladha buat semua rakan-rakan kita daripada Brunei, daripada Indonesia dan pastinya untuk pendengar dan juga rakan-rakan di Malaysia, semoga ibadah kita terus diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Salam Aidiladha.
1: Terima kasih QQ ya.
0: QQ, QM, DJ QM.
1: Baiklah Aisyah, ya. Yang pertama kita akan memasuki dulu. Naik unta pergi berhaji, berbekal iman dan ketakwaan. Idul Adha saat kita berbagi lambang ukhuwah dan juga persaudaraan.
0: Betul sekali, kalau Tuhan membeli kurma, kurma masak dan kurma mentah, kami ucapkan selamat Idul Adha. Semoga iman dan takwa semakin bertambah.
1: Betul. Baiklah, kita langsung saja di putaran pertama kita. Kami silakan dari RRI.
0: Hari terlebih dahulu, Bang Ariel.
1: Betul. Sila, kira-kira nak menjual dengan siapa hari ini?
11: Nampaknya saya nak jual dengan Zati lah.
1: Zati, jangan salah tengok.
0: Silakan Zati.
12: Bukan saya ya, Bang.
4: Dia straight to the point, ya, panggil terus.
11: Okay.
4: Saya hadir.
11: Okay.
4: Hadir.
11: Dengan saya kasih pantun dulu.
4: Boleh.
11: Pergi bekelah ke pekan tua. Bawa keluarga, dapat gulama. Selalu ceria. Di mana saja. Di Zati memang menggoda.
0: Kak Zati, balas Kak Zati.
1: Balas-balas bahaya tu.
4: Speechless. Grogi-grogi.
11: Oh, never.
4: Grogi-grogi. Deg-degan saya jadinya kamu ini.
11: Deg-degan.
4: Deg-degan. Jadi untuk Bang Ariel ya, banyak terbang si burung camar. Di pokok ara singgah menanti. Banyak orang datang melamar. Hanya abang yang saya nanti.
11: Yeah. Gayung bersambut bisa, nampaknya.
4: Bisa masuk.
0: Jangan hanya duduk di kamar. Kalau kita pergi ke pulau terkulai. Kalau Bang Ariel datang melamar, pergilah cepat ke Brunei.
4: Esok ya.
1: Esok.
0: Dipersilakan.
11: Saya nak jual pantun untuk
4: Boleh. Azati.
11: Ya. Sempena Hari Raya Idul Adha saya kasih pantun ?
4: Ya.
11: Ketupat rendang saya hidangkan untuk Zati ni. Tidak lupa opor ayam. Selamat Idul Adha saya ucapkan. Bagaimana rasanya beraya di Batam?
4: Wow. Ini apa yang saya sediakan dari tahun lepas ni. Okey, dengarkan ya. Malam takbir semarak dan ramai. Takbir keliling kota dan desa. Beraya di Batam indah dan damai. Aidil Adha yang meriah dan berwarna.
11: Nampak.
4: Dia punya berwarna itu macam baju saya inilah, shima. Bling. Shima. Okey. Jadi kalau apa ini pun pantun yang ingin saya jual dari tahun lepas sudah juga saya sediakan.
11: Kemarin jauh lagi
4: hari-hari. Betul, insting tu, firasat.
11: Feeling good ?
4: Feeling good. Jadi dengarkan ya, okey. Sajian raya saya hidangkan. Gulai ketupat naikkan selera. Aidil Adha kita raikan. Bagaimana ukhuwah kian dipelihara?
11: Dengar jawaban saya ya. Gemer takbir lantang dan bersih. Menyentuh kalbu penuh rasa. Idul Adha diraikan dengan kasih. Persaudaraan kekal sepanjang masa.
4: Alhamdulillah. Itu yang diharapkan.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih. Luar biasa memang berdua nih.
0: Jadi ke Brunei Bang Ariel.
1: Jadi? Tak boleh.
0: Besok.
1: Besok. Besok.
10: Boleh, boleh.
1: Okey, baiklah. Dan selanjutnya kita silakan kembali dari RTB. Kira-kira nak menjual dengan siapa? Eh?
0: Baik, kita persilakan Bang Neldi.
1: Bang Neldi, sila.
12: Terima kasih, terima kasih. Baiklah, saya akan berpantun dengan kalau Aisyah sini kuntum berdelau.
0: Betul.
12: Tapi nak ambil yang berdelau di situ.
0: Siapa tu?
12: Dengan, saya bagi pantun. Sakit gigi sambil menggigil, makan ubat di malam hari. Melihat senyumannya hatiku terpanggil. Silakan cik adik manis, namanya Diani.
1: Cia.
9: Kalau yang jualnya pun segak bergaya.
1: Aduh.
9: Takkan saya nak tengok je. Baiklah. Selamat Hari Raya, Abang Neldi.
12: Selamat Hari Raya, Diani. Baiklah, saya akan jual pantun.
9: Silakan.
12: Bulan Zulhijjah suci bercahaya. Semua insan berseri-seri. Bagaimana menjaga makna Aidil Adha, pengorbanan hidup sehari-hari?
9: Nak saya jawab?
12: Silakan jawab.
9: Baik. Lemah lembutnya. Risau saya. Baiklah. Sopan sangat.
12: Alhamdulillah.
9: Saya jawab, ya. Takut, ya. Sabar, sabar. Biar saya jawab dulu. Takbir mengalun penuh syukur. Jiwa keikhlasan jadi pegangan. Nilai pengorbanan tertanam luhur. Makna Aidil Adha jadi pedoman.
12: Nampak cantik ni, apa pakaian Perak?
9: Ini pakaian Puteri Perak.
12: Cantik, tapi lagi cantik kalau Cik Diani pakai pakaian pengantin Brunei.
9: Dia minta pakai pengantin. Kalau saya pakai pakaian.
12: Nak siapa ni? Nak siapa?
0: Siapa? Ni siapa?
10: Duduk.
0: Jadi siapa? Sabar.
1: Jadi,
0: belum.
6: Tak jadi kita jam pinang berarti.
0: Cemburu. Sabar.
10: Sabar, bawa bertenang.
1: Jealous dia kata,
12: Bang, tolong dijaga anaknya,
9: sabar,
12: Bang.
9: Sabar, Julia, sabar.
1: Bang, pasal tadi dah seiras dah berjanji kena ambil lain baru, sakit hati. Tak apa.
9: Abangnya masih kosong lagi, kan?
12: Teruskan Cik Diani.
9: Okey, baik. Saya jual pantunnya, ya. Suara takbir dikumandangkan. Hari yang mulia kita rayakan. Selamat Aidil Adha kami ucapkan. Bagaimana mendidik iman dan ketakwaan.
12: Okey. Saya jawab, ya.
9: Silakan.
12: Jangan.
9: Sabar. Saya halang dia. Okey. Tolong sila pegang, tahan. Ya. Kiri kanan.
12: Pegang. Okey. Silakan. Sini Cik Diani. Okay. Saya jawab. Pawai takbir, riuh semarak, cerminan kasih dan bersefahaman. Aidil Adha, madrasah akhlak, mendidik ikhlas, sabar dan ketakwaan.
9: Ya, sabar ya Julia, sabar. Kita kan tengah beraya.
12: Sebenarnya Cik Diani, saya dengan Julia itu kisah lama.
9: Jadi saya yang barulah. Okey.
6: Jangan cari saya nanti, ya.
0: Sebentar. Terima kasih.
1: Terima kasih. Luar biasa. Itulah kalau hati dah ke lain tuh susah.
0: Betul. Karena pakai Puteri Perak dan menjadi putri di hati Bang Neldi. Baik, kita lanjutkan daripada RTM. Kami persilakan untuk Bang Nazri pula.
1: Bang Nazri, kira-kira nak menjual dengan siapa hari ini? Kena pilih-pilih, ya.
10: Cari Julia. Julia ada.
13: Julia.
0: Okay. Bang Nazri,
10: Julia tinggalkan.
1: Sila Bang Nazri. Okay. Pilih yang mana agak-agak ni.
13: Makan roti bersama kaya.
1: Sedap.
13: Sila Julia bersama saya.
0: Tak apa Julia.
6: Saya pindah.
10: Alah.
0: Secepat itu hati Julia berpindah, ya.
1: Silakan.
6: Assalamualaikum Bang Nazri.
13: Waalaikumsalam Julia.
6: Sehat, ya?
13: Alhamdulillah.
6: Sehat. Sungguh gemulai orang menari.
13: Hai saya.
6: Tarinya pula dari Kepri. Kenapalah wajah saya berseri-seri? Ternyata ada Bang Azri.
0: Pandai pula mengurat budak ni, ya.
1: Boleh. Okey, sila Bang Azri.
13: Okey. Saya nak jawab pantun pada adik Julia,
6: ya. Boleh. Baik.
13: Takbir mengalun di pagi suci. Hati lapang menjemput rahmatnya. Tiga negara sahabat sejati. Iman dan budaya terikat selamanya.
6: Terikat selamanya. Baik. Kenapa bang?
10: Terpana.
6: Terpana. Sedap rasa nasi dagang. Makannya pula di waktu pagi. Kalau memang bang Nazri nak berdagang, Saya siap untuk membeli.
8: Asyik.
6: Saya beli ya.
8: Boleh. Mana bantunya?
6: Mantap. Bangsa Melayu orangnya santun. Persaudaraan ikatan yang utama. Aidil Adha menyatukan tiga serumpun. Dalam adat, iman dan kasih sesama.
8: Ah, itu dia.
6: Itu. Saya nak jual lagi.
8: Okey.
6: Sebelum saya jual, saya nak bertanya. Boleh ya?
8: Boleh deh.
6: Karena kita nak menyambut Aidil Adha kan? Pergi berjalan ke Pantai Trikora. Dekat Tanjung Pinang tapi.
8: Dekat.
6: Tanjung Pinang.
8: Dekat.
6: Singgah pula membeli air kelapa.
8: Air apa?
6: Sedap air kelapa.
8: Kelapa.
6: Tahu kan?
8: Ya, kelapa.
7: Air kelapa, air niau.
8: Air nyok.
6: Apa makna di hari raya? Kalau tiap tahun jauh dari keluarga.
8: Okey. Sekejap ya, minum kelapa sekejap. Masak rendang guna santan.
6: Sedap tu.
8: Sedap. Rendang kering ke rendang basah? Pagi raya pakai satin.
6: Ya. Yeah.
8: Biar terpisah jarak dan lautan. Namun ingatan tetap terjalin.
1: Luar biasa.
6: Bisa video call ya? Baik, saya jual ya. Oke, saya jual ya.
8: Sila Julia.
6: Ayam berkokok di dalam reban.
8: Wih, sial.
14: Ada ayam dia.
6: Bunyi ya, dia.
8: Bunyi.
6: Tanda fajar, gantikan bulan.
8: Dah malam.
6: Aidil Adha, semangat berkurban. Bang Nazri,
8: yeah.
6: Macam mana meningkatkan ketakwaan?
8: Okey, dengar ya.
6: Boleh.
8: Bila abang ajar ya.
6: Boleh.
8: Nabi Ibrahim jadi tauladan. Patuh dan tunduk pada sang pencipta. Hari raya kurban, bukti ketakwaan. Dekatkan diri pada Allah Ta'ala.
1: Baik, insyaAllah.
14: Terima kasih banyak Julia dan juga Abang Nazri. Betul lah kalau kata orang terbang rendah, si anak kala terbang hinggap di atas dahan. Kalau dekatkan diri pada Allah Ta'ala, pasti hidup mendapat keberkahan.
1: Betul sekali. Baik, kita telah usai tentunya di putaran kita pertama, Aisyah. Dan selanjutnya kita akan masuk ke putaran kita kedua lagi.
14: Baik, kami persilakan perwakilan dari RRI, yaitu Bang Syahrudin, untuk dapat menjual pantun.
7: Baik, saya nak pinjam Kak Zati boleh?
14: Pinjam.
8: Pinjam macam mana?
14: Kan marah kan?
7: Kami pinjam ajak berbuat. Boleh ya? Boleh.
4: Tanya Bang Ariel dulu.
7: Okay.
4: Settle ya?
7: Aman.
4: Kenapa nak dipinjam?
7: Kami nak
4: pinjam. Kalau boleh miliki terus.
8: Lagi kasih bang. Boleh.
4: Mental.
8: Boleh pakai lama kak?
15: Zati sabar. Jangan gelodok sabar.
4: Okay. Jangan obvious ya.
7: Jangan sabar. Cabar. Kan? Baik, saya nak jual pantun kepada Kak Zati.
4: Boleh
7: Kak Zati?
4: Terus
7: ya.
4: Saya boleh dulu?
7: Boleh.
4: Boleh juga ya kan. Kalau tadi dijemput, makan jelly perisa kaya. Sebenarnya awaklah lelaki idaman saya.
7: Aduh.
4: Dalam diam. Dalam diam.
1: Bahaya ni diam-diam ya.
8: Oi. Walid.
7: Saya nak Zati boleh? Saya nak Walid. Ada nyebut Walid tadi kan? Walid.
4: Bila nak habis ni?
7: Walid nak habis. Okey, baik.
14: Dipersilakan.
7: Baik. Anak nelayan berkayuh sampan, pergi memancing, tali dilepas. Daging kurban janganlah disimpan, apalagi lama dalam kulkas atau peti ais.
4: Kulkas, apa peti ais ya? Betul, kalau sekiranya daging kurban tu jangan disimpan sampai setahun.
7: Jangan sampai setahun. Paling lama 2 minggu.
4: Betul, jadi saya bersedia untuk membeli, okey dengarkan ya. Pergi ke Mekah menunaikan haji.
7: Amin.
4: Memenuhi panggilan dari Ilahi. Aidil Adha menumbuhkan empathy. Mari saling peduli dan berbagi.
7: Betul.
4: Mana tahu tadi ke Mekah sama-sama.
7: Amin. Ya Allah. Amin. Tahun depan kita ni haji ya.
4: Iya.
7: InsyaAllah.
4: Okay, jadi giliran saya ya untuk menjual.
7: Baik, silakan.
4: Kalau tadi Syahrudin mengenai dengan daging kurban. Jadi dengarkan nih. Kambing jinak di tepi pagar.
7: Baik.
4: Makan rumput diikat-ikat.
7: Hmm.
4: Bagaimana tu ya? Kurban dipilih denganlah benar. Apakah sesuai syarat dan niat?
7: InsyaAllah. Yang mampu, yang kuat, niatnya bagus. InsyaAllah ikhlas. Kurban tahun ni.
4: Okay.
7: InsyaAllah. Saya belilah pantun Kak Zati.
4: Boleh.
7: Kurban diperiksa dengan teliti. Dari usia hingga keadaannya. Niat ikhlas dasar di hati agar korban diterima oleh sang pencipta.
4: Alhamdulillah.
1: Itu dia intinya, diterima oleh
14: Allah SWT.
7: Niat tu ikhlas dulu nak ya. Bukan nak pamer ya tak?
14: Terima kasih.
1: Baik, terima kasih. Dan juga Kak Zati.
14: Baik, dari Brunei Darussalam kami persilakan kepada Dayangku Rahma. Penjunjung kasih dipersilakan.
16: Diani dah sama Neldi.
1: Betul. Sekarang nak pilih siapa ni?
16: Neldi juga bersama dengan Julia. Pilihan hati saya Abang Q seorang.
1: Abang Q.
10: Izinkan saya.
14: Alhamdulillah terpilih.
10: Saya
14: ya.
10: Dah dapat restu.
1: Ini macamnya memang pujaan hati lah ya.
10: Yeah?
1: Memang pujaan hati dari tadi ya. Silalah tu.
16: Tadi saya diam-diam di hujung-hujung.
10: Itulah tu. Tak apa, kita hujung ke hujung.
16: Ya. Yeah.
10: Yeah. Okey, sebab banyak yang ditinggalkan tadi.
16: Jadi saya minum kopi dulu dalam cawan.
10: Silakan.
16: Minum kopi di musim salju.
10: Sedap
16: banyak
10: tu.
16: Jejak ketampan menawan.
10: Wah.
16: Tapi saya pilih Abang Q.
10: Allah.
16: Jawab.
10: Risau pula benda ni.
14: Ini kalau tuan menebang dahan, tebangnya pula di waktu pagi. Satu cantik, satu tampan. Dua-duanya memang serasi.
10: Terima kasih ya. Ujian tu macam saya katalah, saya risau. Ini hari raya. Takut tak beraya.
14: Ya. Terima kasih. Silakan.
10: Saya jawab ya. Atas jemputan tu, terima kasih. Berarak cerah di Laut Batam, tanda ukhuwah tiga serumpun. Bicara di kirahmah bak mutiara hitam, hamba membeli menyusun ampun.
16: Baik, saya jual ya.
10: Silakan.
16: Luti gendang isi Sri Kaya, tahu? Sedap juga sedap serunding tamban. Pernah makan tamban?
10: Pernah makan.
16: Kalau Brunei tamban ikan.
10: Ikan. Kalau ni dia salai dulu kan.
16: Kepada Tengku saya bertanya.
10: Silakan.
16: Bagaimana kita memilih haiwan korban?
10: Okey, itu penting tu bila hari raya Aidiladha ni kan. Hari raya haji kalau hari di Malaysia panggil. Okey. Saya jawab ya. Saya belilah silakan semula. Bukan besar yang jadi ukuran, namun sihat dan cukup syaratnya. Kita utamakan kesempurnaan agar ibadah bernilai di sisinya.
15: Ewa. Pak pak bum bum bum bum bum.
10: Mana pusing?
14: Bum
10: mendebar kan?
14: Mendebar ya?
10: Masih ingat.
14: Tiba-tiba ada majlis pernikahan. Saya pun terkejut. Persilakan.
10: Makin memikirkan yang tadi. Okeylah, saya jual ya kali ini.
16: Jangan macam Abang Aril lah.
10: Okey. Itulah sebab lepas dah ambil, ditinggalkan. Bahaya. Baik, dengar betul-betul ya. Dikirama. Pagi hari menganyam ketupat. Ketupat dihidang denganlah lepat. Daging kurban yang telah didapat, apa agaknya hendak dibuat? Nak masak apa lah agaknya tu ya?
16: Saya jawab ya.
10: Silakan.
16: Bulan Zulhijjah ke Tanah Suci. Seperti ya, kita tahu kan. Melaksanakan haji dan berkorban.
10: InsyaAllah.
16: Daging didapat bukan hanya dinikmati. Bagikan orang yang memerlukan.
10: Alhamdulillah.
16: Jadi kita bagi-bagilah daging-daging yang kita korbankan.
10: Alhamdulillah. Hati murni sungguh ya.
14: Luar biasa. Terima kasih banyak.
1: Baik, terima kasih dari RTM dan juga
14: dan juga Abang
1: Q. RTB, ya.
14: Baik, betul. Selanjutnya kami ke RTM lagi. Kami persilakan kepada Putri Perak saya, Kak Diani. Dipersilakan.
17: Neldi, kita nak bersanding juga ke?
1: Okay.
17: tak apa.
10: Tak boleh.
17: Okey, saya nak jual dekat siapa
14: Yang belakang ni memang yang support betul ya.
10: Ramai.
15: Jaga.
17: Agak aku nak jual kat siapa?
10: Okey,
17: kita nak buat pantun lah ni.
10: Ini elok yang ramai ditinggalkan di tu.
17: Okey. Yang tinggal di tu.
10: Tinggal.
17: Pantun dulu lah untuk dia.
10: Tak sangka ya Kak.
17: Tak apa. Saya akan panggil dia. Kesian kat dia. Okey, dengar ya. Datang ke Batam tercari-cari.
10: Orang Batam ni?
17: Orang Batam.
10: Ah, cantik.
17: Cowok ganteng ada di titi.
10: Ewah.
17: Sudikah saudara teman saudari? Mm-mm. Abang Aril, pilihan
10: hati. Kepak, kepung. Kusi.
1: Sabar. Raya. Okey lah tu ya.
14: Sukeri betul Bang Aril ya, dipilih ya.
1: Memang senang hati
14: nampak. Senang hati betul nampak ni.
1: Silalah tu ya.
17: Dilambainya Kak Zaki. Silakan Bari, jangan lupa bantunya.
10: Sudah pantun, Bang.
1: Pantun. Sila. Oh,
14: dipersilakan.
17: Berdebar pula.
11: Jadi saya pantun untuk Diani ya. Okay, satu pantun lah untuk beliau ni. Yeah. Kan? Jauh-jauh dari Kuala Lumpur. Untuk Diani lah. Kapal berlabuh di Tanjung Pura, bunga melati di dalam tasik. Elok rupawan merdu suara. DJ Diani mesti ke klasik.
17: Terima kasih banyak.
11: Ewa. Beliau ni DJ klasik. Ini banyak pen kita dari klasik.
14: Rupanya dah lama.
17: Betul sebenarnya.
14: Mencermati.
17: Saya memang mengendalikan dalam segmen mesti ke klasik 2 petang hingga 6 petang.
11: Petang hingga 6 petang.
17: Baik. Kita nak jual teruslah. Boleh ya? Saya dulu sabar bang. Abang berdebab lah. Sabar saya jual dulu. Dengar ya. Pagi raya makan ketupat, nasi himpit, kuah kacang saya hidangkan. Jika daging korban sudah didapat, dah dapat belum? Belum. Okay. Apa yang akan Tuan lakukan?
11: Belum dapat lagi, tunggulah sikit, sabar.
17: Baik, saya tunggu.
11: Saya balas ya. Daging korban dibawa pulang, kalau dapat ni ya. Disimpan rapi di dalam peti. Kalau dimasak gulai dan rendang, bertambah nikmat, berbagi rezeki.
17: Yeah, jangan lupa bagi rezeki sikit. Tadi kata tak dapat kan? Dah dapat bagi saya.
10: Tak tahu.
14: Nak minta dibagi juga daging kurban ni.
11: Diam-diam nikam.
1: Belum bagi rezeki lah tu ya.
14: Silakan Bang Ariel untuk dapat menjual.
11: Pantun dari saya.
17: Silakan.
11: Ka'bah mulia menjadi tujuan umat berkumpul tanpa berbeda. Wahai Diani, cuba jelaskan makna haji menyatukan sedunia.
17: Baik, saya belilah pantun Abang Ariel. Abang dengar ya. Haji menyatukan hati manusia tanpa memandang bangsa dan rupa. Dalam ihram semua setara. Umat bersatu di hadapan yang Esa.
1: Amin. Alhamdulillah. Baik, terima kasih Bang Ariel
14: dan juga Kak Diani.
1: Juga Kak Diani dari RTM ya.
14: Terus sekali semua kita
1: balik.
14: Untuk dapat pergi ke Tanah Suci Mekah, Kota Batam nampak berseri, Batam Madani, Batam yang indah. Semoga kita ada jodoh, ada rezeki dapat bertamu ke rumah Allah.
1: Amin. Ya Rabbal Alamin. Baiklah kalau begitu, Aisyah kita masih ada untuk putaran kita terakhir ya.
14: Putaran ketiga kami persilakan untuk Abang Neldi dari RTB.
1: Silakan Abang Neldi.
18: Baiklah, seterusnya kalau dari sini saya akan berpantun daripada pemantun RTM. Saya akan berpantun dengan Nazri.
10: Sabar. Jangan.
18: Bawa tenang.
17: Belum panggil lagi.
1: Salaman. Maaf, Raya.
18: Boyfriend baru Julia ya?
10: Bukan baru. Sementara.
18: Aku rasa kau sudah rasa menyesal sekarang kan? Pasal tu aku tinggalkan Julia.
10: Julia ke depan. Biar dia orang fikir balik. Julia, sini.
18: Sini. Julia.
10: Ya.
18: Sekarang kau pilih.
10: Yang mana?
18: Antara Malaysia atau Brunei?
14: Pilihan yang sulit, Julia.
19: Susah ya.
10: Yang mana, Julia?
19: Yang mana, Bang? Yang mana? Oh, katanya yang baju merah.
14: Yang baju merah?
19: Julia.
1: Yang baju merah.
19: Dah apa punya?
17: Dah ada punya.
10: Tak apa. Saya ada kota 4.
1: Okey, baik. Terima kasih. Raya.
14: Kebersamaan. Tak boleh saling bermarahan. Baik, dipersilakan.
18: Pasal Julia tu belakang kira.
10: Tak apa nanti.
18: Nanti kita bincang ya. Okay, kita pantun dulu. Okey, pantun pembuka.
10: Baik.
18: Pagi hari naik kereta sambil memandu menggosok gigi. Apa pelik memandu gosok gigi?
10: Bahaya itu.
18: Mendengar suaranya memang sudah lama. Baru sekarang bersua dengan Abang Nazri.
13: Yeah. Pagi hari tengok Didi. Oh di inilah dia Didi.
18: Abang.
14: Duh kerak dia.
18: Abang okay. Nazri panggil saya Didi. Nama saya Neldi.
10: Ya, yeah, nama Neldi.
18: Ada ke tukar nama aku Didi? Tak, satu-satu. Ni Didi. Didi. Ni Didi and friend.
14: Macam katun-katun pula. Okey.
1: Okey, sila-sila.
18: Baiklah kita pantun ya, pantun. Balik pantun.
10: Okey, pantun-pantun.
18: Malam takbir nampak semarak, bergema sampai di pagi raya. Jikalau Nazri orang yang bijak, apakah haji sebagai panggilan jiwa?
13: Oh, okey. Saya balas ya. Langkah diatur menuju Kaabah. Niat disusun penuh tawaduk. Pergi haji, panggilan Allah. Bersihkan jiwa, beribadah khusyuk.
18: Alhamdulillah. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nampak kita bertaubat sangat sekali. Tadi berebut.
14: Baik. Sekarang harus seimbang.
18: Silakan.
14: Harus seimbang.
18: Akbar. Okay.
14: Silakan Abang Nazri.
13: Baik. Tanjung Pinang si Pulau Bintan. Tempat wisata jadi idaman. Bagaimana memanai pengobanan agar tenteram dalam kehidupan?
18: Baiklah saya jawab. Sebelum Syawal bertemu Ramadan.
10: Oh lama dah tu.
18: Amal ibadah kita tingkatkan. Bukan sekadar harta yang dikorban. Hidup dan jiwa kami serahkan.
1: Alhamdulillah. Terima kasih.
14: Alhamdulillah, terima kasih
1: sekali lagi buat Bang Nazri. Ya.
18: Nampaknya kami sebagai jejaka terpaksa berkorban. Kami akan pulang ke negara kami dan meninggalkan Julia.
14: Okay. Oh. Tak apa. Karena Julia akan terus dijaga oleh Bang Syahrudin dan juga Bang Ariel. Ya.
1: Titip, tadi ya, titip, dia kata berkorban dengan penuh perasaan. Ya.
14: Iya,
1: baiklah kalau begitu kita nak panggil selanjutnya. Dari RTM kami silakan.
14: Yang persilakan ya. Kepada
1: Abang QQ.
10: Saya.
14: Nampaknya yang dipilih nampaknya.
1: Sila.
10: Saya ambil berkat dulu boleh?
14: Boleh.
18: Ambil
14: berkat.
20: Ada makna tu Abang QQ.
1: Kena izin dulu. Kena izin dulu dengan kanda-kanda beliau. Ya.
10: Sebab Aisyah dah kata akan dijaga orang berdua.
14: Setelah sepeninggal daripada Bang Nazri dan juga Bang Neldi kan.
1: Okey, sila-sila, Akio.
10: Saya mulakan dengan menjemputnya dululah, ya. Hendak ke Batam menaiki feri, membawa barangan penuh di tangan. Suara RRI memikat hati, sudikah Julia menyambut undangan.
1: Jadi, ini undangan dia lain lagi agak-agak, ya. Sila, Julia.
21: Izin bang.
18: Ya ini peluang terakhir kamu ini.
14: Sudah terakhir. Dia orang dah tinggal kan Julia. Ini dia di depan mata.
21: Sisa satu
14: depan mata.
10: Sudah tinggal kan? Lupakan mereka.
21: Sedih saya.
14: Julia ni nak banyak juga rupanya eh. QQ saja.
21: Okey. Iya kenapa bang? Kenapa?
10: Kalau ikutkan tu abang nak menjual sesuatu.
21: Oh nak berjual.
10: Ya. Yeah.
21: Sedap rasa si ikan bawal. Makannya pula di Pulau Bali, jauhnya.
10: Jauh tapi seronok.
21: Kalau memang Tengku Amril nak menjual, Adinda Julia siap membeli.
10: Allah. Terima kasih.
21: Sama-sama. Jadi, Adinda.
1: Adinda lah.
21: Betul.
10: Jadi tak nak buang masa, abang pun nak menjual, banyak lagi kerja kita boleh buat.
21: Betul.
10: Pagi cerah terbit cahaya, angin laut darilah barat. Hendak meraih makna Idul Adha, apa hidup yang perlu dibuat?
21: Apa yang perlu diperbuat? Okey. Jawab sekarang?
10: Kalau ikutkan sekarang. Sebab abang dah tanya itu Idul Adha dah mengikut dah Indonesia.
21: Oh, Bang Nazri dah tunggu Bang Nazri ya?
10: Ya, saya.
21: Ya, tunggu.
14: Silakan Julia.
21: Jika berkorban sepenuh iman, sabar dan ridho jadi pegangan. Setiap ujian jadikan latihan. Untuk mendekatkan kepada Tuhan.
10: Allahu Akbar. Alhamdulillah.
21: Alhamdulillah.
10: Lihat kali ini pun Alhamdulillah.
14: Alhamdulillah. Silakan Julia.
21: Saya jual lagi ya. Beli ya.
10: InsyaAllah.
21: Sebelum saya beli, boleh pantun lagi tak?
10: Silakan.
14: Sikat Julia.
21: Sikat ya.
14: Sikat Julia.
1: Julia katanya nak minta apa selain pantun? Cakap je.
14: Minta hati.
21: Suka ikan tenggiri? Tak tahu agaknya.
14: Tahu.
10: Saya tahu, tahu. Kalau buat asam pedas.
21: Tahu ya. Sedap, okay. Sedap rasa ikan tenggiri.
10: Oh, betul.
21: Dimakannya pula di waktu pagi. Apa makna Idul Fitri kalau tiap tahun saya masih sendiri?
1: Kode itu.
14: Kalau ke rumah tetangga ditanya nih, mana pasangan Julia gitu ya.
21: Oh iya, sila.
10: Okay. Yang inilah.
2: Jangan lupa ya, saya di sini tadi pasangan.
10: Nah. Jangan pilih ikan lain.
2: Saya sabar, saya di ujung-ujung ya. Sabar.
10: Kita kan serumpun ya. Empat tu apa nak cukupkan satu lagi? Saya jawab ya, yang itu dulu.
21: Boleh.
10: Hantar korban ke tengah desa. Daging diagih sama dirasa. Biar sendiri di hari raya. Asalkan kasih yang Maha Esa.
1: Betul. Oh,
21: Masya Allah.
1: Tak apa Julia, seorang-seorang. Asalkan apa yang punya merah selalu ada ya.
21: Baiklah, terima kasih ya. Saya jual ya.
10: Silakan.
21: Rukun agama jadi pegangan. Hidup terarah, penuhlah makna.
10: Betul.
21: Wahai Tengku Amril, beri jawaban. Apa arti dari pengorbanan?
10: Oh, betul. Pengorbanan ni banyak. Jadi sudilah saya beli ni.
21: Beli.
10: Ke Pulau Riau indah berseri, pantai indah putih pasirnya. Pengorbanan mendidik hati nurani, hidup penuh kasih sesama manusia.
1: Alhamdulillah.
14: Terima kasih Julia dan juga Abang Q.
1: Dari RTM ya. Betul Aisyah, seperti mereka berdua.
14: Pompang dah balik.
2: Sudah.
10: Aduh.
14: Dah petang.
1: Okey, baiklah. Tentunya yang terakhir, kami silakan.
14: Kepada Dayangku Rahmah.
1: RTB dan kira-kira.
2: Saya mohon ya Abang Q.
10: Silakan.
1: Boleh, sila.
2: Tadi sudah dipilih, Julia sudah ditinggalkan. Ini saya rasa saya tidak meninggalkan Abang Q lah.
10: Allah.
14: Itu dia.
10: Tinggalkan.
2: Jadi ambil baju dalam lemari, bajunya pula bermotif garis. Saya menjual pantun dengan RRI. Bayang udin tinggi dan hitam manis.
10: Hewa. Tak apa, saya bagi.
1: Bagi selamat.
10: Baru puji tadi tu.
20: Gaut.
2: Boleh cancel.
10: Siapa nyebut balik tu? Aduh, dia nyebut hitam manis tadi kan?
2: Yeah.
10: Yalah, terima kasih. Sudah puji saya walaupun kadang saya tengok cermin pun seram.
14: Oh, takut tengok diri sendiri rupanya.
10: Oh takut.
14: Okeylah.
10: Malu dah langsung.
14: Kan. Silakan Dayangku.
10: Saya panggil Adinda ke Puan?
2: Mana-mana pun panggil
10: sana. Mulai belum dah. Baik.
2: Panggil sayang lah.
10: Assalamualaikum. Oi. Saya tak boleh terima benda ni.
14: Sabar. Ni tak habis ni.
10: Kacau lah.
1: Sila. Okay, sila.
2: Saya menjual ya.
10: Baik, sila Puan Dayang.
2: Takbir raya sudah menggema. Moga hidup meraih berkah. Aidil Adha sudah pun tiba ni bang.
10: Ya, saya.
2: Kenapa abang tak datang ke rumah?
14: Kenapa bang Suri tak datang ke rumah bang?
10: Saya tak datang ke rumah. Mak, ini kalau dia tanya bila abang nak datang ke rumah, sini saja jawabnya. Memang indah jembatan Barelang. Petang hari warna keemasan. Niat hati hendaklah nak bertandang. Ini macam manalah masih jadi panitia kurban.
14: Oh, jadi panitia kurban. Okey.
2: Baik, saya jual ya bang. Salah. Bukan abang yang menjual.
10: Saya pula yang nak jual. Sayang pula yang beli. Alah.
2: Silakan sayang.
10: Okey, alamak silakan.
14: Saya
10: dah tahu hati. Tak nak lah. Biarkan aja lah. Saya nak mencari Julia tadi. Baik. Berbaju kurung, kainlah katun. Di pagi raya nampak sekata. Layaknya serai kita serumpun. Bagaimana Idul Adha satukan kita.
2: Boleh saya membelinya bang?
10: Boleh. Habis raya.
2: Sayang.
10: Habis raya bekas.
3: Cahaya pagi menyentuh rasa.
7: Iya, saya.
3: Takbir bersatu di dalam doa. RRI, RTM, RTB sehati sejiwa. Saudara serumpun satu selamanya.
7: Insya Allah.
1: Insya Allah. Terima kasih sekali lagi. Luar biasa ya.
14: Baik, okay. Kalau kata terakhir tadi, kalau kata Dayangku, saudara serumpun satu selamanya. Kalau jalan rumah Cik Nyonya, hari hujan badan pun basah. Saudara serumpun satu selamanya, ikatan persaudaraan takkan pernah terpisah.
1: Betul sekali.

0: Tiga negara serumpun, RRI, RTM, dan RTB dengan tema Idul Adha.
1: Sepasang kumbang terbang di taman, terbang seiring menjual bunga. Sayang menyayang sepanjang zaman, lambang serumpun budaya kita.
0: Dari jauh menjunjung duli, sudah dekat menyusun sembah. Mohon maaf kami diberi atas segala hilaf dan salah. Saya Isa Jali Idris.
1: Dan saya Erwin Tar mengucapkan terima kasih sekali lagi.
0: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Kita kasih tepuk tangan yang meriah untuk juru hebah dan juga pemantun kita ya, yang sudah memeriahkan untuk pantun tiga serumpun.
3: Iya, wah seru sekali Hana ya.
2: Iya, tadi tentang pertamanya persahabatan, lalu tentang Idul Adha. Wow. Ya,
3: jual beli pantun ini adalah salah satu budaya yang ada di tanah Melayu ya, yang juga memang harus dilestarikan. Baik, kita sudah sampai di penghujung acara. Ya, terima kasih untuk semua yang sudah mendengarkan dan juga sudah datang. Semoga terhibur. Sepertinya banyak teman-teman yang tadi merasa terhibur ya dengan pantun ini. Semoga setelah ini masih banyak lagi acara-acara seperti ini. Dan adik-adik yang mungkin tertarik ingin berpantun, boleh mencoba. Ya, karena kita juga ada lembaga adat Melayu ya di sini. Jadi tidak ada salahnya untuk mencoba berpantun. Karena berpantun tidak harus selalu serius. Tadi bisa juga banyak hiburannya dan banyak menyenangkan orang.
2: Seperti tadi ada jenakannya yang membuat lucu begitu, tertawa bersama ya. Baik. Betul. Langsung saja Yudis.
3: Ya, karena kita masih ada satu penampilan lagi nih, jangan kemana-mana karena Malai Kusik masih akan menghibur kita, tapi kita akan akhiri dulu, kita akan tutup acara hari ini dengan pantun pastinya. Saya sudah menyiapkan pantun.
2: Yudis aja yang berpantun ya sebagai penutup untuk
3: bagaimana
2: hari
3: kita nggak jual beli?
2: Tidak usah lah, cukup kayaknya ya. Kalau saya jual beli nanti saya yang bingung. Jadi silakan Yudis.
3: Oke, kayu sepeda hingga berpeluh.
2: Ewa.
3: Dari Nongsa ke Batu Aji.
2: Ewa.
3: Kami haturkan jari 10. Sampai jumpa dan sampai bertemu lagi.
2: Saya Hana Panjaitan.
3: Dan saya Yudhistira Kapaksi. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah Sang Pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Agak kurang semangat sepertinya ya. Boleh kita coba sekali
0: Boleh
1: lagi ya?
0: Boleh dicoba sekali lagi ya.
1: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat siang semuanya.
1: Wah, ini banyak sekali yang sudah datang ya. Terima kasih untuk yang sudah hadir, tamu undangan, dan juga adik-adik ya ngomongin.

0: Ya, dari Ibnu Sina, berpakaian alomaternya hijau-hijau ya. Perkenalkan, saya Yudi Sireka Paksi.
1: Dan saya Hana Panjaitan yang memandu acara dari saat ini sampai pada akhirnya ya.
0: Ya, dan selamat datang di acara Pantun Tiga Serumpun, RRI, RTB, dan RTM. Boleh tepuk tangannya?
1: Karena kita ada di tanah Melayu, tak lengkap rasanya kalau misalnya tidak dibuka dengan sebuah pantun. Jadi Bapak dan Ibu bisa jawab, Ewa, boleh?
0: Boleh.
1: Pergi berlayar ke Pulau Bintan.
0: Ewa.
1: Angin sepoi menyejukkan rasa.
0: Ewa.
1: Salam sembah kami haturkan, tanda hormat pembuka kata.
0: Boleh tepuk tangan Bapak Ibu. Kalau Hana punya pantun, saya juga tak mau kalah. Saya pun ada pantun Hana. Kita minta tolong suaranya sekali lagi, Ewa gitu Bapak Ibu ya. Pantang surut layar terkembang. Kencang angin tiada ampun. Kami ucapkan selamat datang pada acara Pantun Tiga Serumpun.
1: Yang terhormat Wali Kota Batam sekaligus Kepala BP Batam, dalam hal ini diwakili oleh Kepala Dinas Budaya dan Pariwisata Kota Batam, Abang Da Ardi Winata.
0: Yang terhormat Direktur Program dan Produksi RRI, Bapak Mistam MSC beserta jajaran.
1: Yang kami hormati Ketua Umum Lembaga Adat Melayu Kota Batam atau diwakili Abang Da Tuan Kelana.
0: Abang Tun Kelana. Dan yang terhormat juga Rektor Universitas Ibnu Sina Kota Batam, Asok Prof. Dr. Insinyur Larisang MT IPU.
1: Yang terhormat Ketua Delegasi Radio Television Malaysia, Puan Nur Sanusri binti Ramli beserta tim.
0: Yang terhormat Ketua Radio Television Brunei, Tuan Muhammad Akil Faiz beserta tim.
1: Yang kami hormati Kepala Forkopimda Kota Batam.
0: Dan para tokoh agama, Datuk, Datin, Enci, Tuan dan Puan yang besar tidak disebut gelar, yang kecil tidak disebut nama, serta seluruh hadirin yang berbahagia.
1: Baiklah, kita akan memulai acara kita pada siang hari ini dan kita akan menyaksikan langsung tarian persembahan. Ini adalah tarian dari adat Melayu ya, sebagai pembuka untuk menyambut
0: dan menghormati orang-orang para tamu.
1: Iya.
0: Baik, kita sambut dengan meriah, ini dia tari persembahan dari Sanggar Rosa Primula Universitas Ibnu Sina Batam.

0: Ya baik, hadirin sekalian masih di acara Pantun Tiga Serumpun bersama RRI, RTM, dan RTB.
1: Sebagai pembuka majelis, marilah kita menadah tangan, memohon rahmat agar acara mendapatkan ridhonya. Kepada yang dituakan, Bapak Ustadz Suyono, kami persilakan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita berdoa kepada Allah Tuhan Yang Maha Kuasa, semoga dilancarkan semuanya. Bagi yang beragama Islam mengaminkan yang saya lafadzkan dan yang berkeyakinan lain tentunya menyesuaikan. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wasallim. Wa radhiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati Rasulillah ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin, hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa takhashu'ana wa ta'budana wa tamim taqsirana ya Allah ya Rabbal Alamin. Allahumma kufir lana dhunubana wali walidina warhamhum kama rabbawna shighara wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khosirin. Ya Allah ya Tuhan kami, berkahi dan ridhoi acara kami pada hari ini, lomba pantun tiga budaya serumpun Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam yang ditajak oleh RRI, RTM dan RTB. Ya Allah ya Tuhan kami, dengan penyiaran ini makmurkanlah negeri kami, berkahi ridho dan berkahilah negeri kami dengan penuh kesejahteraan ya Allah, Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam dan juga yang lainnya. Allahumma dafa'na al-ghala wal bala wal waba'a wal fahsya'a wal munkar wal bahya wasyufal mukhtalifah wassada'ida wal mihan ma'adhuhara minha wa ma'batan fi baladina hadha khasah wa min buldanil muslimina amah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustadz.
2: Baik, tentunya kita akan lanjutkan untuk acara Pantun Tiga Serumpun dan kami juga memberitahu bahwa hari ini kita juga live ya.
1: Betul.
2: Di mana Yudis?
1: Kita live di YouTube RRI Batam dan juga terestrial di Pro 1 RRI Batam di 105,1 FM.
2: Baik, kita ke acara selanjutnya. Kita akan mendengarkan bersama kata sambutan dari Direktur Program dan Produksi kepada Bapak Mistam. Kami persilahkan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kebiasaan, Pak. Kalau di Jawa itu mesti salam dulu. Padahal kalau di Kepulauan Riau itu pantun dulu. Ini Bang Ardi enggak mengingatkan saya. Padahal saya tahun 2013 sampai tahun 2015 akhir saya kepala RRI Batam. Jadi terasa pulang di rumah kalau ke Batam ini. Karena saya selalu teringat Bang Ardi, olahraga. Saya akan izin, saya akan bacakan pantun terlebih dahulu biar tidak salah. Ke Pulau Penyengat menjemput sejarah. Singgah sebentar di Pulau Meranti. RRI, RTM, RTB bertaut mesra di Batam Bersatu, Bandar Dunia Madani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang benar aturannya. Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, pada kesempatan hari ini kita bisa bermuajahah bersilaturahmi dalam keadaan sehat walafiat. Dan tidak ketinggalan pada kesempatan yang bahagia ini juga saya akan menyapa Wali Kota Batam atau yang mewakili. Kemudian Wakil Wali Kota Batam dan tentu saja yang kami hormati ini dari Dinas Pariwisata, Dinas Kominfo. Wabil khusus yang saya hormati Ketua Delegasi Radio Televisi Malaysia, Puan Nur Sanusri binti Ramli. Ahlan wa sahlan di Kota Batam. Ketua Radio Televisi Brunei Darussalam, Tuan Muhammad Akil Faiz beserta tim, welcome to Batam. Dan yang kita hormati Rektor Universitas Ibnu Sina, terima kasih kehadirannya Bapak. Ketua Umum Perkumpulan Kekerabatan Sulawesi Selatan, Kepulauan Riau, Bapak Ahmad Rosano. Teman-teman RRI Batam, Tanjung Pinang, dan hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita bersama-sama berhadir dalam acara yang sangat kita nanti-nantikan secara nasional. Acara ini diberi tajuk acara Serumpun, budaya Serumpun. Nah, budaya Serumpun ini digawangi, ya, yang menjadi gatekeepernya itu Radio Republik Indonesia, kemudian Radio Televisi Malaysia dan Radio Televisi Brunei Darussalam. Dan kegiatan seperti ini itu sudah sangat old sekali, sudah sangat lama sekali. Hampir 20 tahun kita bermesraan menjaga, merawat dan memajukan budaya Melayu kita. Ini Pak yang perlu diketahui, sudah 20 tahun kita ini bermesraan dengan Malaysia dan Brunei Darussalam. Kalau kita sudah berjumpa dengan kawan-kawan Brunei, kita berjumpa dengan kawan-kawan Malaysia, itu rasanya bukan orang lain lagi. Kita terasa keluarga besar, the big family radio, the big family Radio Republik Indonesia, Radio Televisi Malaysia, Radio Televisi Brunei Darussalam. The big family, kita akan membangun the big family Republik Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam. Dan salah satu tokoh yang menggawangi kekerabatan di negeri ini, salah satunya yang hadir di sini Bapak Rosano. Beliaunya adalah yang membangun, mengawal kekerabatan. Radio Republik Indonesia keberadaannya adalah dalam membangun misi bagaimana Republik ini digawangi kekerabatan antar suku, agama, etnis semuanya yang ada di negeri ini. Semuanya ini adalah keluarga besar Republik Indonesia yang saling asah, asih, dan asuh. Nah, keberadaan RRI menjaga value ini. Saya kira RTB Malaysia, ya RTM, tentu saja dalam rangka menggawangi, menjadi gatekeeper tentang value ini. Ya, sentral tokoh kita juga sudah hadir di tengah-tengah kita. Selamat datang Wali Kota Batam, Bapak Dr. Haji Amsakar Ahmad SS. Bapak mungkin lupa dengan saya. Saya tahun 2013 saya hanya mengingatkan beliaunya saja. Masih remembering enggak ini? Tahun 2013 saya hadir di Kota Batam, waktu itu bersilaturahmi dengan Wali Kota Batam, Bapak Ahmad Dahlan, yang ngawal Mas Ardi. Dan hari ini kita senang sekali ketemu Bapak Wali Kota. Terima kasih Bapak Wali Kota, Bapak Ahmad, Bapak Amsakar Ahmad. Insya Allah sehat walafiat dalam menjaga Batam sebagai kota Bandar Madani ini. Saya senang sekali begitu saya masuk Batam. Kalau saya boleh dikatakan, Batam ini salah satunya kalau tokoh kartun itu Satria Baja Hitam. Berubah. Alhamdulillah. Nah, perubahan secara fisikly yang terjadi di Batam ini, kita sangat berharap sekali perubahan non-fisikly juga terjadi. Kenapa pertemuan budaya serumpun ini di Kota Batam? Ini tidak hanya tiba-tiba, mak cegagi kata orang Jawa. Ini pertemuan waktu di Brunei Darussalam. Teman-teman Brunei Malaysia, kira-kira diselenggarakan di mana pertemuan budaya serumpun ini? Ternyata serempak di Kota Batam menjadi pilihannya. Pasti ada sesuatu di hati kawan-kawan Malaysia dan Brunei Darussalam ini. Kenapa di Kota Batam? Ternyata Pak Wali Kota, begitu di sini, begitu acara selesai, kawan-kawan Brunei ini tidak langsung di hotel, tapi langsung menyerbu nih pertokoan di Kota Batam ini. Begitu balik ke hotel lagi, Pak Mistam, ternyata di Kota Batam ini kalau belanja sangat murah sekali. Ini belum keliling kemana-mana ini, sudah berkomentar seperti itu. Nah, tentu saja berkat dikawangi oleh Pak Wali Kota bersama tokoh masyarakat Kota Batam. Dan kembali kepada misi kita, Pak Wali, bahwa RRI, RTB, maupun Radio Televisi Malaysia ini sudah 20 tahun merajut kebersamaan ini dalam rangka merajut bagaimana kita melestarikan, kemudian mengembangkan dan memajukan budaya Melayu. Sentral di Kepulauan Riau ini, saya kira sekarang ini dalam era disruption sekarang ini tidak boleh mundur lagi. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Karena yang namanya budaya di era disruption sekarang ini, kebebasan dalam melakukan upload dan sosial media sekarang ini, ya, kalau budaya tidak digawangi, ya, sekali lagi, kalau budaya kita tidak kita kawal, saya tidak tahu lagi Pak Wali, tokoh-tokoh bapak-bapak ibu semuanya, 5-10 tahun yang akan datang Republik Indonesia ini. Karena apa? Saya searching dan baca-baca bahwa konten-konten negatif sampai tahun 2026 ini yang didel oleh Komdigi itu 4 juta lebih. Lalu pertanyaannya, siapa yang bertanggung jawab agar konten-konten positif ini memakan konten-konten negatif ini? Tentu saja RRI bersama RTB, RTM harus bersatu padu. Kita semuanya ini memerangi konten-konten negatif di sosial media kita. Saya yakin seyakin-yakinnya tokoh adat dari lembaga adat Melayu ini, saya teringat sekali dengan almarhum Nyet Kadir waktu itu. Beliaunya selalu berpesan, Mas Mistam, ayo kita majukan budaya Melayu kita. Dan mudah-mudahan kehadiran kami, program-program kami setidak-tidaknya menjadi virus-virus positif di sosial media, wabil khusus di hati kita masing-masing, sehingga apa yang kita lakukan tidak hanya sebatas secara seremonial, tetapi betul-betul dari hati nurani yang dalam. Saya teringat juga waktu itu Bapak tokoh kita, Pak Husrin Hud, Mas Mistam, yang namanya budaya Melayu, tidak hanya berpikir di budaya Melayu. Melayu ini boleh dikata Melayu Nusantara. Saya teringat, Bapak Wali Kota, ternyata di Jawa sana juga ada pantun, namanya Parikan. Ini di Jawa sana, ada pantun namanya Parikan. Saya sempat tadi, searching, biar kita tahu bersama-sama, ternyata di Jawa sana itu ada pantun. Jadi benar apa yang dikatakan oleh Bapak Husrin Hud, bahwa Melayu itu tidak hanya Nusantara, Kepulauan Riau atau Melayu di sini, tapi ada Melayu Nusantara di sana. Ini saya bacakan pantunnya. Tuku soto nang Lamongan, nih Mas Haryono nih. Tokus tuku soto nang Lamongan, budal isuk mulai sore. Kue sing tahu, nggarai nyaman, saiki piye kabari kue. Ini pantun Jawa, Puan Nur, Tuan Agil. Jadi yang namanya pantun itu kita bersepakat menjadi kita jadikan Melayu Nusantara. Nah, oleh karenanya pertemuan hari ini sekali lagi, mari dari bandar, dari kota Batam Bandar Madani ini, kita gaungkan virus-virus positif sehingga value tentang budaya menjadi tersebar di Indonesia dan juga tersebar di seluruh wilayah Nusantara. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kekurangan dan khilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, terima kasih Pak Mistam untuk kata sambutannya.
1: Baik, kami sampaikan selamat datang untuk Wali Kota Batam sekaligus Kepala Badan Pengusahaan Batam, Bapak Haji Amsak Rahmat, boleh tepuk tangannya. Ya, baik, kita akan lanjut ke acara berikutnya. Ini kami mohon izin untuk Bapak Amsak Rahmat untuk berkenan menyampaikan sepatah dua patah kata untuk sambutan pada hari ini. Boleh kita panggilkan Bapak Haji Amsak Rahmat, Wali Kota Batam sekaligus Kepala Badan Pengusahaan Batam untuk menyampaikan sambutan pada hari ini. Silakan, Pak.

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua yang sama-sama kita hormati dan banggakan hadir membersamai kita Direktur Program dan Produksi RRI yang ternyata pernah bertugas di Batam, berarti sekarang sedang balik kampung di Batam. Tepuk tangan untuk Bapak Mistam MSI beserta jajaran dan keluarga besar RRI. Kemudian yang sama-sama kita banggakan hadir bersama kita Ketua Delegasi Radio Television Malaysia, Puan Nor Sanusi binti Ramli beserta tim. Tepuk tangan untuk Puan Nor Sanusi. Juga hadir Ketua Radio Television Brunei, Tuan Muhammad Akil Faiz beserta tim. Untuk tetamu kita dan tim ini kita hadiahi sebaik pantun. Anak nelayan memancing ikan.
1: Hewa.
0: Ikan dipancing di waktu pagi.
1: Hewa.
0: Kepada tuan dan puan selamat datang kami ucapkan di Kota Batam Bandar Madani. Juga yang saya hormati, saya banggakan Ketua MUI Kepri Bapak Dr. Suyono, terima kasih Pak Suyono, Rektor Universitas Ibnu Sina, Profesor Dr. Larisang, terima kasih Komandan. Juga hadir Ketua Lembaga Adat Melayu Provinsi Kepri Kota Batam, yang diwakili Datuk Samsudin Ja'far, terima kasih Datuk, sudah hadir dan selalu hadir di acara-acara kemelayuan ini. Juga pimpinan organisasi perangkat daerah, kepala dinas ada Pak Rudi Panjaitan. Nah ini Melayu yang tak jelas, yang lain jelas yang satu ini ya. Juga ada Pak Ardi Winata, itu canda gurau kami Bu. Nah dan juga ada kawan saya Pak Ahmad Rosano, ini berkali-kali ketemu bagaimana kita buat panggung atau patung Sumpah Setia Melayu Bugis. Ini Pak Ahmad Siono sering membahasnya dengan kita. Bapak Ibu sekalian, tamu undangan yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, encik-encik, tuan-tuan dan puan-puan yang saya muliakan. Bersyukur kita kepada Allah dengan selalu dan senantiasa mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin, bersalawat kepada baginda Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ali Sayyidina Muhammad. Semoga dengan senantiasa bersyukur kepada Allah akan ditambah nikmatnya kepada kita, dan dengan senantiasa bersalawat kepada baginda Rasulullah mudah-mudahan kita akan mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Ada beberapa hal yang hendak saya sampaikan di kesempatan yang membanggakan ini. Yang pertama, bahwa budaya ini adalah ikhtiar kolektif. Untuk membumikan budaya ini memang perlu kerja kolaborasi, kerja sinergi ya, di antara berbagai pihak. Dan hari ini saya menyambut baik agenda budaya tiga serumpun yang kita lakukan ini. Karena memang kalau menyimak perjalanan historis negeri ini, bahwa Batam, Kepulauan Riau, Kepulauan Riau, Malaysia, Brunei, ini adalah rumpun yang terlahir dari rumpun yang sama. namanya rumpun budaya Melayu. Dan oleh sebab itu bukanlah sesuatu yang berlebihan kalau romantisme masa lalu itu kita tumbuhkan kembali, kita kembangkan kembali, karena budaya memang substansinya adalah bagaimana menanamkan nilai-nilai pada setiap generasi. Jadi kalau kita memperbincangkan budaya, maka ini adalah endapan nuansa batin komunitas yang puluhan tahun bukan gampang dibentuk. Apalagi di era disrupsi seperti yang tadi Pak Direktur sampaikan. Kalau bahasa Malaysianya, cabaran terhadap budaya ini luar biasa. Kita sedang berada pada masa yang nilai-nilai lokal seringkali diadaptasi menjadi nilai-nilai global dan akhirnya nilai-nilai lokal kehilangan jati dirinya. Maka apa yang kita lakukan pada siang hari ini layak diapresiasi, dan ini merupakan sebuah kehormatan bagi Batam, bagi Kepri, dan bagi Indonesia, karena rekan-rekan dari tiga negara hadir di negeri yang kami cintai ini. Itu yang pertama yang ingin saya sampaikan, Bapak dan Ibu sekalian. Yang kedua, saya juga perlu mengingatkan kita semua bahwa Ibu Nur, salah saya betul, Puan Akil. Nah, kita di Nusantara ini adalah wilayah yang tingkat pluralisme, tingkat heterogenitas, keberagamannya luar biasa. Studi yang dilakukan Hildred Gates dan Clifford Gates terhadap Indonesia saja misalnya, mengatakan bahwa di Indonesia ini lebih dari 300 suku bangsa ada di sini. Itu studi masa lalu. Dan saya jadikan kutipan di referensi saya. Nah, masing-masing itu memiliki keunggulannya tersendiri. Dan masing-masing itu harus dirawat secara baik. Bagaimana cara merawatnya dalam konteks budaya Melayu? Inilah seperti yang kita hari ini lakukan. Jadi kalau berbicara soal budaya ini, kebetulan Puan Nur, Tuan Akil, saya S1-nya studi saya di sini, Pak. Sosiologi. Jadi budaya ini adalah hasil proses yang sangat panjang. Dia bermula dari value, nilai, lalu kemudian menjadi adat istiadat, custom, lalu kemudian dia menginternalize, mendarah daging di dalam sebuah komunitas itu, maka dia menjadi pola sikap dan pola tindak. Saat itu dia menjadi budaya. Jadi memang bukan kerja kemarin sore, bukan kerja sebentar. Ini proses yang panjang. Sebab itu dia tidak boleh tercerabut di wilayahnya masing-masing. Harus dipertahankan. Sumpah Hang Tuah itu, Tuah Sakti Hamba Negeri, Esa hilang dua terbilang. Apalagi patah tumbuh hilang berganti, takkan Melayu hilang di bumi. Kalau literatur Malaysia menyebutnya takkan Melayu hilang di dunia. Samalah pengertiannya itu. Itu sumpah yang menandakan bahwa soal budaya ini memang harus kita rawat, kita jaga, kita bumikan, kita semai dengan baik supaya tumbuhnya subur kepada terutama generasi-generasi kita yang akan datang. Supaya apa? Supaya generasi-generasi yang akan datang itu punya jati diri. Dan syukur alhamdulillah, tadi Kadis Parbud menyampaikan kepada saya bahwa soal pantun yang nanti akan kita kompetisikan, balas-balas, saling berbalas pantun itu sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan tak benda. Dan negara yang mengusulkan itu adalah negara serumpun juga. Nah, tepuk tanganlah untuk kita semua Bapak Ibu sekalian. Itu yang ketiga yang ingin saya sampaikan. Dan yang keempat, selamat atas ikhtiar yang luar biasa ini Pak Direktur, rekan-rekan dari RRI, rekan-rekan dari RTM, rekan-rekan dari RTB. Ya, selamat atas kolaborasi yang sangat hebat ini. Kami bangga, kami bahagia. Dan sebagai tuan rumah, tentu saja kami mohon maaf kalau ada sambutan yang tidak pada tempatnya, bahasa Melayunya, kalau ada cakap yang tersalah ucap, kalau ada kata yang tersalah nada, saya mohon maaf selaku tuan rumah acara hari ini. Ya, itu saja beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Akhirnya, dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, seraya memohon rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, budaya tiga serumpun, kolaborasi RRI, RTM, dan RTB ini secara resmi saya nyatakan dibuka.
1: Baik.
0: Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, senantiasa mencurahkan rahman dan rahimnya bagi kita semua. Apa yang nak awak sampaikan, Wai?
1: Nah. Yo, kami mohon untuk Pak Amsak Rahmat, Bang Am, untuk tetap di atas panggung karena kita mau buka dengan simbolis dengan kompang, Bang.
0: Oh, kompang, ya. Ya tak apa-apa, setelah ini kita pukul kompang.
1: Oke, boleh.
0: Boleh, semua bisa diatur. Jadilah selesai saya nih.
1: Belum, Bang. Pukul kompang dulu.
0: Hah?
1: Pukul kompang dulu.
0: Iya. Demikian. Ini agak lain malam hari ini nih. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas berbagai keterbatasan. Saya akhiri dengan billahi fi sabilil haq. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami undang untuk mendampingi Wali Kota Batam sekaligus Kepala BP Batam, Bapak Amsak Rahmat, kami undang ke atas panggung untuk Bapak Mistam selaku Direktur Program dan Produksi RRI, Bapak Ardi Winata atau Abang kami, Ardi Winata, Kepala Dinas Budaya dan Pariwisata.
2: Dan kami mengundang juga Kepala Dinas Kominfo Batam, Bapak Rudi Panjaitan. Selanjutnya kami mengundang Ketua Umum Lembaga Adat Melayu Kota Batam, dalam hal ini diwakili oleh Tun Kelana.
1: Dan kami mengundang Ketua Delegasi Radio Television Malaysia, Puan Nur Sanusri binti Ramli.
2: Dan kami juga mengundang Ketua Radio Television Brunei, Tuan Muhammad Akil Faiz, beserta juga Rektor dari Ibnu Sina.
1: Ya, Profesor Larisang boleh ke atas panggung sekaligus membuka. Dan kami undang juga Tokoh Budaya Bugis dan Ketua PKSS, Bapak Ahmad Rosano. Boleh Pak ke atas panggung. Dan juga tidak lupa Al-Ustadz, Ketua Komisi Dakwah MUI Kepri, Dr. Suyono. Ustadz, boleh kesediaannya ke atas panggung untuk membuka?

0: Kita beri tepuk tangan yang meriah.
1: Ya, boleh tepuk tangan yang meriah. Dengan ini acara budaya Tiga Serumpun, Pantun Tiga Serumpun resmi dibuka.
0: Baik, kami mohon Bapak Ibu untuk kembali ke tempat.
1: Terima kasih untuk Bapak Ibu, boleh kembali ke tempat. Dan juga hadirin sekalian dan juga pendengar RRI dimanapun Anda berada, kami sudah mempersiapkan ya yang terbaik untuk menyemarakan hari ini. Kita akan sambut dengan lagu berikut ini dari Malai Kustik.

0: Baik, tepuk tangan yang meriah untuk Malai Kustik. Wah, partner saya mana ini?
1: Saya tetap di sini, Yudis ya. Baik, tentunya inilah yang ditunggu-tunggu. Tapi sebelum itu, kita juga menginformasikan kembali bahwa selain ada di dalam ruangan, bisa menyaksikan langsung siaran kita hari ini. Di mana, Yudis?
0: Tentunya di RRI Batam, melalui channel YouTube RRI Batam, dan juga 105,1 FM Pro 1 RRI Batam. Ya, baik, sebelum kita lanjut ke acara utama, sebenarnya sudah tidak sabar ya, semuanya menunggu nih. Tapi iya, kita undang kembali beberapa undangan yang tadi membuka, Bapak Wali Kota Batam sekaligus Kepala BP Batam, Bapak Amsakhar Ahmad, didampingi oleh Direktur Program Produksi RRI Bapak Mistam, Kepala Dinas Budaya dan Pariwisata Bapak Ardi Menata, Kepala Dinas Kominfo Bapak Rudi Panjaitan, Ketua Umum Lembaga Adat Melayu Kota Batam diwakilkan oleh Abang kita Tun Kelana, Ketua Delegasi Radio Television Malaysia Puan Nur Sanusri binti Ramli. Boleh naik lagi ke panggung? Oh, di bawah? Oke, boleh. Kita ada sesi foto bersama Bapak Ibu. Dan Ketua Radio Television Brunei, Tuan Muhammad Akil Faiz. Lalu ada Rektor Ibnu Sina, Profesor Larisang, boleh. Tokoh Budaya Burgis. Dan Ketua PKSS, Bapak Ahmad Rosano. Dan juga Ketua Komisi Dakwah MUI Kepri, Ustadz Suyono. Boleh kita akan foto mungkin menghadap ke depan.
1: Iya, dan juga
0: Bang, para hadirin mungkin boleh berdiri ya, supaya lebih bagus hasilnya. Kita mohon untuk para hadirin, adik-adik untuk berdiri sejenak untuk sesi foto bersama. Boleh, ada yang mau foto ke depan juga boleh menjadi kameramen ya.
1: Oke.
0: Baik. Backgroundnya, boleh diganti dulu tim. Supaya ada budaya tiga serumpun di belakang sini biar kelihatan. Di FOH boleh. Backdropnya boleh gak ya?
1: Kembali ke backdrop, kembali.
0: Iya, kembali ke backdrop.
1: Oke, kita akan berfoto bersama ya. Dalam hitungan 3, 2, 1. Kita kasih senyuman yang paling indah ya. Baik, sekali lagi. 3, 2, 1.
0: Ya, okay. Pose berikutnya. Boleh tangannya,
1: dengan gaya
0: Bapak
1: di kepal
0: Ibu
1: ya.
0: Oke, cukup baik. Terima kasih Bapak, Ibu, dan Ibu. Tepuk tangan sekali lagi yang meriah untuk acara kita hari ini. Terima kasih. Boleh hadirin duduk kembali.
1: Ya, Yudis. Tentunya dengan acara Pantun Tiga Serumpun ini banyak sekali yang bisa kita hadirkan ya.
0: Betul.
1: Selain dari mempererat hubungan bilateral antar negara, ada Brunei, Malaysia, dan juga Indonesia. Dengan adanya Pantun Tiga Serumpun ini, kita juga melestarikan ya. Yang namanya budaya, betul.
0: Kalau tadi mengutip kata Pak Amsakhar Ahmad ya, takkan Melayu hilang di bumi.
1: Wih, mantap.
0: Ya, dan nanti kita akan saksikan bersama pendengar dan juga hadirin yang hadir di sini ada pertarungan pantun. Ya.
1: Dan saat ini juga ada ibu-ibu dari Perwiritan ya.
0: Ya.
1: Yang lagi menabuh kompang. Dan ini adalah salah satu alat musik tradisional tanah Melayu Indonesia.
0: Baik, itu dia pendengar untuk yang Anda mendengarkan melalui terestrial kami di 105,1. Tidak bisa melihat secara langsung ya, tidak menonton secara langsung. Tadi adalah penampilan kompang dari ibu-ibu ya.
1: Dan seragamnya nampaknya ini sama juga
0: sama
1: ya.
0: Sama semuanya.
1: Wah, mantap. Nampak lebih meriah, ya kan? Lebih bersuka cita. Nah, ini lebih dari sukacita. Membuat hati menjadi lebih ceria. Wah.
0: Betul.
1: Dan juga hari menjadi sempurna karena...
0: Karena kita akan langsung masuk ke acara utama yang sudah ditunggu-tunggu untuk Pantun Tiga Negara yang akan nanti disampaikan oleh RRI, RTB, dan RTM. Boleh tepuk tangan yang paling meriah
1: untuk juru hebat kita.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indah berbalam si awan petang, berarak di celah pepohon ara. Pemanis kata selamat datang, kami sembah pembuka bicara.
0: Hari ini hari yang indah. Kita akan berbalas madah di Aula Pemko Batam yang begitu meriah. Hati mesti harus gembira, tak boleh resah, sebab juru hebahnya ada Ahyar dan juga Aisyah.
1: Tepuk, jangan tak tepuk ya. Dan kami ucapkan selamat datang Bapak Ibu, Tuan-Puan yang berbahagia di rangkaian acara kita Pantun Tiga Serumpun, RTM, RTB dan juga RRI.
0: Betul sekali, kita akan menyapa terlebih dahulu untuk yang ada di hadapan kita pada siang hari ini tentunya. Yang pertama dari pengurus Lembaga Adat Melayu Kota Batam, terima kasih Datuk Datin telah bersama hadir pada kesempatan siang hari ini. Kami juga menyapa kepada Direktur Program dan Produksi Bapak Mistam, kemudian juga Ketua Tim Delegasi dari RTM dan juga Ketua Tim Delegasi dari RTB.
1: Betul, dan juga tak lupa kita menyapa Bapak Ibu, Tuan-Puan yang hadir pada hari ini tentunya di acara yang sangat luar biasa, Pantun Tiga Serumpun.
0: Dan kali ini tentunya tahun 2026 Kota Batam menjadi tuan rumah. Kalau tuan pergi ke Tanjung Katong,
1: ewa,
0: perginya pula dengan Cik Sonia. Dari Malaysia dan Brunei datang berkunjung karena Kota Batam tak kalah dengan pesonanya.
1: Luar biasa, tepuk gemuruh, jalinan cinta kita saudara, sopan santun bila terhimpun, warisan budaya kita mendunia, inilah Pantun Tiga Serumpun.
0: Betul sekali, kasih tepuk tangan sekali lagi. Dan pastinya kata orang tak kenal maka tak sayang.
1: Betul.
0: Tak sayang maka tak cinta. Tak cinta tak dapatlah nak berkecengkerama.
1: Betul. Ada orang kata mesti kenal, tapi cinta itu belakang lah ya. Kenal dulu.
0: Kenal dulu. Betul. Yang paling utama. Silakan memperkenalkan diri.
1: Saya nak kenalkan diri dulu ya. Berlayar sampan di tengah hari, bekal dibawa si pisang raja, Ayar Bintara nama diberi, sayang sudah aku berpunya.
0: Alamak,
1: tak jadi ya.
0: Dah berpunya.
1: Dah berpunya, tak apa.
0: Kalau macam tu saya pula, kalau tuan pergi Bengkalis,
1: ewa,
0: hendak membawa si jeruk limau. Nama saya Aisyah Jali Idris, dikenal juga dengan Kuntum Bedelau.
1: Amboi, Kuntum Bedelau.
0: Nampak tak bedelau?
1: Nampak
0: saya hari
1: bedelau,
0: ini? Iya kan?
1: Ada lagi? Sila.
0: Ada, Kota Batam, kota yang indah. Nampaknya orang di sini cantik berseri. Nama saya adalah Aisyah. Memang montel, tapi susah untuk dilupai.
1: Amboi, memang seira sesuai lah ya. Sekali cakap dua tiga terlewati, itulah dia Aisyah.
0: Okeylah. Terima kasih Bang Ahyar. Dan kali ini langsung saja kita akan memanggil tiga delegasi kita yang akan sama berbalas pantun bersama dengan kita dalam gelanggang berbalas pantun dengan tema persahabatan.
1: Ya baiklah Bapak Ibu, Cik dan Puan yang berbahagia, Tuan-Puan yang hadir pada hari ini, kita langsung persilakan untuk delegasi kita yang pertama. Berikan tepukan gemuruh dari RTM.
0: Ini dia dari RTM, kami persilakan kakak dan abang saya untuk dapat memperkenalkan diri.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, warga Batam.
3: Alhamdulillah.
2: Kalau masuk tu kita kena pantun jugalah.
4: Ya, betul.
2: Izinkan saya untuk mula.
3: Silakan Tuan Nampak.
2: Pulau Pinang asal negerinya, terkenal dengan nasi kandarnya. Tengku Amril nama diberi, panggil saja QM ringkasnya.
5: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam siang, salam sejahtera semua. Jadi saya pun nak berpantun juga untuk pengenalan diri saya. Ke Tanjung Pinang pergi bertemasya, singgah sebentar, membeli ikan pari. Gadis cantik

0: Menis. Baiklah, untuk berikutnya delegasi kita yang kedua dari RTB. Jauh-jauh datang bertandang ke Kota Batam, merempuh perjalanan yang cukup panjang dari Brunei Darussalam ke Singapura, Singapura ke Jakarta, Jakarta sampai ke Kota Batam. Jadi kalau udah sampai Batam, pokoknya jangan pulang sebelum semua mall habis isinya ya. Dipersilakan dari RTB.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua orang-orang Batam. Kami perwakilan daripada Brunei Darussalam, khususnya daripada Radio Television Brunei. Kami sebenarnya datang 4 orang, yang 3 ada di atas dan ketua delegasi kami ada di bawah. InsyaAllah kami akan berpantun untuk menghiburkan bis kita, kami panggil bis kita yang ada di sini. Baiklah, kami akan perkenalkan diri. Saya mulakan dengan rakan saya yang di sebelah kanan.
2: Baik, tadi RTM telah pun memperkenalkan diri. Sekarang saya menjuang pantun. Padang bulan di malam indah, pergi ke pantai sambil berlari. Nama saya Dayang Kurahma, dari Brunei memperkenalkan diri.
1: Baiklah. Naik tinggi si anak tupai di atas pohon memakan roti. Kenalkan, saya Neldi daripada Brunei, wakil pemantun daripada RTB.
3: Dan saya pula ya, kalau dari tadi menanti-nanti, jadi saya ingin perkenalkan diri ya. Burung merbah di dahan jati, berkicau merdu sepanjang hari. Tiga serumpun, satu hati. Salam mesra dari saya, Zati.
0: Itu dia.
4: Berikan tepukan gemuruh yang sangat luar biasa untuk pemandal handal kita dari
0: RTB. Terima kasih RTB. Dan berikutnya sampai dengan meriah, inilah dia perwakilan dari tuan rumah kita, perwakilan dari Radio Republik Indonesia.

0: Kami persilakan untuk dapat memperkenalkan diri dari Radio Republik Indonesia.
1: Siapa nak cakap ni?
2: Saya dulu. Boleh.
1: Boleh. Saya nak kenalkan diri. Tadi Aisyah ada nyebut Bengkalis tu kampung saya.
0: Ya, saya.
1: Baik. Kalau apa tadi?
0: Kalau apa tadi?
1: Itu dah terlupa.
0: Kalau jalan ke Tanjung Pinang. Ha. Nampaknya awak ni memang nak kena sayang.
1: Sungguh lawa baju pengantin. Dipakai mempelai di hari Jumaat. Perkenalkan hamba nama Syahrudin. Orang tak pandai, insyaAllah cermat.
2: Cermat ha. Luar biasa.
0: Berarti
2: ya?
0: Banyak duit dia ni.
2: Betul.
1: Banyak.
0: Umpan bawah bantal.
2: Okey, sila selanjutnya.
3: Baiklah, kalau macam tu saya pun perkenalkan diri saya dekat tengah-tengah dua lelaki tampan ya.
1: Lain nampak?
3: Tanjung Pinang, Kota Bestari. Adat budaya dijunjung tinggi. Julia Puspita, nama diberi. Orangnya kecil, tak pula tinggi.
2: Amboi, kecil-kecil cabai rawit.
0: Ini kalau kata orang Tanjung Pinang, Kota Bustari, banyak orang nampak berseri. Memang badan tak tinggi-tinggi, tapi wajah nampak macam Lesti.
2: Amboi.
0: Lesti ke ni? Ini Lesti KW4, Pak ya.
2: Oke, sila selanjutnya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari menyusun si bunga rampai. Mari menyusun di bunga rampai di pagi raya. Saya banyak yang berjumpa ramai DJ Ariel diberi nama.
2: Okey, tepukan kepala sekali lagi. Bapak Ibu, ini dia perwakilan dari RRI. Sila duduk.
0: Terima kasih banyak.
2: Terima kasih.
0: Baik, inilah dia
2: sana,
0: ketiga delegasi kita yang sudah memperkenalkan diri. Dan kita langsung akan mulai untuk gelanggang berbalas pantun dengan tema persahabatan. Yang kita akan mulai terlebih dahulu daripada RRI. Sebagai tuan rumah, kami persilakan untuk dapat menjual. Nampaknya paling cantik si Lesti.
2: Betul, ya? Kita silakan untuk RRI yang perdana. Ya, sila ke depan.
3: Terima
2: kiri kita nak menjual ke silakan, siapa agak-agak hari ini.
3: Dah layak sekecik, pertama pula.
2: Alah tu.
0: Apalah, itu menandakan awak istimewa.
3: Alhamdulillah. Baiklah kalau macam tu, saya akan jual pantun saya. Ya. Saya pilih dulu dengan siapa.

0: apa ya? Baiklah. Tanjung Pinang, Kota Bestari. Di sana banyak menjual gubal. Pantun dijual, tolong dibeli. Kepada RTM, siapkan modal. Saya nak jemput Kak Diani, boleh maju?
1: Dari RTM ke RTB.
2: Yang mana ini?
1: RTM.
0: RTM. Akak cantik, maju-maju.
1: Oh, yang paling cantik. Oh, Kak Diani.
0: Kak Diani.
1: Boleh ya? Dian. Ada dua lelaki perempuan juga yang dipilih.
0: Betul. Baik, silakan maju.
3: Hobi saya suka belayar. Terima kasih, adik Julia.
0: Terima kasih, adik Julia. Ya. Baik, Kak, saya nak jual pantun.
3: Nak jual pantun, boleh, boleh. Saya kena beli dah.
0: Akak dah siapkan modal?
3: Modalnya berapa? Tak banyak kan?
0: RM3.
3: Boleh, tak ada masalah.
1: RM3 dapat ayam 6 ketul kalau kata Ismail.
0: Boleh ya?
3: Boleh, silakan.
0: Baik. Pergi ke Batam membeli selasih. Jauhnya saya pergi ya. Kak Tanjung Pinang ada juga.
3: Itulah.
0: Singgah sebentar di tepi titi. Tiga serumpun menjadi saksi. Terjalin kasih. Kekal abadi.
3: Macam kita lah kan?
0: Ya betul, lawa.
3: Apa kurangnya adik Julia juga?
0: Kurangnya?
3: Ya. Tak ada kurang. Lebih kurang sama je kita.
1: Saling memuji terus tak habis-habis ya?
0: Lanjut Kak.
3: Baik. Masuk hutan mencari kayu. Terjumpa pula dengan Pak Sulu. Terima kasih si gadis hayu. Izinkan saya beli dahulu.
0: Okey, boleh.
3: Silakan. Burung merpati terbang ke taman. Hinggap sebentar. Di papan, di dahan mati. Papan pula, jauh. Papan dengan dahan.
0: Jauh.
3: Walau jauh beribu sempadan, persahabatan erat tetap di hati.
0: Alhamdulillah. Okey. Sebelum saya beli lagi pantun akak, saya nak tanya. Akak rumahnya jauh tak dekat sungai?
3: Sangat jauh.
0: Oh, jauh ya. Okey, tak apa. Tak tanya saya balik ke?
3: Saya nak jual lah ni.
2: Oh, nak jual.
3: Soalan dulu.
0: Sebab rumah saya tak jauh dari sungai.
1: Terus kenapa kalau dekat sungai?
3: Baik, sabar ya.
0: Baik.
3: Tak sabar orangnya.
0: Okey, saya beli ya. Air sungai mengalir tenang. Ikan bermain, juga berenang. Sahabat datang nak ulurkan tangan. Semoga kekal pertemanan.
3: Alhamdulillah. Baiklah, saya terus belilah nanti kalau saya tanya rumah dekat sungai itu, dekat mana tu susah pula kan? Baik, saya
0: beli terus. Ya. Mohon maaf lahir batin.
3: Baik budaknya. Okey, dengar ya adik Julia.
0: Sila.
3: Pagi hari memetik bunga. Bunga disimpan di dalam kaca. Sahabat baik penawar duka, tempat berkongsi suka dan duka.
0: Amin.
3: Okey, terjawab ya?
0: Dah. Okay. Dah, kita beli dah.
3: Okeylah, bolehlah.
0: Bawa balik.
3: Boleh. Okeylah. Sudah. Sekian saja.
0: Sudah.
1: Terima kasih banyak daripada RRI dan juga RTM. Tidak, maksudnya kenapa dengan sungai itu Julia? Awak nak pergi berenang ke?
0: Tak, sebab dekat sana tuh banyak ikan sungai. Saya tak makan ikan laut.
1: Dekat belakangnya ada kedai runcit aja nih belakangnya. Tak ada sungai. Nanti kita cari sungai ya. Di sini ada bendera Indonesia, bendera Malaysia. Kita memang berjual berserumpun nih semua nih. Oke. Terima kasih.
2: Terima kasih dan
1: kita
2: selanjutnya
1: lanjutkan kita lagi dari Aisha. RTM.
2: RTM.
1: Kami persilakan Abang Nazri pula.
2: Abang Nazri kira-kira nama jual kemana nih agak-agak ke
1: peregangan.
2: Ke RTB ya, sila.
1: Peregangan, silakan.
4: Baik. Pergi ke kota sambil berlari. Penat tu. Cepat sampai ke rumah Pak Ali. Pantun dijual, harus dibeli. Dayangku sayang, siapkan modalnya nanti.
5: Oh, bersayang sayang Abang Nazri kita.
4: Sebab datang jauh kan?
5: Banyak direntas kan?
1: Bang Ahyar sayang.
2: Apa tu?
1: Tak kalah.
2: Tak kalah dengan kita eh. Sila.
5: Sebelum tu saya beli dulu ya.
4: Ya saya.
5: Indah sungguh di kain kantun. Dipakai pula di pagi hari. Kalau Abang Nazri nak memberi, kami RTB siap membeli.
4: Ya. Okey, baik. Dengar ya.
5: Ya, ya bang.
4: Pergi ke desa membeli keladi.
5: Keladi mana tu?
4: Keladi dimasak bersama santan. Sahabat setia sentiasa di hati.
5: Tetap tu bang, tetap.
4: Dalam susah maupun kesenangan.
5: Kita akan merentas dunia ya sama-sama. Jadi bintang bersinar di waktu malam. Dengar ya bang.
4: Baik.
5: Angin sempoi menyentuh diri. Sahabat sejati sukar tenggelam. Walau dilanda badai hati.
4: Allah.
5: Allah.
1: Walau dilanda
4: badai hati.
1: Badai hati. Baik, baik, baik. Aduh, silakan Abang Nazri.
4: Baik.
5: Saya. Silakan. Saya yang menjual lagi ya.
4: Betul.
5: Sabar bang, sabar.
4: Betul,
5: jangan gelojoh. Bunga melati harum mewangi.
4: Oh, sedapnya.
5: Ditanam rapi di tepi laman.
4: Eh, cantik.
5: Persahabatan jangan dikhianati. Kerana nilainya tiada gantian.
4: Ya.
5: Jawab bang.
4: Baik, baik. Anak rusa berlari-lari. Lari lagi.
5: Lari lagi.
4: Lari ke hutan mencari makan. Lapar tu. Sahabat sejati jangan lupa diri. Kenangan indah jangan dilupakan.
1: Kenangan indah jangan dilupakan.
2: Terima kasih banyak. Terima kasih yang mengucapkan. Tentunya perwakilan dari RTM dan RTB. Memang serasi dan seiras mereka berdua.
1: Betul sekali. Baik, selanjutnya kita akan minta juga daripada RTB yang paling ganteng sendiri di sini.
2: Sila dari RTB.
1: Abang Neldi, dipersilakan.
6: Terima kasih Aisyah, terima kasih Akal. Baiklah, giliran saya pula untuk berpantun. Okey, memilih siapa yang kandangan berpantun di sini.
1: Ya, silakan, terdapat memilih.
6: Jadinya dibagi dengan pantun lah. Berlari-lari jatuh ke longkang.
1: Alamak.
6: Sakit tu.
1: Sakit pula.
6: Kempunan tu. Makan roti sardin. Jejaka tampan dari RRI Tanjung Pinang. Saya ingin berpantun dengan Abang Syahrudin.
2: Abang Syahrudin. Abang dari RRI, sila-sila.
7: Dibilang pula awak jejaka. Wah, salah tu. Saya dah berpunya.
6: Di mana awak? Baiklah, saya akan jual pantun dengan Abang.
7: Apa nak mereka jual pantun dengan saya?
6: Pantunnya berbunyi. Pergi ke laut menangkap ikan. Ikan di bawah, ikan tenggiri. Sahabat setia menjadi teman. Mengubat luka di dalam diri.
7: Sebelum saya beli pantun Tuan Hamba, saya nak sampaikan satu bait pantun yang pernah saya buat dulu.
6: Okay.
7: Adab bermaruah sopan dan santun. Pada yang tua, hendaklah hormat. Kita bermadah di dalam pantun supaya tak hilang cermin ibarat.
1: Masya Allah, luar biasa.
7: Jadi saya beli pantun Tuan Hamba.
6: Teruskan.
7: Pantun ini tadi di dalam diri kan? Saya belilah. Buah mangga di atas pare. Dipetik pula, dibawa pulang. Sahabat setia takkan dilupa walau terpisah jarak dan ruang.
6: Alhamdulillah, tidak terpisah. Macam kita lah, kita dah sahabat.
7: Saya dari Tanjung Pinang, RRI Tanjung Pinang, Indonesia. Awak dari RTB. Kami nak ke Brunei, boleh ke?
6: Boleh, silakan. Boleh. Silakan ke Brunei.
7: Deal, Pak Dir.
6: Deal, deal, deal.
1: Teruskan lanjut, Abang, silakan.
7: Ini tadi Abang dia yang jual ke saya, ini saya boleh jual dengan Abang. Angin petang bawa bahagia. Angin petang tu, kalau angin ribut payah.
1: Angin ribut masuk dalam rumah sajalah.
7: Jangan. Rumah saya tepi sungai juga, kata Alamak. Julia tadi.
1: Dengan Julia ya, dekat rupanya.
7: Angin petang bawa bahagia. Daun kering jatuh ke bumi. Sahabat datang membawa ceria, hilangkan pening dan duka di hati.
6: Alhamdulillah, nampaknya rombongan daripada RTB membawa ceria.
7: Betul, betul.
6: Sebelum ni tak ceria ke?
7: Sebelum ni ceria, cuma agak lain.
1: Macam filem pula ya.
6: Saya akan jawablah. Okey. Pergi ke Batam bersama Hawa. Hawa datang membawa cuka. Sahabat baik jangan dilupa. Susah senang sentiasa bersama.
1: Susah senang.
7: Insyaallah. Selama sahabat selamanya ya. Insyaallah.
1: Terima kasih banyak untuk Abang Nadir juga Bang Charudin. Kalau kata orang asam Jawa si asam pau, ketiga dengan si asam paya.
2: Ewa.
1: Walau jarak memisah jauh, kita bersahabat untuk selamanya.
2: Pokok jati tidak berduri, pokok ditanam tepi telaga. Sahabat sejati susah dicari, sahabat yang baik sangat berharga.
1: Luar biasa. Luar biasa. Baik, kami akan ke pusingan yang kedua. Kali ini kami akan persilakan daripada RTM, yaitu Abang Q.
2: Sila Abang Q, kira-kira nak menjual ke manakah hari ini pantunnya? Sila.
8: Saya yang paling risau bukan apa. Sebab ha, kekanda apa? Saya
1: Abang
8: dah mulakan.
1: Abang Nazri pun nak ikut masuk juga.
8: Saya risau pasal kekanda saya seorang.
1: Kenapa?
8: Mulanya dah ada sayang.
1: Alamak.
8: Lupa yang di rumah sana.
1: Eh.
8: Saja nak bagi tahu juga, saya pun ada yang tengah menonton.
1: Oh gitu. Takutlah tu.
8: Kena berhati-hatilah.
2: Betul.
8: Saya mulakan dengan pantun dulu ya. Jambatan Barelang nampak tersergam, tautkan ukhuwah di Pulau Batam. Q hadir membawa salam, tiga serumpun rindu mendalam.
2: Luar biasa. Tiga serumpun rindu. Dah sampai ke Barelang belum ni cerita?
8: Pasti belum lagi.
2: Besok eh?
8: Esok okay. Betul yang kita nak
2: sila
8: pergi.
2: Sila lagi. Ha.
8: Dari Brunei ke Pulau Batam. Ini saya nak ambil orang RTB ni. Belum pindah lagi. Membawa hajat di dalam hati. Kalam disisip dakwatnya hitam. Pantun dijual buat si Zati.
1: Si Zati. Ya, persilakan.
5: Akhirnya
8: dapat
5: akhirnya.
8: Kita.
5: Ya. Sudah dari tadi menunggu.
1: Sudah tadi menunggu. Baik.
8: Kali ini giliran kita.
5: Betul. Jadi sebelum mau sudah tadi dipanggil, sudah dijual.
8: Dijual dah.
5: Ada yang, ke? Itu yang belum realnya.
8: Belum lagi.
5: Jadi dengar ya. Apa guna pasang pelita jika tiada dengan sumbunya?
8: Ewa.
5: Apa guna bermain mata kalau tidak dengan sungguhnya?
8: Ewa. Baru saya pesan tadi, ada yang menonton. Baik, ini yang kita nak bagi ni untuk menandakan ukhuwah kita terus
5: betul
8: terjalin. Ya.
5: Tapi sebelum itu, sebenarnya sedari awal kami datang kemari, kalau sekiranya penonton-penonton, pendengar dari RRI, dari Brunei pastinya dan juga dari Malaysia,
8: betul?
5: Dia QM ini, bila kita melihat, dia seorang jejaka yang tinggi putih.
8: Allahuakbar.
5: Dia macam Hal Husaini. Setuju?
1: Setuju.
8: Saya tak bolehlah kena tanya yang lain juga. Tapi terima kasihlah pujiannya tu. Saya mulakan pantun untuk hari ini. Saya mulakan dengan bulan purnama bersinar terang, menerangi malam yang sangat sunyi. Sahabat datang menghapus bimbang, menjadi peneman setiap hari.
5: Alhamdulillah, menjadi peneman ya.
8: Ya, betul.
5: Okey, jadi saya ingin belilah. Kalau dapat sejuta.
8: Ampun. Dolar ke ringgit?
5: Mana-mana saja.
8: Ke rupiah. Rupiah boleh dikira lagi.
5: Okey, dengar ya. Burung kenari terbang tinggi, hinggap sebentar di hujung dahan. Persahabatan ikhlas terus di hati, jangan dibiarkan jadi kenangan.
8: Macam yang Nazri pun dah pesan, kekanda saya dah pesan tadi. Jangan.
5: Betul, kita jangan. Okey, jadi
8: kalau dah dibeli, saya pun tunggu juga apa yang nak dijual tu.
5: Boleh. Okey. Mau tunggu esok ke sekarang?
8: Kalau tunggu esok tu, kita dah nak pergi jambatan tu.
5: Betul. Okey, dengar ya. Air jernih di kaki gunung mengalir deras ke hilirnya. Sahabat sejati jangan disanjung, cukup dihargai hati budinya.
8: Allahuakbar.
5: Masuk.
8: Ewa. Bila dengar hati budinya tu, terus kita ingatkan ukhuwah kita ni. InsyaAllah kita doakan berkekalan. Tak nak tunggu lama, saya nak beli terus. Boleh
5: betul.
8: Pergi ke pasar membeli kain. Kain dibawa pulang ke desa. Sahabat setia bukan main-main.
5: Kan.
8: Setia dikala suka dan duka.
1: Baik.
2: Jadi sahabat sejati itu bukan senang je, tapi suka dan duka.
1: Betul sekali. Betul. Terima kasih.
2: Terima kasih sekali lagi.
1: Kak Zati.
8: Terima kasih juga.
1: Berikutnya.
2: Selanjutnya kita nak panggil ini.
1: Dayangku sayang.
2: Dayangku. Sila.
5: Bernama baru Dayang Ku Sayang.
1: Dayang Ku Sayang, jangan lupa ke Jembatan Barelang.
5: Nama di Batam, belum lagi cukup luas untuk melawat ataupun berjalan-jalan di Batam. Saya nak menjual kepada RRI dulu ya.
1: Oh, RRI baik, dipersilakan.
5: Di Capri ada Bukit Senyum, betul?
2: Betul-betul.
5: Belum lagi sampai sana ni, Aisyah. Pergi beraya, pakailah katun. Kalau tadi saya dah jual pantun, kali ini nak jemput Abang Ariel yang muda sih.
2: Amboi,
1: Abang Ariel yang muda.
5: Silakan, Pak, silakan.
2: Sila.
1: Langsunglah tersenyum Abang Ariel ya. Abang Ariel jantung berdegup tak jumpa silakan, Dayang Ku Sayang.
4: Untuk Dayangku ya. Kilau sinar kusangka permata, rupanya dedap berdaun inai. Senang hati tiada terkira, berjumpa gadis, gadis Brunei.
1: Waduh, ada makna tu nampak memuji.
5: Dalam maknanya Tasha.
1: Ada makna. Mantap, mantap.
4: Belah rombongan setuju nampak.
5: Baik, saya jual pantun kepada Bang Arias. Bunga ros merah berseri-seri, tahu kan bang? Ditanam indah di tepi jalan. Sahabat sejati sentiasa di hati. Tak lekang walau masa berjalan. Iya bang.
4: Malam hari melihat bintang, bintang berkelip indah sekali. Sahabat datang memberi tenang, menguatkan hati di kala sunyi.
5: Dalam.
1: Nanti kalau Bang Ariel merasa kesunyian, sebut nama Dayang Ku Sayang.
5: Iya, Dayang Ku Sayang.
4: Dayang Ku Sayang.
2: Betul ya.
5: Jadi sampai itu mimpi ya bang.
1: Saya pula yang jual. Silakan Abang Ariel untuk dapat menjual.
5: Ada di sini tadi bang.
1: Memang kita banyak stok pantun Abang Ariel ni ya.
5: Kita bersama-sama lah ya bang.
1: Panas nampaknya.
4: Pergi ke hutan mencari rotan, rotan diikat dijadikan tali.
5: Iya.
4: Sahabat sejati penuh kesetiaan menemani kita di Batam ini.
5: Terima kasih. Jadi saya beli ya bang pantun tadi. Anak ayam turun 10. Mati 1, tinggal berapa ni bang? Tinggal 9. Sahabat baik datang ni dari jauh ni bang, Brunei, kerana nilainya tiada tandingan.
2: Luar biasa. Terima kasih
1: banyak.
2: Terima kasih.
1: Kalau kata Kak Dayangku tadi anak ayam turun 9, kalau saya pula anak ayam turun 4, turunnya pula dari kandang. Apa tanda kalau bersahabat? Nanti petang kita ke Jembatan Barelang.
2: Betul lah tu. Ya baiklah, kita panggil selanjutnya perwakilan dari RRI, kami silakan. Boleh, sila. Kira-kira nak jual dengan siapa? Kena pilih-pilih dulu.
7: Kalau kira-kira 1 tambah 2, 3. 3 tambah 3, 6. 4 tambah 4, 8. Tak sempat ambil lah ya. 9 boleh tambah 1, 10. Kenapa hitung-hitung pula matematika ni?
1: Pening dah ni.
7: Saya nak jual pantun, nak panggil kawan saya, sahabat saya dari negeri seberang, dekat negeri Malaysia, dari RTM. Saya nak panggil siapa agaknya. Tak nampak gelap.
1: Jangan tenung tulisan. Tenung wajahnya langsung.
8: Merah ke, yang hitam ke, yang kuning?
7: Saya tadi rencana nak pakai baju hitam. Kan dah ada yang pakai baju hitam.
1: Hitam dah 3 dah ni.
7: Ada 3 kan? Iya
1: mana
7: juga.
1: Mana satu nak dipilih?
9: Mana satu pilihan hati?
8: Saya
7: tunggu kejap.
9: Mana satu pilihan hati?
1: Oh, kacamata tertinggal nampaknya.
7: Kacamata tadi terlepas kat tandas.
1: Okey. Dah 4 dah pilih.
7: Ada 4 ya?
2: Sila pilih.
7: 4.
8: 5.
7: Ini dia.
8: Merah pula pilihan.
7: Ini kata kawan saya kemarin, itu bukannya abang. Bukan, saya ni gelap. Kawan tu putih. Beda.
1: Ya, lahirnya bulan terang.
7: Bulan terang.
1: Kalau abang beli martabak aja lah nanti. Terang bulan. Ya, silakan.
8: Merah juga yang dipilihnya ya.
7: InsyaAllah merah. InsyaAllah. Tapi hati lebih merah lagi nak ya?
8: Ayolah.
1: Mesti merah sebab merah kita orang Indonesia.
7: Betul.
8: Baik.
7: Apa tanda insan yang santun? Adab terjaga dan juga diri. Apa tanda sebaik pantun? Tinggi bahasa dan juga budi. Saya nak jual untuk Tengku Ahmad atau panggilnya Q ya?
8: Q aja.
7: Atau BBQ kan?
8: BBQ jangan.
7: Lain ya? Okey.
8: Lain.
7: Q saja ya?
8: Q saja.
7: Okey, siap.
8: UM pun cantik juga.
7: Q. Pagi hari minumlah kopi. Sedap tu tambah roti kibin. Kalau kami roti kibin atau roti jagung. Paling sedap. Goreng ubi, goreng pisang boleh.
1: Pantun.
7: Pantun. Bercakap nak masak pula.
1: Ya. Memang sedap kopi nanti petang lagi.
7: Betul. Petang nanti kita ngopi ya.
8: Cantik.
7: Pagi hari minumlah kopi.
8: Sedap.
7: Ah, duduk santai di tepi laman.
8: Oh, saya nak.
7: Sahabat sejati senantiasa menanti. Menjadi kekuatan dalam kehidupan.
8: Wah. Kalau dah menanti dalam kehidupan tu, penting maknanya.
7: Betul, okay. betul.
8: Jadi saya belilah.
7: Beli? Ya? Beli berapa ni? RM2 ke RM3?
8: Sebab tadi matematika je tak habis lagi tu, kira-kira balik.
7: Kami tak dapat hitung tu. QQ je.
8: QQ je lah.
7: Okay.
8: Jadi saya beli ya.
7: Baik.
8: Oh, elok-elok. Bunga cempaka di dalam taman, harum mewangi sepanjang hari. Persahabatan bukan sekadar kenangan, tetapi janji yang kekal di hati.
7: Kekal di hati sampai akhirat insyaAllah ya. InsyaAllah. Kalau jumpa dekat akhirat, kalau sampai-sampai saya jatuh kat neraka, tolong panggilkan saya.
8: Itu kita tengok amalan kita sama-sama.
7: Oh iya juga ya. Tengok amal kan tak? Baik. Pergi ke sawah menanam padi. Salah. Ini pantun orang yang saya ambil. Tak boleh.
8: Itulah jangan.
7: Pantun tuan apa?
8: Pantun.
1: Pergi ke sawah menanam padi.
7: Pantun orang pun
1: dah. Kalau Bang Q jual, Abang Sarudin yang beli.
7: Kalau macam itu, Q pula jual .
8: Saya jual . Saya mulakan nak jual ni dengan pantun juga.
7: Boleh.
8: Gagah tersergam Jambatan Barelang. Sebab Aisyah dah sebut 2-3 kali tu.
7: Iya juga.
8: Menyambung pulau serata alam. Syahrudin pemantun bukan kepalang. Terimalah jualan penerus kalam.
7: Mantap, luar biasa. Kalau makan si buah manggis, apa yang sudah? Kalau makan si buah manggis, ya, janganlah pula sama bijinya. Saya jawab apa tadi ni?
1: Pantun Q yang manis. Pantun Q yang manis.
7: Pantun saya nak dengar jawab pemantun orang yang manis. Apa tadi lagi?
1: Masih ingat tahu pantun awak?
7: Ini gegar bahaya. Silalah langsung.
8: Tapi langsung aja lah terus ya. Pergi ke sawah menanam padi. Padi dituai bila menguning. Sahabat baik jangan disakiti, kerana hati mereka sangat bening.
7: Betul. Kalau kawan tu tak usah saling dengki, tak usah saling iri nak . Baik.
1: Silakan.
7: Saya beli pantun dari Abang Q.
8: Silakan.
7: Air laut bergelora kuat, ombak memukul, pantai pun sepi. Sahabat setia tetap melekat, walau dilanda musibah diri.
8: Allah.
7: InsyaAllah. Kalau kawan punya musibah, jangan diejek. InsyaAllah.
1: Harus saling melengkapi.
7: Betul. Saling menguatkan. InsyaAllah.
2: Okay, salaman dulu.
1: Abang Syahrudin dan juga Abang Q.
8: Terima kasih juga.
1: Kita lanjutkan Bang Ahyar.
2: Betul. Kita ucapkan terima kasih untuk pemantun kita yang sangat luar biasa. Di orang kata tu merah menyala.
1: Betul sekali.
2: Seperti pantunnya. Dijolok galah buah bertabur, terpijak rumput sampailah mati. Jika kawan salah, mohonlah ditegur. Itulah tanda sahabat sejati.
1: Betul sekali. Wah. Baik, kita masuk ke pusingan yang ketiga.
2: Yang ketiga.
1: Kita akan persilakan dari RTB pula. Yang paling ganteng.
2: Sila RTB, kira-kira nak menjual ke siapa?
4: Aisyah, dua kali sudah ganteng-ganteng nih.
1: Biar dapat RM10.
4: insya Allah. Baiklah, seterusnya akan jual pantun kepada orangnya. Ini pantunnya. Masuk gua gelap gelita, sudah keluar timbullah terang. Ingin melamar adik Julia Puspita, sudikah berpantun dengan abang?
0: Aduh.
2: Ini memang macam seiras, kalau baju pun dah sama, dah boleh bawa balik TV.
8: Cocok.
4: Jangan jauh, dekat sikit.
0: Dekat-dekat ya?
4: Dekat sikit.
1: Berdebar tak hati Julia?
0: Deg-degan.
4: Aduh.
0: Menjahit baju gunakan benang. Dipakainya pula di waktu pagi. Salah agaknya.
1: Melihat wajah abang.
2: Melihat wajah.
0: Sekejap ya, saya balik dulu ya. Boleh balik dulu.
2: Melihat wajah abang handsome sekali. Sampai Julita tak sampai mandi-mandi.
1: Sampai tak mandi.
0: Boleh balik dulu tak? Memang. Kejap aja balik ya.
2: Balik-balik
0: ya. Kejap ya.
2: Okey.
0: Tadi saya ingat depan mata, tak ingat pula.
4: Biasa.
1: Okay. Persona.
0: Cuba ya.
4: Lagi sekali.
0: Menjahit baju gunakan benang. Untuk dipakai di hari raya. Silakan Bang Naldi ke Tanjung Pinang, kalau memang nak mengenal saya.
4: Allah
1: Akbar. Jangan dicabar. Batam aja bilang satu jam saja.
0: Okay.
1: Nanti awak bawa ke Brunei itu yang tak tahan. Makin halus je nanti.
4: Tadi sebenarnya sebelum datang ke kota Batam, macam susah, takut rindukan balik rumah. Tapi sudah lihat Julia ni, macam mau batah-batah di sini.
0: Aduh.
4: Macam tu Bang Ariel kalau sama perempuan.
0: Gitu.
4: Jangan nervous. Tadi nervous sampai lupa pantun Bang Ariel. Ini pantun untuk Julia.
0: Boleh. Okay.
4: Pergi ke bukit melihat awan, awan putih berarak perlahan. Sahabat setia penuh keikhlasan, tak pernah jemu memberi sokongan.
0: Tak pernah jemu memberi sokongan ya. Baiklah, kalau macam itu saya balas. Bang Neldi suka dengan buah apa?
4: Buah rambutan boleh?
0: Buah rambutan, pas. Boleh. Sebab saya nak balas dengan buah rambutan. Tahu isi hati saya ya.
4: Biasalah, tadi walaupun Indah berjanji, tetapi ini benar, secara kebetulan Indah berjanji tapi sedondon. Adakah ini jodoh?
0: Oh.
4: Siap balik rumah kena tarik telinga.
0: Baiklah, saya beli ya. Buah rambutan manis rasanya. Dikupas lalu dimakan bersama. Nak bersama ke nak berdua?
4: Jangan dipancing.
0: Sahabat baik banyak jasanya, menjadi peneman sepanjang masa.
4: Aduh, baiklah saya balas pantunnya Cik Adik Julia. Okay.
0: Saya lah yang jual. Tadi kan apa jual saya beli. Saya beli saya jual lagi lah.
4: Janganlah marah.
1: Iya, dalam kecil itu radang pula ya.
0: Sabar.
4: Jangan jauh dekat sikit sini.
0: Okay, boleh.
4: Teruskan Cik Julia.
0: Lanjut ya. Burung helang terbang tinggi, jauh pergi tu.
4: Mana?
0: Sana. Mencari mangsa di tengah hutan. Sahabat sejati setia menemani. Tak kira masa atau keadaan.
4: Aduh, macam nervous saja di atas sana.
0: Iya kan?
4: Walaupun banyak lampu yang terang menyinari pentas sana, tapi Julia lebih terang kulihat.
2: Hewa.
4: Dibalas.
2: Ya saya.
4: Bukan.
2: Dipanggil.
1: Ada.
2: Ini macam nak bersaing ya. Sabar.
4: Sudah. Tadi cakap ada orang tengok kat YouTube.
2: Betul. Nasib baik. Masuk balik dulu. Risau ni.
4: Betul lah. Q ni kan potong Q. Okey. Pantun untuk Julia. Pergi ke Tasik membawa jala. Menangkap ikan bersama kawan. Sahabat sejati penuh setia.
0: Saya.
4: Menguatkan hati dalam cabaran.
0: Baik.
1: Terima kasih.
2: Baik, terima kasih sekali lagi untuk pemantun kita dari RTB dan juga dari RRI.
1: Iya, saya.
2: Luar biasa.
1: Abang Neldi, nanti Abang Julia balik besok. Kalau nak antar ke Pelabuhan Punggur boleh. Ya.
2: Nih,
1: tapi izin
2: Aisyah.
1: Dengan Pak Sulistianto Istiprullah.
2: Betul. Ini macam agak-agak ni tak balik-balik ke Brunei.
1: Betul.
2: Dah tepuk hati dengan Lesti Kejora kita.
1: Lesti Kejora. Baik, kita nak lanjutkan lagi pantun kali ini dari RRI. Kami persilakan kepada Bang Ariel.
10: Saya nampaknya nak kena pilih dengan Zati lah ya.
1: Zati ke Nazri?
10: Nazri.
1: Salah bang.
2: Tadi yang tu, Neldi dah cukup.
1: Apa? Tolong bukan pilihan.
4: Macam banyak kertas tu, banyak apa tu?
2: Terbalik. Ini cermin mata kurang besar agak-agak.
1: Bertenang.
2: Buang.
1: Jatuh.
2: Aduh. Amboi.
1: Ke siapa?
2: Dah jumpa ke ni?
1: Nazri.
2: Siapa? Oh Nazri, sila Bang Nazri.
1: Nazri atau Zati?
10: Nazri, Zati nanti.
1: Oh Zati nanti, okey.
10: Ya. Okey. Saya nak jual Nazri ya.
2: Ya boleh. Kita
10: tak banyak yang sangat.
1: Siapa?
10: Saya bacakan dulu pantun untuk Nazri ya.
2: Baik.
10: Angin malam berhembus perlahan menyentuh wajah penuh pesona. Sahabat setia penuh pengorbanan senantiasa ada tanpa diminta.
2: Okey. Baik.
1: Jawab Zati, Nazri.
0: Jawab.
2: Okey, sila Abang Nazri dijawab eh.
10: Pergi ke kedai membeli lidi.
2: Yeah.
10: Encik menjual, saya membeli.
2: Ha.
10: Okay, pantunnya. Ha. Bunga raya mekar di laman. Merah warnanya indah sekali.
2: Betul. Okay.
10: Sahabat setia, jangan dilupakan.
2: Betul.
11: Kerana mereka penawar hati.
4: Betul, setuju, setuju.
1: Sudah? Sudah. Zati lagi tidak?
2: Jual lagi?
1: Zati lagi?
2: Ah, satu lagi,
1: Nazri,
2: satu
1: Nazri.
2: Lagi.
1: Silakan.
2: Sila, sila.
1: Silakan Nazri.
11: Dengar ya. Datuk Siti membeli buku.
1: Ah, tu dia.
11: Buku dibaca penuh minat. Sahabat setia selalu membantu.
4: Betul.
11: Walaupun terpaksa kerah keringat.
4: Ah.
11: Sila, sila, sila, sila.
4: Saya jawab ya Nazri ya.
11: Baik saya.
4: Ikan keli di dalam paya berenang tenang mencari makan. Sahabat sejati senantiasa setia menjadi teman dalam kehidupan.
2: Tepuk. Sahabat sejati selalu bersama.
1: Terima kasih banyak.
2: RTM dan juga RRI luar biasa.
1: Selanjutnya perwakilan dari RTM kami persilakan kepada kakak saya yang cantik, Kak Diani. Dipersilakan Kak Diani.
12: Baik, terima kasih.
11: Sila, sila, sila.
12: Ya, ya, ya. Abang Aril.
8: Lagi tiring deh.
12: Abang Aril.
2: Abang Aril dengan
12: Abang Aril. Kenal nama saya?
8: Oh,
12: kenal nama saya? Dia. Tahu tak nama saya?
8: Ayo.
12: Bukan saya nak jual. Abang Aril memang tak ingat.
2: Sabar.
12: Duduk, ya bang, betul. Duduk bang.
8: Bapak tenang. Asal ada gadis ya.
12: Sabar bang ya. Saya belum jual untuk abang lagi. Ha, ini saya nak jual, kejap lagi untuk abang. Sabar. Baik, sebelum tu saya ada pantun juga. Beli ikan di tepi jeti. Pilihan saya, si Zeti. Yang comel. Tak kena. Terbalik. Okey, lagi sekali.
1: Silakan.
12: Lagi sekali, boleh.
8: One more time.
12: Okey, betul. Lagi sekali.
8: Boleh, ngam.
12: Okey. Beli ikan di tepi jeti. Pilihan saya, si comel, Zeti. Baru betul.
8: Jadi.
12: Ini baru betul, Zeti.
13: Ini barulah.
12: Baru betul lah, Bang Ari. Ini baru Zeti.
13: Ini akhirnya. Jadi kalau tadi Diani macam Zizi Kirana, tapi dia ekstra lawa lagi. Dia kombinasi Zizi Kirana dan Amira Osman.
12: Kalau
13: setuju?
12: Tak ada.
2: Setuju.
13: Berganda-ganda cantiknya.
12: Nanti kita belakang kira.
13: Iyalah. Okay. Saya macam siapa? Maybe Goslo.
12: Nanti saya bagi tahu macam siapa. Okeylah. Kak Zeti yang menawan, boleh saya jual pantun? Boleh ya?
13: Boleh.
12: Dengar tau. Boleh. Jawab tau.
13: Jawab.
12: Burung pipit terbang rendah. Hinggap sebentar di dahan mati. Dahan lagi.
13: Mati.
12: Tadi dahan ni dahan.
13: Apa?
12: Sahabat sejati penuh amanah. Menjaga rahsia dalam hati.
13: Itu yang sepatutnya ya. Itu sepatutnya menjaga rahsia dalam hati.
12: Rahsia saya simpan tak?
13: Saya ingin simpan beli. Kan?
12: Okay.
13: Simpan.
12: Simpanlah. Okey, beli.
13: Pergi ke laut bersama Pak Leman. Kenal Pak Leman? Mencari ikan sampai berkelam. Sahabat setia sekadar mainan. Tempat bersembang siang dan malam.
12: Ya, baik. Lepas tu saya kena jual jugalah ni.
13: Saya kena jual.
12: Oh, bukan saya yang jual. Oh, saya dah jual, lupa.
13: Iyalah kan.
12: Itu Kak Zeti puji lebih sikit. Biasalah berat 2 kilo atas kepala.
1: Okay, Kak Zeti akan menjual. Okay.
13: Saya ingin menjual ya. Dengarkan. Ya,
12: silakan.
13: Pergi ke pantai melihat laut. Ombak beralun tanpa henti. Sahabat sejati tetap terpaut di dalam ingatan sampai mati.
12: Alah, sweetnya Kak Zati.
13: Cia.
12: Baiklah, saya belilah pantun Kak Zati.
13: Boleh.
12: Anak rusa minum di kali. Air jernih, sejuk terasa. Tiga serumpun indah sekali, menjadi utuh kekal sentiasa. Itu dia.
2: Terima kasih.
1: Pemantun tema
2: kita,
1: persahabatan.
2: Betul.
1: Kue donat, kue kriya ada letak di atas loyang.
2: Ewa.
1: Apa tanda sahabat setia selalu bersama, susah dan senang.
2: Anak Melayu mengail ikan, mengail pula di waktu senja. Walaupun kita tiga serumpun silaturahmi, kita tetap terjaga.
1: Betul sekali. Pergi ke taman memetik bunga, bunga melati harum baunya. Sahabat sehati, jangan dilupa. Walau jauh, tetap di hati selamanya. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Baik, terima kasih kepada tiga delegasi. Demikian untuk tema persahabatan berbalas pantun program Tiga Negara Serumpun. Saya Aisyah Jali Idris.
2: Dan saya Arbin Tar mengucapkan terima kasih. Kita kembali lagi sesaat, tentunya kita ucapkan terima kasih sekali lagi.
1: Dari jauh menjunjung duli, sudah dekat menyusun sembah. Mohon maaf kami diberi atas segala khilaf dan salah. Saya Aisyah Jali Idris.
2: Saya Arbin Tar. Wassalamualaikum
1: warahmatullahi wabarakatuh.
14: Baru saja Anda menyaksikan produksi bersama Tiga Serumpun. RRI, RTM, RTB. Sampai jumpa.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan Selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Rompar FM.
1: Ibu berangkat haji dengan bapakmu, Yuni. Tapi bapakmu terlebih dahulu sudah dipanggil Allah.
2: Alhamdulillah ya, akhirnya sampai juga kita ke tanah suci ni, ke Baitullah ni ya. Ya Allah.
3: Ya Rabbi.
4: Radio Republik Indonesia, Radio Televisi Malaysia dan Radio Televisi Brunei mempersembahkan drama Tiga Serumpun berjudul Kulamar Engkau di Depan Ka'bah, naskah karya Estu Irena.

0: Ayah.
1: Ya Ramli.
0: Tahun ni ayah, ayah akan berangkat ke Mekah untuk tunaikan haji. Tapi itulah, patutnya ayah kena pergi dengan mama kan. Tapi mama dah pergi tinggalkan kita semua. Jadi Ramli akan gantikan tempat mama untuk teman ayah tunaikan haji tahun ni.
1: Jadi kamu akan teman ayah ke tanah suci Ramli?
0: Betul ayah, Ramli akan teman ayah untuk tunaikan haji dan selesaikan semuanya ayah.
1: Alhamdulillah Ramli, terima kasih dah banyak-banyak. Tapi tempat kerja kamu macam mana Ramli?
0: Eh tak apa, yang tu Ramli aturkan semua. Lagipun boleh, Ramli akan minta cuti untuk tunaikan haji.
1: Alhamdulillah Ramli, tak apalah. Di tempat kerja kamu tu kamu uruskanlah. Yang penting diizinkan untuk ke tanah suci tu.
0: InsyaAllah ya, nanti semua Ramli aturkan dan semua dipermudahkanlah. Kita doakan.
1: Alhamdulillah Ramli, lega hati ayah mendengarnya.

0: Seharusnya ibu berangkat haji dengan bapakmu, Yuni. Tapi bapakmu terlebih dahulu sudah dipanggil Allah.
1: Ibu, ibu harus mengikhlaskan kepergian bapak. Semua itu sudah takdir dari Allah. Ibu jangan khawatir ya. Yuni akan menemani ibu berangkat ke Baitullah. Ibu jangan sedih ya, Bu.
0: Iya, Yuni. Ibu berusaha untuk kuat menjalaninya tanpa bapakmu, nak.
1: Harus. Ibu harus kuat. Kita harus doakan bapak untuk mendapatkan tempat terbaik di sisi Allah. Nanti ketika kita menunaikan ibadah haji, bapak, kita badalkan haji juga, Bu.

0: Alhamdulillah ya, akhirnya sampai juga kita ke tanah suci ni, ke Baitullah ni ya. Ya Allah.
1: Ya Rabbi. Akhirnya ayah sampai juga ke tanah suci ni Rabbi. Dapat ayah lihat Kaabah depan mata ni Rabbi. Selalu kita dapat lihat depan kaca TV, tapi ni Rabbi depan mata kita Kaabah yang indah dan megah ni Rabbi.
0: Ya, ya, ya. Alhamdulillah. Rombongan kita pun dah sampai ya. Jom, kita tawaf
1: ya. Ya, mari kita sama-sama Rabbi.
0: Jom, jom.

0: pusing sekali, Nak.
1: Kenapa, Bu? Kok tiba-tiba sekali? Kita lagi sakit, Bu. Ibu kecapean kali ya? Kita duduk di tepi sana ya, Bu, ya? Ayo, Bu. Kita ke sana, Bu.
2: Kenapa nih? Ibunya kenapa nih?
1: Ini, Bang. Ibu saya tiba-tiba kepalanya pusing.
2: Ini tak apa. Tenang dulu, ya. Biar Abang bawa dukung Ibu pergi ke tepi lah. Ibu, jom saya bantulah. Saya bangkat ke tepi, ya. Boleh?
0: Boleh.
2: Perlahan.
1: Terima kasih, Abang, ya.
2: Sama-sama. Tak apa, tenang dulu. Untuk sementara ni, ibu dengan adik, ibu duduk dululah, eh. Saya nak selesaikan sa'i saya dulu. Nanti dah selesai semua, saya hantar adik ni dengan ibu balik ke hotel sebenarnya, eh. Tapi tenang, duduk di sini dulu.
0: Iya, Nak. Terima kasih, ya, Nak, ya.
1: Terima kasih, Abang, berkat bantuan Abang.
2: Tak apa, sama-sama. Tapi sebelum tu ni, boleh tak Abang tahu nama adik ni siapa ni?
1: Saya Yuni, Bang. Saya dari Indonesia.
2: Okay.
1: Saya menemani ibu untuk berhaji menggantikan bapak yang sudah meninggal dunia.
2: Oh, samalah nasib kita ni. Tapi sebelum tu, Abang Ramli. Panggil je Ramli, Abang Ramli lah. Abang dari Malaysia. Abang pun datang ke Mekah ni nak tunaikan haji dengan ayah Abang. Patutnya Abang, yalah, ayah Abang ikut dengan Mama. Tapi Mama dah meninggal, jadi Abang lah yang teman, kan?
1: Oh, begitu.
2: Kalau macam tu, tak apa. Abang lanjut dulu. Abang sambung sa'i dulu. Nanti, lepas selesai semua, Abang datang sini balik, jumpa dengan Dek Yuni, ya, tadi. Yuni dengan ibu untuk bawa balik ke hotel. Eh?
1: Sekali lagi, terima kasih, Abang, atas bantuannya.
2: Tak apa, sama-sama, Dek. Abang jalan dulu, eh. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.

0: Yafa, Ramli.
1: Ya Allah, tak sangka betul ya. Dekat Tanah Suci ni, dekat Mekah ni juga kita dapat jumpa ni. Ya, ni kenalkan. Ni kawan Ramli. Akam nama dia. Dia ni orang Brunei.
0: Assalamualaikum pakcik.
2: Waalaikumsalam. Senang dapat bertemu dengan kawannya Ramli ni. Ni namanya siapa ya?
1: Akam. Namanya Akam. Masa dekat kolej dulu, teman sekuliah, kawan satu kelas.
2: Ya. Senang dapat jumpa dengan anak Akam ni.
0: Alhamdulillah. Dia aku pun senang juga berjumpa sama kita dan Ramli ni sini pakcik. Ramli, ni kenalkan, ini biniku. Namanya Salmi.
1: Assalamualaikum Kak Salmi.
3: Waalaikumsalam Bang Ramli. Alhamdulillah dapat jumpa abang sama pakcik di sini.
0: Batah tadi dia jumpa tu ah. Dewa. Berapa orang sudah anakmu Ramli?
1: Kau ni kau. Gurau pula. Jangan katakan anak. Kau, aku ni kahwin pun belum. Isteri pun tak ada lagi.
0: Benar ke Juni? Tak apalah. Ramli, aku doakan mudah-mudahan kau akan jumpa jodoh.
2: InsyaAllah.
3: Mudah-mudahan abang akan dapat jodoh. Dan kami doakan abang dapat jodoh di Makkah ni.
0: Nah, benar tu.
1: InsyaAllah.
0: Amin.
1: Terima kasihlah. Sama-sama doakan.

0: Yuni? Yun?
1: Iya, Bu. Kenapa, Bu?
0: Kenapa akhir-akhir ini badan Ibu sering lemes, Nak? Kepala Ibu juga sering pusing.
1: Ibu harus makan yang banyak, Bu. Akhir-akhir ini Ibu makannya sedikit banget. Makanya badan Ibu jadi lemes.
0: Apa iya ya, Yun? Ibu kali ini kayaknya gak bisa ikut kamu tawaf. Ibu gak kuat, Nak. Badan Ibu lemes semua.
2: Gak apa-apa kok, Bu. Ibu istirahat aja ya. Yang penting kan Ibu udah melaksanakan semua syarat yang wajib. Ibu sudah haji. Kalau ini hanya tawaf sunnah, Bu. Yuni akan doakan Ibu di tempat-tempat yang mustajab supaya Ibu sehat, ya?
0: Iya, Nak. Doakan Ibu, ya.

0: Eh, Dek Yuni.
1: Eh, Bang Ramli. Assalamualaikum, Bang.
0: Waalaikumsalam warahmatullahi. Yuni sorang-sorang je. Mana ibu? Ibu tak ikut?
1: Ibu masih kurang sehat, Bang. Badannya lemes katanya.
0: Oh, tak apalah kalau macam tu kan. Bagilah ibu rehat dulu. Dan kita pun dah selesai tunaikan haji semua. Mm-mm. Yang ni kita nak tambah ni tawaf sunnah kan. Bolehlah kita buat. Kebetulan ayah abang pun hari ni rehat. Katanya penat kan. Dah wukuf, dah lempar jamrah hari tu. Penat dia nak rehat ke hotel.
1: Iya ya bang. Mungkin karena orang tua kita sudah usia lanjut. Mm-mm. Jadi fisiknya agak lemah.
0: Itulah. Kalau macam tu, jom kita tawaf dulu. Abang teman you ni, jom sama-sama.
1: Ayo bang. Tapi bang, karena kita bukan muhrim, jadi kita harus berjauhan.
0: Minta maaf. You ni belum ada suami? Belum kahwin?
1: Belum bang. Belum ketemu jodohnya.
0: Sama lah. InsyaAllah kita doakan ada jodohnya tu nanti kan. Abang pun sendiri juga belum kahwin lagi, belum jodoh lagi. Jadi sama-samalah kita ni masih sendiri orang kata.
1: Iya bang.

0: Adik you ni?
1: Iya, Bang Ramli.
0: Sudi tak?
1: Sudi apa, Bang?
0: Sudi tak you ni untuk jadi isteri abang?
1: Gimana, Bang? Maaf, you ni enggak paham.
0: Betul, you ni. Abang nak melamar you ni untuk jadi isteri abang.
1: Apa? Abang ingin melamar Yuni. Abang yakin memilih Yuni jadi istri abang?
0: Ya, Yuni. InsyaAllah abang yakin. Di depan Kaabah ni, Allah dah memberi petunjuk pada abang. Dan kalau itulah yang diberikan, Yuni adalah jodoh. Abang percaya benda tu, Yuni?
1: Masya Allah. Yuni pun sebenarnya merasakan hal yang sama, Bang.
0: Jadi, Yuni bersedia nak jadi istri abang?
1: Ya, Bang. Yuni bersedia menjadi istri abah.
0: Ya Allah, alhamdulillah. Terima kasih ya Allah, kau pertemukan aku dengan jodohku di tempat suci mu ini ya Allah, di depan Kaabah ini. Alhamdulillah.

0: Kalau begitu, Ramli akan nikah sajalah dekat kota Mekah ni, di hadapan Kaabah ni, Ramli.
1: Tapi ya, siapa pula jadi wali si Yuni tu nanti?
0: Tak mengapa, pakai wali hakim je. Kita akan nikah dulu, itu yang paling penting. Nanti bila sampai balik ke Malaysia, kita daftar pernikahan kamu ni nanti. Bukannya apa, nikah di Mekah ni kamu halal dengan Yuni. Jadi senanglah kamu nanti. Ni kawan kamu dari Brunei tu, itu pun boleh jadi saksi kamu nanti.
1: Si Akam ya?
0: Ya, betul ya
1: juga. Nanti Ramli cuba telefon Akam, nak minta dia tolong jadi saksi pernikahan depan Baitullah nanti.
0: Alhamdulillah Ramli, ayah doakan semuanya dipermudahkan, InsyaAllah.

0: Alhamdulillah, akhirnya jumpa jodoh Muharram ni.
1: Alhamdulillah Kam, Allah dah temukan aku dengan you ni di tempat suci ni, ya Allah. Tapi Kam, aku nak minta tolong, boleh tak kau jadi saksi pernikahan aku nanti?
0: Boleh. Apa pula anda boleh? InsyaAllah boleh. Benar juga. Bukan bah, calon bini mah ni orang mana kan Ramli? Orang Malaysia kah? Atau orang Brunei macam aku?
1: Semua salah jawapan kau tu kau.
0: Salah. Jadinya orang mana?
1: Okay, aku beritahu kau kau. Orang Indonesia.
0: Hah? Orang Indonesia?
1: Ya.
0: Alhamdulillah. Dapat. Ramli, masih negara serumpun tu. Alhamdulillah. Kau ditemukan jodoh oleh Allah depan Kaabah. Semoga kamu sudah menikah nanti jadi keluarga sakinah, mawadah, warahmah.
1: Amin. Amin ya Rabbal Alamin.

0: Assalamualaikum bapak-bapak, ibu-ibu. Sepertinya akad nikah sudah bisa kita laksanakan. Calon pengantin pria Nak Ramli dari Malaysia dan calon pengantin wanita Nak Yuni dari Indonesia serta saksi Nak Ahkam dari Brunei sudah hadir semuanya. Ini suatu peristiwa yang luar biasa, menikah di depan Ka'bah yang dihadiri oleh tiga negara serumpun. Bagaimana Nak Ramli? Sudah siap?
1: InsyaAllah, saya siap, Pak Ustaz.
0: Baik, kita mulai ya. Wahai Ramli bin Abdullah.
1: Saya
0: nikahkan Yuni binti Almarhum Ibrahim dengan mas kawin seperangkat alat solat dibayar tunai.
1: Saya terima nikahnya Yuni binti Almarhum Ibrahim dengan mas kawin seperangkat alat solat dibayar tunai.
0: Bagaimana sah? Selamat kepada Ramli dan Yuni sudah menjadi sepasang suami istri.

Bengkulu, senyumnya dapat cari lupo kece Angga Diko di sana yo. Lama kita ke jam 11 lebih 1 menit untuk bersama kita di sana. Kita tadi sama dengarkan untuk drama Tiga Serumpun, Kulamar Engkau di Depan Ka'bah. Naklah ada lagi ko di sana ya, drama-drama atau pantun-pantun yang lainnya nak kita hadirkan khusus hari Iko di hari Idul Adha ko, pokoknya kelak ya. Ado lagi kelak tu ado juga budaya pantun Tiga Serumpun juga di sana ya. Ada temanya bebas juga tadi kelak, ada temanya Kulamar Engkau di Depan Ka'bah tadi. Serunya enggak sih ceritanya? Andaikan jodoh segampang itu. Jadi berbondong-bondong lah kali dak kita-kita ko yang belum berjodoh ke Ka'bah ya, tapi mudah-mudahan lah dari sana ya. Banyak yang ketemu jodoh di situ dak, tapi cukup besar juga sih biayanya nak ke situ dak di sana ya. Dan di Brondo siang ko sampai kelak jam 3 Vivi kawannya di sana galonya. Pokoknya kita di hari Lebaran niko spesial. Spesial acaranya ya. Banyak yang baru-baru kelak kita hadirkan. Untuk yang pertama tadi lah kita hadirkan drama Tiga Serumpun tuh tadi dak. Dan juga kelak ada beberapa apa acara yang lainnya yang kita kelak hadirkan ya. Tapi sebelumnya kita hadirkan dulu Brondo. Kabar kita ya, kabar kita untuk di jam 11 waktu Indonesia Barat di sana ya. Untuk di sana galunya yang baru gabungan di Perompek Bengkulu, selamat siang aja.

ada masak belum iko apa gulai daging kok. Kalau ada masak kami tidak berkunjung. Soalnya kami masih kerja ya, tidak ada liburnya, tapi menikmati kok, menikmati lebaran untuk hari kok di sana yo. Raminian tadi yang sholat dak, alhamdulillah kita serempak lebaran yo. Jadi tidak ada yang lebaran hari iko dan lebaran besok, jadi hari iko samu-samu kita serempak pokoknya ya. Kita hadirkan dulu kabar kita di sana untuk edisi hari iko ya.

0: pemerintah Kota Bengkulu memastikan kesiapan penyaluran hewan kurban menjelang Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Sebanyak 71 ekor hewan kurban telah disiapkan untuk didistribusikan ke berbagai masjid di wilayah Kota Bengkulu. Pejabat Sekretaris Daerah Kota Bengkulu, Medi Febriansa, yang mengatakan puluhan hewan kurban ini berasal dari berbagai pihak, termasuk dukungan dari instansi dan juga mitra pemerintah. Dari jumlah ini, 2 ekor sapi merupakan bantuan dari Bank Bengkulu yang turut mendukung program penyaluran kurban Pemkot Bengkulu. Dan di mana distribusi hewan kurban ini di tahun ini diprioritaskan untuk masjid-masjid yang selama ini masih minim pelaksanaan pemotongan hewan kurban, sehingga manfaat Idul Adha dapat dirasakan lebih merata oleh masyarakat. Selain itu, juga dipastikan jumlah hewan kurban mencukupi. Pemerintah Kota Bengkulu juga melakukan pengawasan ketat terhadap kesehatan hewan sebelum disalurkan. Tim kesehatan hewan dari dinas terkait diterjunkan untuk melakukan pemeriksaan terhadap seluruh sapi dan kambing yang akan didistribusikan. Demikian untuk kabar kita kali ini di sana. Lanjut baca di laman rri.co.id. Juga jangan lupa untuk download RRI Digital.
1: Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile Application RRI Digital.

Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Suku Jawa bukanlah satu-satunya suku yang mendiami Pulau Jawa. Sunda, Baduy, dan Osing adalah beberapa suku lain yang juga berasal dari pulau ini. Mengenal suku Osing yang berasal dari ujung Pulau Jawa, tepatnya Kabupaten Banyuwangi, Jawa Timur. Suku ini sampai kini masih ada di beberapa daerah Banyuwangi, salah satunya Desa Kemiren. Kata Osing sendiri berasal dari kata using yang dalam bahasa Bali berarti tidak. Keberadaan suku Osing di Banyuwangi tidak bisa lepas dari sejarah panjang Kerajaan Blambangan dan peristiwa Puputan Bayu. Nah, mari kita mengenal rumah tradisional Osing yang memiliki sistem struk yang sederhana. Konstruksi utama dari rumah itu adanya 4 pilar utama yang menopang bangunan. 4 pilar utama ini disebut soko. Rumah tradisional ini diturunkan oleh sebuah keluarga dari satu generasi ke generasi berikutnya. Setelah mengenal rumah adat, kira-kira bahasa Osing menggunakan bahasa apa ya?

Nah, ternyata bahasa Jawa dan bahasa Osing sebenarnya merupakan pengembangan dari bahasa Jawa kuno. Bahasa Osing sebelumnya hanya dikenal sebagai dialek dari bahasa Jawa. Namun pada Agustus 1997, DPRD Banyuwangi melalui Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mulai mengizinkan mata pelajaran bahasa Osing menjadi salah satu muatan lokal di sekolah. Baju jebeng dan baju tulik merupakan pakaian adat yang digunakan dalam pernikahan suku Osing. Baju ini juga merupakan ikon dari kota Banyuwangi. Busana itu menggunakan kain batik paras gempal, gajah uleng, dan moto pitik. Dalam kehidupan sehari-harinya, masyarakat suku Osing terkenal dengan busana berwarna hitam yang dipadukan dengan kain batik sebagai bawahan.

107,7 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: kepedulian sosial kembali ditunjukkan Kapolres Rincang Lebong, AKBP Florentus Situngkir SIKMH, melalui pemberian bantuan kursi roda kepada seorang lansia penderita lumpuh di Desa Kota Pagu Lama, Kecamatan Curug Utara, Kabupaten Rincang Lebong. Bantuan ini diberikan kepada Pak Ambia, seorang lansia yang selama ini mengalami kelumpuhan sehingga kesulitan menjalani aktivitas sehari-hari. Di tengah keterbatasan fisik yang dialaminya, Pak Ambia tetap berusaha menjalani hidup bersama keluarganya dengan penuh semangat dan juga harapan. Pak Hamia juga diketahui tinggal bersama anaknya di sebuah rumah sederhana dengan kondisi ekonomi yang terbatas, dan di mana untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-hari, keluarga hanya mengandalkan penghasilan sang anak yang bekerja sebagai buruh jemur padi dengan pendapatan yang tidak termenentu. Di mana kondisi ini yang melihat kondisi ini, Kapolres Rejang Lebong tergerak untuk memberikan bantuan kursi roda sebagai bentuk kepedulian dan juga perhatian Polri terhadap masyarakat yang membutuhkan. Info lengkapnya di sana bisa baca aja langsung di laman rri.co.id. Juga jangan lupa untuk download RRI Digital.
1: Prom 4 FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di dalam air. Tapi pernah tidak ya, ikan yang berada di dalam laut merasa haus? Apa mereka juga meminum air dari laut?
1: Adisana, waktunya azan zuhur untuk wilayah Bengkulu dan sekitarnya.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sejarah mencatat keteguhan iman ketika Nabi Ibrahim alaihissalam dengan penuh keikhlasan menyerahkan apa yang paling dicintainya demi memenuhi perintah sang pencipta. Dari keteladanan mulia tersebut, kita belajar bahwa keikhlasan dan pengorbanan adalah fondasi utama dalam membangun kepedulian sosial serta mempererat tali persaudaraan. Saya Hendra Asmo, Direktur Utama Lembaga Penyiaran Publik Radio Republik Indonesia, mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Mari teladani keikhlasan Nabi Ibrahim untuk merajut persatuan, mengedukasi generasi, dan menebar kemaslahatan di seluruh pelosok Nusantara. Doa kami untuk seluruh jemaah haji Indonesia yang sedang melaksanakan ibadah haji, semoga diberikan kemudahan, keberkahan, dan menjadi haji yang mabrur. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: bersama Juru Hebah Ahyar Bintara dan Aisyah Jali Itri.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau lilin sebagai pelita, malam gelap menjadi terang. Kalau tiga serumpun sudah bersama, bagi hati tetap bertahta.
2: Luar biasa. Selamat datang kami ucapkan dalam program Tiga Negara Serumpun Berbalas Pantun RRI, RTM, dan RTB.
1: Ya, dan tentunya Aisyah, kita masuk ke pusingan kedua.
2: Baik, untuk kali ini kita akan masuk dalam tema Hari Raya Idul Adha, tapi sebelumnya hendaklah juga kita memperkenalkan diri.
1: Betul lah tuh, sila.
2: Karena tak kenal maka tak sayang, tak sayang tak cinta, tak dapat pula kita nak pergi jalan-jalan ke Nagoya.
1: Nak beli tas.
2: Baik, silakanlah Kanda Sayu untuk dapat memperkenalkan
1: Kota Batam, diri. Kota Wisata, terkenal dengan Bandar Dunia Madani. Ahyar Bintara gelaran saya, orangnya kaca dan baik hati.
2: Orangnya kaca dan baik hati, hendak memetik si daun kelor.
1: Ewa.
2: Petik juga si buah limau. Dari Tanjung Pinang. Saya diimpor. Saya bernama Aisyah Kuntum Bedelau.
1: Itu pun gemuruh sekali lagi ya. Jauh dari Tanjung Pinang.
2: Anak itik tekedek-kedek. Tekedek-kedek di bawah tangga. Walaupun montel, saya jangan diusik. Sebab saya dah beranak tiga.
1: Amboi. Tapi tak macam beranak tiga, macam gadis.
2: Masya Allah. Tapi tetap juga jangan diusik ya.
1: Betul lah tu. Baiklah kalau begitu, tuan dan puan, bapak ibu yang berbahagia, selanjutnya kita akan persilahkan untuk sesi kita kedua dengan tema Idul Adha. Yang pertama Aisyah,
2: kita langsung saja panggilkan untuk masing-masing delegasi kita. Ini dia dari RTB, RRI, dan RTM.

0: Kita berikan tepuk tangan untuk tiga delegasi kita.
1: Baik, sila duduk.
0: Senang sekali hari raya tahun ini. Kita nak mengucapkan dulu selamat hari raya Idul Adha untuk saudara-saudara kita yang ada di Malaysia dan juga Brunei Darussalam.
1: Betul, sesuai dengan tema kita nak ucapkan selamat hari raya Idul Adha. Tentunya sebentar lagi identik dengan kurban, eh?
0: Betul sekali. Untuk itulah kita akan berbalas pantun dengan tema hari raya Idul Adha. Tapi sebelum itu, Bang Ayah,
1: sila apa tuh?
0: Kita akan memperkenalkan diri terlebih dahulu.
1: Baiklah kalau begitu, ya.
0: Ya, saya. Yang pertama dari delegasi RTB, kami persilakan.
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul, tengah. Selamat Hari Raya Aidil Adha saya ucapkan kepada semua. Orang memengail di iksi ikan pari, dikail orang di tebing sungai. Dayangku Rahmah nama diberi dari National FM Radio Brunei.
0: Radio Brunei, Dayangku Rahmah. Ya.
1: Sila. Dan selanjutnya kami silakan.
0: Sayangku, siapa nih?
1: Bahaya nanti, ya.
0: Dipersilakan, baru mulai, ya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya Aidil Adha. Izinkan saya perkenalkan diri. Hujan gerimis di pagi hari, dongak ke langit, awannya hitam. Neldi Siaran berdiri di sini, dari Brunei Darussalam, datang ke kota Batam.
1: Ewa, terima kasih. Dan selanjutnya, tak mau kalah juga sila, eh?
4: Iya. Hai. Okey, jadi sekarang giliran saya memperkenalkan diri. Pergi kenduri rumah Pak Awang. Gulai keli tidaklah payau. Membawa diri jauh ke seberang. Hai, saya Zati bakal memukau.
0: Terima kasih. Zati bakal memukau. Betul lah, saya tengok Kak Zati ini memukau.
1: Memukau, ya. Diorang terlena memandang. Betul, ya. Sekali. Baiklah, selanjutnya kami persilakan dari Radio Republik Indonesia.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya Idul Adha kepada kaum muslimin muslimat dimanapun anda berada. Saya nak kasih pantun spesial. Burung serindit hinggap di taman hendak memakan si pucuk paku. Kalau rindu kampung halaman, DJ Ariel setia di Pro 1.
0: Pro 1.
5: Satu lagi, baju kurung itu berwarna merah dipakai Dara buat undangan. Idul Adha membawa berkah. Salah Ariel, mohon dimaafkan.
1: Terima kasih. Dan selanjutnya kami persilakan yang comel, ya.
6: Baik, terima kasih. Tadi saya sudah perkenalkan diri. Saya kenalkan lagi, ya. Memetik bunga di pagi hari. Bunga dipetik di tepi muara. Untung tak jatuh. Julia Puspita dari RRI. Dikenal juga Lesti Kejora.
1: Bukan main kecil-kecil cabai rawit,
0: ya. Saya. Ini yang asli apa yang KW ini, ya?
1: Latu yang
0: kalau yang asli biasanya bisa nyanyi lagu
6: Zapin
0: Melayu.
1: Okey, sila selanjutnya kami silakan.
7: Kan main Lesti tadi, ya. Adalah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kau semangat. Oh, belum makan? Makan kuih dulu. Minum dulu. Biar semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak ucapkan selamat Hari Raya Idul Adha. Semoga tahun ini yang pergi haji dan juga berkorban diterima amal ibadahnya oleh Allah Ta'ala.
0: Ya,
7: InsyaAllah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jauh datang dari Bengkalis, pergi merantau ke Tanjung Pinang. Walaupun hitam, saya tetap manis. Ada yang ketawa? Walaupun hitam, saya ni manis. Jauh dipandang untuk dikenang.
1: Alah tuh. Habis kalau habis manisnya macam mana tuh?
0: Baik, dia selalu memperkenalkan dia manis, tapi nama tak sebut, ya.
1: Alah tuh.
0: Kalau jalan ke Bengkalis, hendak pula membeli kain. Nampaknya abang memang manis. Saya telit-telit nama abang ni Syahrudin.
1: Betul ke tu? Baik, terima kasih. Dan selanjutnya kami persilakan dari RTM.
8: Assalamualaikum semua. Salam Adi Aldaha. Indah langit di pagi raya. Tabir bergema menusuk jiwa. Saya Nazri ingin beraya. Salam Adi Aldaha untuk semua.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih Abang Nazri.
1: Baik, selanjutnya. Ah, ini apa dia kata tadi, macam passion dia ni memang terpukau lah ya.
0: Terpukau. Ini baju apa namanya ni, Kak?
4: Kalau di Malaysia kita ada 14 buah negeri. Jadi ini merupakan busana salah satu negeri yang saya pakai adalah negeri Perak.
0: Negeri Perak.
4: Okey, baik. Sedap rasa si ikan bawal diberi pula oleh Cik Ana. Dari RTM saya berasal. Ada yang kata macam Zizi Kirana.
1: Oh, Zizi Kirana ya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya Aidiladha. Salam perkenalan, saya Diani Syazlina dari Radio Television Malaysia.
1: Baik, terima kasih. Dan selanjutnya, tak kalah kacaknya dengan merah menyala.
0: Dipersilakan.
1: Sila.
9: Kiu-kiu itu ya. Kalau tadi dah ada Zizi Kirana, ada yang bertanya Kiu Haida pula. Tapi yang pastinya nama saya Q aja.
1: Q aja. Okey, sila.
9: Dari Pulau Mutiara ke Pulau Batam, Q membawa semangat ibadah korban. Q Mutiara FM hadir ukhuwah di Anyam, dari RTM menyambung warisan. Selamat Hari Raya Aidilfitri pula, Aidiladha. Aidiladha buat semua rakan-rakan kita daripada Brunei, daripada Indonesia, dan pastinya untuk pendengar dan juga rakan-rakan di Malaysia, semoga ibadah kita terus diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Salam Aidiladha.
1: Terima kasih QQ
0: QM DJ QM.
1: Baiklah Aisyah, ya. Yang pertama kita akan memasuki dulu, naik unta pergi berhaji berbekal iman dan ketakwaan. Idul Adha saat kita berbagi lambang ukhuwah dan juga persaudaraan.
0: Betul sekali. Kalau Tuhan membeli kurma, kurma masak dan kurma mentah, kami ucapkan selamat Idul Adha. Semoga iman dan takwa semakin bertambah.
1: Betul. Baiklah, kita langsung saja di putaran pertama kita. Kami silakan dari RRI.
0: RRI terlebih dahulu, Bang Ari.
1: Betul. Sila, kira-kira nak menjual dengan siapa hari ini?
10: Nampaknya saya nak jual dengan Zati lah.
1: Zati, jangan salah tengok. Ya.
0: Silakan Zati.
11: Bukan saya ya, Bang.
4: Dia straight to the point ya, panggil terus.
10: Okay.
4: Saya hadir.
10: Okay.
4: Hadir.
10: Tengah saya kasih pantun dulu.
4: Boleh.
10: Pergi bekelah ke pekan tua. Bawa keluarga, dapat gulama. Selalu ceria. Di mana saja. DJ Zati memang menggoda.
0: Kak Zati, balas Kak Zati.
1: Balas-balas bahaya tu.
4: Speechless. Grogi-grogi. Grogi-grogi. Deg-degan saya jadinya kamu ini.
10: Deg-degan.
4: Jadi untuk Bang Ariel ya. Banyak terbang si burung camar. Di pokok ara singgah menanti. Banyak orang datang melamar. Hanya abang yang saya nanti.
10: Yeah. Gayung bersambut nampaknya.
4: Bisa masuk.
0: Jangan hanya duduk di kamar. Kalau kita pergi ke Pulau Terkulai, kalau Bang Ariel datang melamar, pergilah cepat ke Brunei.
4: Esok ya.
0: Esok. Dipersilakan.
10: Saya nak jual pantun untuk
4: boleh.
10: Sempena Hari Raya Idul Adha saya kasih pantun eh.
4: Ya.
10: Ketupat rendang saya hidangkan untuk Zati ni. Tidak lupa opor ayam. Selamat Idul Adha saya ucapkan. Bagaimana rasanya beraya di Batam?
4: Wow. Ini apa yang saya sediakan dari tahun lepas ni. Okey, dengarkan ya. Malam takbir semarak dan ramai. Takbir keliling kota dan desa. Beraya di Batam indah dan damai. Aidiladha yang meriah dan berwarna.
10: Nampak.
4: Dia punya berwarna itu macam baju saya inilah, shima. Bling. Shima. Okey. Jadi kalau apa ini pun pantun yang ingin saya jual dari tahun lepas sudah juga saya sediakan.
10: Kau main jauh lagi hari-hari.
4: Betul, insting tu, firasat.
10: Feeling good eh?
4: Feeling good. Jadi dengarkan ya, okey. Sajian raya saya hidangkan. Gulai ketupat naikkan selera. Aidiladha kita raikan. Bagaimana ukhuwah kian dipelihara?
10: Dengar jawapan saya. Gema takbir lantang dan bersih. Menyentuh kalbu penuh rasa. Idul Adha diraikan dengan kasih. Persaudaraan kekal sepanjang masa.
4: Alhamdulillah. Itu yang diharapkan.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih. Luar biasa memang berdua ni.
0: Jadi ke Brunei, Bang Ariel.
1: Jadi? Besok. Okay, baiklah. Dan selanjutnya kita silakan kembali dari RTB. Kira-kira nak menjual dengan siapa?
0: Baik, kita persilakan Bang Neldi.
1: Bang Neldi, sila.
11: Terima kasih. Baiklah, saya akan berpantun dengan kalau Aisyah sini kuntum berdelau.
0: Betul.
11: Tapi nak ambil yang berdelau di situ.
0: Siapa tu?
11: Dengan saya bagi pantun. Sakit gigi sambil menggigil, makan ubat di malam hari. Melihat senyumannya hatiku terpanggil. Silakan cik adik manis, namanya Diani.
1: Cia.
12: Kalau yang jualnya pun segak bergaya.
1: Aduh.
12: Takkan saya nak tengok je. Baiklah. Selamat Hari Raya, Abang Neldi.
11: Selamat Hari Raya, Diani. Baiklah, saya akan jual pantun.
12: Silakan.
11: Bulan Zulhijjah suci bercahaya. Semua insan berseri-seri. Bagaimana menjaga makna Aidil Adha, pengorbanan hidup sehari-hari?
12: Nak saya jawab?
11: Silakan jawab.
12: Baik. Lemah lembutnya. Risau saya. Baiklah, sopan sangat.
11: Alhamdulillah.
12: Saya jawab ya. Takut ya. Sabar. Biar saya jawab dulu. Takbir mengalun penuh syukur. Jiwa keikhlasan jadi pegangan. Nilai pengorbanan tertanam luhur, makna Aidil Adha jadi pedoman.
11: Nampak cantik ni, apa pakaian Perak?
12: Ini pakaian Puteri Perak.
11: Cantik, tapi lagi cantik kalau Cik Diani pakai pakaian pengantin Brunei.
12: Dia minta pakai pengantin. Kalau saya pakai pakaian
11: Brunei. Siapa ni anak siapa?
13: Siapa?
11: Duduk.
1: Sabar.
13: Belum.
14: Tak jadi kita jempinang berarti.
13: Cemburu.
0: Sabar.
7: Sabar, bawa tenang.
1: Jealous dia kata,
11: Bang, tolong dijaga anaknya,
12: sabar,
11: Bang.
12: Sabar, Julia,
1: bang.
12: Sabar.
1: Bang, pasal tadi dah seiras dah berjanji kena ambil lain baru, sakit hati. Tak apa.
12: Abangnya masih kosong lagi kan?
11: Teruskan Cik Diani.
12: Okey, baik. Saya jual pantunnya ya. Suara takbir dikumandangkan. Hari yang mulia kita rayakan. Selamat Aidil Adha kami ucapkan. Bagaimana mendidik iman dan ketakwaan?
11: Okey. Saya jawab ya.
12: Silakan.
11: Jangan.
12: Sabar. Saya halang dia. Okey. Tolong sila pegang tahan. Ya, kiri kanan.
11: Pegang. Okey. Silakan sini Cik Diani. Okay. Saya jawab. Pawai takbir, riuh semarak, cerminan kasih dan bersefahaman. Aidil Adha, madrasah akhlak, mendidik ikhlas, sabar dan ketakwaan.
12: Sabar ya Julia, sabar. Kita kan tengah beraya.
11: Sebenarnya Cik Diani, saya dengan Julia itu kisah lama.
12: Jadi saya yang barulah. Okey.
14: Jangan cari saya nanti ya.
0: Sebentar. Terima kasih.
1: Terima kasih. Luar biasa. Itulah kalau hati dah kelain tuh susah.
0: Betul. Karena pakai Puteri Perak dan menjadi putri di hati Bang Neldi. Baik, kita lanjutkan daripada RTM. Kami persilakan untuk Bang Nazri pula.
1: Bang Nazri kira-kira nak menjual dengan siapa hari ini? Kena pilih-pilih ya.
7: Cari Julia. Julia ada.
15: Julia. Okay.
0: Bana Julia
7: tinggalkan.
1: Sila Bana Azri. Okay. Pilih yang mana agak-agak ni.
15: Makan roti bersama kaya.
1: Sedap.
15: Sila Julia bersama saya.
0: Tak apa Julia.
14: Saya pindah.
0: Alah. Secepat itu hati Julia berpindah ya.
1: Silakan.
14: Assalamualaikum Bana Azri.
15: Waalaikumsalam Julia.
14: Sehat ya?
15: Alhamdulillah.
14: Sehat. Sungguh gemulai. Orang menari.
15: Hai saya.
14: Tarinya pula dari Kepri. Kenapalah wajah saya berseri-seri? Ternyata ada Bang Azri.
0: Pandai pula mengurat budak ni ya.
1: Boleh. Okey, sila Bang Azri.
15: Okey. Saya nak jawab pantun pada adik Julia.
14: Boleh.
15: Ya? Baik. Takbir mengalun di pagi suci. Hati lapang menjemput rahmatnya. Tiga negara sahabat sejati. Iman dan budaya terikat selamanya.
14: Terikat selamanya. Baik. Kenapa bang?
7: Terpana.
14: Terpana. Sedap rasa nasi dagang. Makannya pula di waktu pagi. Kalau memang bang Nazri nak berdagang, saya siap untuk membeli. Saya beli ya.
15: Boleh. Mana bantunya?
14: Mantap. Bangsa Melayu orangnya santun. Persaudaraan ikatan yang utama. Aidil Adha menyatukan tiga serumpun dalam adat, iman dan kasih sesama.
15: Itu dia.
14: Itu. Saya nak jual lagi.
15: Okey.
14: Sebelum saya jual, saya nak bertanya. Boleh ya?
15: Boleh dia.
14: Karena kita nak menyambut Aidil Adha kan? Pergi berjalan ke Pantai Tirikora. Dekat Tanjung Pinang tapi.
15: Dekat.
14: Tanjung Pinang.
15: Dekat.
14: Singgah pula membeli air kelapa. Sedap air kelapa.
15: Kelapa.
14: Tahu kan?
15: Ya, kelapa.
7: Air kelapa, air niau.
15: Air nyok.
14: Apa makna di hari raya kalau tiap tahun jauh dari keluarga?
15: Okey. Sekejap ya, minum kelapa sekejap. Masak rendang guna santan.
14: Sedap tu.
15: Sedap. Rendang kering ke rendang basah? Pagi raya pakai satin.
14: Ya. Yeah.
15: Biar terpisah jarak dan lautan, namun ingatan tetap terjalin.
1: Luar biasa.
14: Bisa video call ya? Baik, saya jual ya. Okey, saya jual ya.
15: Sila Julia.
14: Ayam berkokok di dalam reban.
15: Sial.
16: Ada ayam dia.
14: Bunyi ya, dia.
15: Bunyi.
14: Tanda fajar gantikan bulan.
15: Dah malam.
14: Aidil Adha semangat berkurban. Bang Nazri,
15: yeah.
14: Macam mana meningkatkan ketakwaan?
15: Okey, dengar ya.
14: Boleh.
15: Bila abang ajar ya.
14: Boleh.
15: Nabi Ibrahim jadi tauladan. Patuh dan tunduk pada sang pencipta. Hari raya kurban, bukti ketakwaan. Dekatkan diri pada Allah Ta'ala.
1: Insyaallah.
16: Terima kasih banyak Julia dan juga Abang Nazri. Betullah kalau kata orang terbang rendah, si anak kala terbang hinggap di atas dahan. Kalau dekatkan diri pada Allah Ta'ala, pasti hidup mendapat keberkahan.
1: Betul sekali. Baik, kita telah usai tentunya di putaran kita pertama, Aisyah. Dan selanjutnya kita akan masuk ke putaran kita kedua lagi.
16: Baik, kami persilakan perwakilan dari RRI, yaitu Bang Syahrudin, untuk dapat menjual pantun.
7: Baik, saya nak pinjam Kak Zati boleh?
16: Pinjam
15: macam mana?
7: Kami pinjam ajak berbuat. Boleh ya? Eh? Boleh.
4: Tanya Bang Ariel dulu.
7: Settle
4: ya?
7: Aman.
4: Kenapa nak dipinjam?
7: Kami
4: nak kalau boleh miliki terus.
15: Lagi kasih bang, boleh.
4: Mental.
15: Boleh pakai lama kak?
17: Zati sabar, jangan gelodok sabar.
4: Okay. Jangan obvious ya.
7: Jangan sabar, cabar. Kan? Baik, saya nak jual pantun kepada Kak Zati.
4: Boleh
7: Kak Zati?
4: Terus ya. Saya boleh dulu?
7: Boleh.
4: Boleh juga ya kan? Kalau tadi dijemput, makan jelly perisa kaya. Sebenarnya awaklah lelaki idaman saya.
7: Aduh.
4: Dalam diam.
1: Bahaya ni diam-diam ya.
15: Walid.
7: Saya nak Zati boleh? Saya nak Walid. Ada nyebut Walid tadi kan? Walid.
4: Bila nak habis ni?
7: Okey, baik.
16: Dipersilakan.
7: Baik. Anak nelayan berkayuh sampan, pergi memancing, tali dilepas. Daging kurban janganlah disimpan, apalagi lama dalam kulkas atau peti ais.
4: Kulkas, apa peti ais ya? Betul, kalau sebenarnya daging kurban tu jangan disimpan sampai setahun.
7: Jangan sampai setahun. Paling lama 2 minggu.
4: Betul, jadi saya bersedia untuk membeli. Okey, dengarkan ya. Pergi ke Mekah menunaikan haji.
7: Amin.
4: Memenuhi panggilan dari Ilahi. Aidil Adha menumbuhkan empati. Mari saling peduli dan berbagi.
7: Betul.
4: Mana tahu tadi ke Mekah sama-sama.
7: Amin. Ya Allah. Amin. Tahun depan kita ni haji ya.
4: Iya.
7: InsyaAllah.
4: Oke, jadi giliran saya ya untuk menjual.
7: Baik, silakan.
4: Kalau tadi Syahrudin mengenai dengan daging kurban. Jadi dengarkan nih. Kambing jinak di tepi pagar.
7: Baik.
4: Makan rumput diikat-ikat. Bagaimana tuh ya? Kurban dipilih denganlah benar. Apakah sesuai syarat dan niat?
7: Insyaallah, yang mampu, yang kuat, niatnya bagus, insyaallah ikhlas, kurban tahun ya.
4: Okay.
7: Insyaallah. Saya belilah pantun Kak Zati ya.
4: Boleh.
7: Kurban diperiksa dengan teliti. Dari usia hingga keadaannya. Niat ikhlas dasar di hati agar korban diterima oleh sang pencipta.
4: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Itu dia intinya, diterima oleh
16: diterima oleh sang
7: niat ya. Ikhlas dulu nak. Ya. Bukan nak pamer ya tak?
16: Terima kasih.
1: Baik, terima kasih. Dan juga Kak Zati.
16: Baik, dari Brunei Darussalam kami persilakan kepada Dayangku Rahma. Penjunjung kasih
18: tadi,
16: dipersilakan.
18: Deni, Diani dah sama Neldi.
1: Betul. Sekarang nak pilih siapa ni?
18: Neldi juga bersama dengan Julia. Pilihan hati saya Abang Q seorang.
1: Abang Q.
19: Izinkan saya.
16: Alhamdulillah terpilih.
19: Saya dah dapat restu.
1: Lepas ini macamnya memang pujaan kan? Hati lah ya.
19: Yeah?
1: Memang pujaan hati dari tadi ya. Silalah tu.
18: Tadi saya diam-diam di hujung-hujung.
19: Itulah tu. Tak apa, kita hujung ke hujung.
18: Iya.
19: Okey, sebab banyak yang ditinggalkan tadi.
18: Jadi saya minum kopi dulu dalam cawan.
19: Silakan.
18: Minum kopi di musim salju.
19: Sedap
18: tu. Banyak jejak tampan menawan.
19: Ewah.
18: Tapi saya pilih Abang Q.
19: Allah.
18: Jawab.
19: Risau pula benda ni.
16: Ini kalau tuan menebang dahan, tebangnya pula di waktu pagi. Satu cantik, satu tampan. Dua-duanya memang serasi.
19: Terima kasih ya. Ujian tu macam saya katalah, saya risau. Ini hari raya. Takut tak beraya.
16: Ya. Dipersilakan.
19: Saya jawab ya. Atas jemputan tu, terima kasih. Berarak cerah di Laut Batam, tanda ukhuwah tiga serumpun. Bicara di kirahmah bak mutiara hitam, hamba membeli menyusun ampun.
18: Baik, saya jual ya.
19: Silakan.
18: Luti gendang isi Sri Kaya, tahu? Sedap juga sedap serunding tamban. Pernah makan tamban?
19: Pernah makan.
18: Kalau Brunei tamban ikan.
19: Ikan. Kalau ni dia salai dulu kan.
18: Kepada Tengku saya bertanya.
19: Silakan.
18: Bagaimana kita memilih haiwan korban?
19: Okey, itu penting tu bila hari raya Aidiladha ni kan. Hari raya haji kalau hari di Malaysia haji, panggil. Okey. Saya jawab ya. Saya belilah semula. Bukan besar yang jadi ukuran, namun sihat dan cukup syaratnya. Kita utamakan kesempurnaan agar ibadah bernilai di sisinya.
20: Ewa. Pak pak bum bum bum bum bum.
19: Mana pusing?
16: Bum
19: Mendebarkan.
16: Mendebar ya?
19: Masih ingat.
16: Tiba-tiba ada majlis pernikahan. Saya pun terkejut. Persilakan.
19: Makin memikirkan yang tadi. Okeylah, saya jual ya kali ini.
18: Jangan macam Abang Aril lah.
19: Okey. Itulah sebab lepas dah ambil, ditinggalkan. Bahaya. Baik, dengar betul-betul ya. Dikirama. Pagi hari menganyam ketupat. Ketupat dihidang denganlah lepat. Daging kurban yang telah didapat, apa agaknya hendak dibuat? Nak masak apalah agaknya tu ya?
18: Saya jawab ya.
19: Silakan.
18: Bulan Zulhijjah ke Tanah Suci. Seperti ya, kita tahu kan. Melaksanakan haji dan berkorban.
19: InsyaAllah.
18: Daging didapat bukan hanya dinikmati. Bagikan orang yang memerlukan.
19: Alhamdulillah.
18: Jadi kita bagi-bagilah daging-daging yang kita korbankan.
19: Alhamdulillah. Hati murni sungguh ya.
16: Luar biasa. Terima kasih banyak.
1: Terima kasih dari RTM dan juga
16: Abang Q.
1: RTB, ya.
16: Baik, betul. Selanjutnya kami ke RTM lagi. Kami persilakan kepada Putri Perak saya, Kak Diani. Dipersilakan.
21: Neldi, kita nak bersanding juga ke?
1: Okay.
21: Tak apa.
19: Tak boleh.
21: Okey, saya nak jual kat siapa
16: Yang belakang ni memang support betul ya.
19: Ramai.
20: Jaga.
21: Agak nak jual kat siapa?
19: Okey,
21: kita nampak pantun ni.
19: Ini elok yang ramai ditinggalkan di tu.
21: Okey. Oh ya, tinggal itu.
19: Tinggal.
21: Pantun dulu lah untuk dia.
19: Tak sangka ya Kak.
21: Takpe, takpe. Saya akan panggil dia. Kesian kat dia. Okey, dengar ya. Datang ke Batam tercari-cari.
15: Orang Batam ni?
21: Orang Batam.
19: Ah, cantik.
21: Cowok ganteng ada di titi. Sudikah saudara teman saudari? Abang Aril

0: Kapal berlabuh di Tanjung Pura, bunga melati di dalam tasik. Elok rupawan merdu suara, DJ Diandi mesti ke klasik.
1: Terima kasih banyak.
0: Iwa. Beliau ini DJ klasik. Ini banyak pen-pen kita dari klasik.
2: Rupanya dah lama.
1: Betul, sebenarnya
2: mencermati.
1: Saya memang mengendalikan dalam segmen Mestika Klasik 2 petang hingga 6 petang.
0: Petang hingga 6 petang
1: Baik, baik. Kita nak jual teruslah. Boleh ? Saya dulu sabar bang. Abang berdebablah. Sabar saya jual dulu dengar ya. Pagi raya makan ketupat, nasi himpit, kuah kacang saya hidangkan. Jika daging korban sudah didapat, dah dapat belum? Belum. Belum, okey. Apa yang akan tuan lakukan?
0: Belum dapat lagi, tunggulah sikit, sabar.
1: Baik, saya tunggu.
0: Sabar, saya balas ya. Daging korban dibawa pulang, dapat ni ya. Disimpan, disimpan rapi di dalam peti. Kalau dimasak, gulai dan rendang, bertambah nikmat, berbagi rezeki.
1: Yeah, jangan lupa bagi rezeki sikit. Tadi kata tak dapat kan? Dah dapat bagi saya.
3: Tak tahu.
2: Oh, nak minta dibagi juga daging kurban ni.
0: Diam-diam nikam.
4: Belum mau bagi rezeki lah tu ya.
2: Silakan Bang Ariel untuk dapat menjual.
0: Pantun dari saya.
1: Silakan.
0: Ka'bah mulia menjadi tujuan umat berkumpul tanpa berbeda. Wahai Diani, cuba jelaskan makna haji menyatukan sedunia.
1: Baik, saya belilah pantun Abang Ariel. Abang dengar ya. Haji menyatukan hati manusia tanpa memandang bangsa dan rupa. Dalam ihram semua setara. Umat bersatu di hadapan yang Esa.
4: Amin. Alhamdulillah. Baik, terima kasih.
2: Terima kasih Bang Ariel dan juga Kak Diani.
4: Juga Kak Diani dari RTM ya.
2: Terus sekali semua kita
4: balik.
2: Untuk dapat pergi ke Tanah Suci Mekah, Kota Batam nampak berseri, Batam Madani, Batam yang indah. Semoga kita ada jodoh, ada rezeki, dapat bertamu ke rumah Allah.
4: Amin. Ya Rabbal Alamin. Baiklah kalau begitu, Aisyah kita masih ada untuk putaran kita terakhir ya.
2: Putaran ketiga kami persilakan untuk Abang Neldi dari RTB.
4: Hasilnya Abang Neldi.
5: Baiklah, seterusnya kalau dari sini saya akan berpantun daripada pemantun RTM. Saya akan berpantun dengan Nazri.
3: Sabar. Jangan.
5: Bawa tenang.
1: Belum panggil lagi.
4: Salaman, maaf. Raya.
5: Bawa boyfriend baru Julia ya?
3: Bukan baru.
0: Sementara.
5: Aku rasa kau sudah rasa menyesal sekarang kan? Pasal tu aku tinggalkan Julia.
3: Julia ke depan. Biar dia orang fikir balik.
5: Julia, sini.
3: Sini.
5: Sini, Julia. Sekarang kau pilih.
3: Yang mana?
5: Antara Malaysia atau Brunei.
2: Pilihan yang sulit, Julia.
6: Susah ya?
3: Yang mana, Julia?
6: Yang mana, Bang? Yang mana? Oh, katanya yang baju merah.
2: Yang baju merah?
6: Julia.
4: Yang baju merah.
6: Dah apa punya?
1: Dah ada punya.
3: Tak apa, saya ada kota empat.
4: Okey, baik, terima kasih.
5: Raya.
2: Kebersamaan, tak boleh sampai bermarahan. Baik, dipersilakan.
5: Pasal Julia tu belakang kira.
3: Tak apa nanti.
5: Nanti kita bincang ya. Okey, kita bincang. Kita pantun dulu. Okey, pantun pembuka.
3: Baik.
5: Pagi hari naik kereta sambil memandu menggosok gigi. Apa pelik yang memandu gosok gigi?
3: Bahaya tu.
5: Mendengar suaranya memang sudah lama. Baru sekarang bersua dengan Abang Nazri.
4: Ya.
3: Pagi hari tengok Didi. Inilah dia Didi.
5: Abang.
2: Tu kerat dia.
5: Abang okay. Nazri panggil saya Didi. Nama saya Neldi.
3: Ya, nama Neldi.
5: Ada ke tukar nama aku Didi? Tak ada satu-satu. Ni Didi. Ni Didi and friend.
2: Macam katun-katun pula. Okey,
4: sila.
5: Baiklah, kita pantun ya. Pantun.
3: Okey, pantun.
5: Malam takbir nampak semarak, bergema sampai di pagi raya. Jikalau Nazri orang yang bijak, apakah haji sebagai panggilan jiwa?
3: Okey. Saya balas ya. Langkah diatur

0: menuju Kaabah. Niat disusun penuh tawaduk. Pergi haji, panggilan Allah. Bersihkan jiwa, beribadah khusyuk.
1: Alhamdulillah. Nampak kita bertaubat sangat sekali. Tadi berebut.
2: Baik. Sekarang harus seimbang.
1: Silakan.
2: Harus seimbang.
1: Akbar. Okay.
2: Silakan Abang Nazri.
0: Baik. Tanjung Pinang si Pulau Bintan. Tempat wisata jadi idaman. Bagaimana memanai pengobanan agar tenteram dalam kehidupan?
1: Baiklah, saya jawab. Sebelum Syawal bertemu Ramadan, amal ibadah kita tingkatkan. Bukan sekadar harta yang dikorban, hidup dan jiwa kami serahkan.
3: Alhamdulillah, terima kasih.
2: Terima kasih
3: sekali lagi buat Bang Nazri.
1: Nampaknya kami sebagai jejaka terpaksa berkorban. Kami akan pulang ke negara kami dan meninggalkan Julia.
2: Oh, tak apa. Karena Julia akan terus dijaga oleh Bang Syarudin dan juga Bang Ariel.
3: Tadi dia kata berkorban dengan penuh perasaan. Baiklah kalau begitu, kita nak panggil selanjutnya. Dari RTM kami silakan.
2: Yang persilakan kepada
3: Abang QQ.
4: Saya.
2: Nampaknya yang dipilih nampaknya ni.
3: Sila.
4: Saya ambil berkat dulu boleh?
2: Boleh. Ambil berkat.
5: Ada makna tu Abang QQ.
3: Kena izin dulu dengan kanda-kanda beliau ya.
4: Sebab Aisyah dah kata akan dijaga orang berdua.
2: Setelah sepeninggal daripada Bang Nazri dan juga Bang Neldi kan.
3: Okey, sila AQ.
4: Saya mulakan dengan menjemputnya dululah ya. Hendak ke Batam menaiki feri, membawa barangan penuh di tangan. Suara RRI memikat hati, sudikah Julia menyambut undangan.
3: Jadi, ini undangan dia lain lagi agak-agak ya. Sila Julia.
6: Izin bang.
1: Ya, ini peluang terakhir kamu ini.
2: Sudah terakhir. Diorang dah tinggalkan Julia. Ini aja depan mata.
6: Sisa satu
2: depan mata.
4: Itu dah tinggal kan? Lupakan mereka.
6: Sedih saya.
2: Julia ni nak banyak juga rupanya eh. QQ saja.
6: Okey. Iya, kenapa bang? Kenapa?
4: Kalau ikutkan tu abang nak menjual sesuatu.
6: Oh, nak menjual.
4: Ya.
6: Sedap rasa si ikan bawal. Makannya pula di Pulau Bali, jauhnya.
4: Jauh tapi seronok.
6: Kalau memang Tengku Amril nak menjual, Adinda Julia siap membeli.
4: Allah. Terima kasih ya.
6: Sama-sama. Jadi, Adinda.
3: Adinda lah kono.
6: Betul.
4: Jadi tak nak buang masa, abang pun nak menjual, banyak lagi kerja kita boleh buat.
6: Betul.
4: Pagi cerah terbit cahaya, angin laut darilah barat. Hendak meraih makna Idul Adha, apa hidup yang perlu dibuat?
6: Apa yang perlu diperbuat? Okey. Jawab sekarang?
4: Kalau ikutkan sekarang. Sebab abang dah tanya tu Idul Adha dah mengikut dah Indonesia.
6: Oh, Bang Nazri nak tunggu Bang Nazri ya?
4: Ya, saya.
2: Tunggu. Silakan Julia.
6: Jika berkorban sepenuh iman, sabar dan ridho jadi pegangan. Setiap ujian jadikan latihan. Untuk mendekatkan kepada Tuhan.
4: Allahu Akbar. Alhamdulillah.
6: Alhamdulillah.
4: Lihat kali ini pun alhamdulillah.
2: Alhamdulillah. Silakan Julia.
6: Saya jual lagi ya. Beli ya.
4: Insyaallah.
6: Sebelum saya beli, boleh pantun lagi tak?
4: Silakan.
2: Julia.
6: Sikat ya.
2: Sikat Julia.
3: Julia kata nak minta apa selain pantun? Cakap je.
2: Minta hati.
6: Suka ikan tenggiri. Tak tahu agaknya.
2: Tahu.
4: Kalau buat asam pedas.
6: Tahu ya. Okay. Sedap rasa ikan tenggiri.
4: Oh betul.
6: Dimakannya pula di waktu pagi. Apa makna Idul Fitri kalau tiap tahun saya masih sendiri?
3: Kode QQ. Itu kode itu ya.
2: Pasti kalau ke rumah tetangga ditanya nih, mana pasangan Julia gitu ya.
6: Oh iya, sila.
4: Yang inilah.
5: Q, jangan lupa ya, saya di sini tadi
3: baru kahwin.
4: Jangan pilih kalah.
5: Saya sabar, saya di ujung-ujung. Yeah, sabar.
4: Kita kan ada.
6: Sabar ya.
4: Kita kan serumpun ya. Empat tu, abang nak cukupkan satu lagi? Saya jawab ya, yang tu dulu.
6: Boleh.
4: Hantar korban ke tengah desa. Daging diagih sama dirasa. Biar sendiri di hari raya, asalkan kasih yang Maha Esa.
3: Betul.
6: Masya Allah.
3: Tak apa Julia, seorang-seorang asalkan apa yang punya merah selalu ada ya.
6: Baiklah, terima kasih ya. Saya jual ya.
4: Silakan.
6: Rukun agama jadi pegangan. Hidup terarah, penuhlah makna.
4: Betul.
6: Wahai Tengku Amril, beri jawaban. Apa arti dari pengorbanan?
4: Oh, betul. Pengorbanan ni banyak. Jadi sudilah saya beli ni, ya.
6: Beli.
4: Ke Pulau Riau indah berseri, pantai indah putih pasirnya. Pengorbanan mendidik hati nurani, hidup penuh kasih sesama manusia.
3: Alhamdulillah. Baik,
2: terima kasih Julia dan juga Abang Q.
3: Dari RTM ya. Betul Aisyah, seperti mereka berdua.
4: Pompang tak ada.
2: Pompang dah balik.
5: Sudah.
4: Aduh.
2: Dah petang.
3: Okay, baiklah. Tentunya yang terakhir, kami silakan.
2: Kepada Dayangku Rahma.
3: RTB dan kira-kira.
5: Saya mohon ya, Abang Q.
4: Silakan.
3: Boleh, sila.
5: Tadi sebab, sudah dipilih, Julia sudah ditinggalkan. Ini saya rasa saya tidak meninggalkan Abang Q lah.
4: Allah.
2: Itu dia.
4: Tinggalkan.
5: Jadi ambil baju dalam lemari, bajunya pula bermotif garis. Saya menjual pantun dengan RRI. Bayang udin tinggi dan hitam manis.
4: Hewa. Tak apa, saya bagi.
3: Bagi selamat.
4: Baru puji tadi tu.
0: Gaut.
5: Boleh cancel.
4: Siapa nyebut balik tu? Dia nyebut hitam manis tadi kan?
5: Yeah.
4: Yalah, terima kasih. Sudah puji saya walaupun kadang saya tengok cermin pun seram.
2: Oh, takut dengok diri sendiri tak rupanya.
4: Takut.
2: Okeylah.
4: Malu lah langsung. Itu dia
2: kan. Silakan Dayangku.
4: Baik. Saya panggil Adinda ke Puan?
5: Mana-mana pun. Panggil
4: sayang. Mulai. Baik.
5: Panggil sayang lah.
4: Saya tak boleh terima benda ni.
2: Sabar. Ni tak habis ni.
4: Ajarlah.
3: Sila. Okay, sila.
5: Saya menjual ya.
4: Baik, sila Puan Dayang.
5: Takbir raya sudah menggema. Moga hidup meraih berkah. Aidil Adha sudah pun tiba ni bang.
4: Ya, saya.
5: Kenapa abang tak datang ke rumah?
2: Kenapa Bang Syarudin tak datang ke rumah bang?
4: Lain tak datang ke rumah. Mak, ini kalau dia tanya bila abang datang ke rumah, sini saja jawabnya. Memang indah jembatan Barelang. Petang hari warna keemasan. Niat hati hendaklah nak bertandang. Ini macam manalah masih jadi panitia kurban.
2: Oh, jadi panitia kurban. Okey.
5: Baik, saya jual ya bang. Salah. Bukan abang yang menjual.
4: Saya pula yang nak jual. Sayang pula yang beli.
5: Silakan sayang.
4: Okey, alamak silakan. Saya dah tahu hati. Tak nak lah. Biarkan aje lah. Saya nak mencari Julia tadi.
3: Baik.
4: Berbaju kurung, kainlah katun. Di pagi raya nampak sekata. Layaknya serai kita serumpun. Bagaimana Idul Adha satukan kita.
5: Boleh saya membelinya bang?
4: Boleh. Habis raya
5: sayang.
4: Habis raya bukas.
5: Cahaya pagi menyentuh rasa.
4: Ya saya.
5: Takbir bersatu di dalam doa. RRI, RTM, RTB sehati sejiwa. Saudara serumpun satu selamanya.
4: Insya Allah.
3: Terima kasih sekali lagi. Luar biasa ya.
2: Baik, okay. Kalau kata terakhir tadi, kalau kata Dayangku, saudara serumpun satu selamanya. Kalau jalan rumah Cik Nyonya, hari hujan badan pun basah, saudara serumpun satu selamanya, ikatan persaudaraan takkan pernah terpisah.
3: Betul sekali, dan juga kami ucapkan terima kasih RTM, RTB dan juga RRI selaku tuan rumah. Burung merpati terbang sekawan hingga perendah di pokok dahan. Hari raya Idul Adha kita rayakan, salah dan hilap mohonlah dimaafkan.
2: Sungguh molek baju kebaya dipakai puan cantik jelita. Adat berpantun, warisan budaya tetap lestari sepanjang masa.
3: Ya, dan juga terima kasih sekali lagi tuan puan dan juga tentunya untuk delegasi kita yang sangat luar biasa.
2: Dan juga terima kasih untuk pendengar kita dari Indonesia, Malaysia dan juga Brunei. Demikian program berbalas pantun. tiga negara serumpun, RRI, RTM, dan RTB dengan tema Idul Adha.
3: Sepasang kumbang terbang di taman, terbang seiring menjual bunga. Sayang menyayang sepanjang zaman, lambang serumpun budaya kita.
2: Dari jauh menjunjung duli, sudah dekat menyusun sembah, mohon maaf kami diberi atas segala hilaf dan salah. Saya Aisyah Jali Idris.
3: Dan saya Erwin Tar mengucapkan terima kasih sekali lagi.
2: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita kasih tepuk tangan yang meriah untuk juru hebah dan juga pemantun kita ya, yang sudah memeriahkan untuk pantun tiga serumpun.
7: Iya, wah seru sekali Hana ya.
2: Iya, tadi tentang pertamanya persahabatan, lalu tentang Idul Adha. Wow. Ya,
7: jual beli pantun ini adalah salah satu budaya yang ada di tanah Melayu ya, yang juga memang harus dilestarikan. Baik, kita sudah sampai di penghujung acara. Ya, terima kasih untuk semua yang sudah mendengarkan dan juga sudah datang. Semoga terhibur. Sebenarnya banyak teman-teman yang tadi merasa terhibur ya dengan pantun ini. Semoga setelah ini masih banyak lagi acara-acara seperti ini. Dan adik-adik yang mungkin tertarik ingin berpantun, boleh mencoba. Ya, karena kita juga ada lembaga adat Melayu ya di sini. Jadi tidak ada salahnya untuk mencoba berpantun. Karena berpantun tidak harus selalu serius. Tadi bisa juga banyak hiburannya dan banyak menyenangkan orang.
2: Seperti tadi ada jenakannya yang membuat lucu begitu, tertawa bersama ya. Baik. Betul. Langsung saja Yudis.
7: Ya, karena kita masih ada satu penampilan lagi nih, jangan kemana-mana karena Malai Kusik masih akan menghibur kita, tapi kita akan akhiri dulu, kita akan tutup acara hari ini dengan pantun pastinya. Saya sudah menyiapkan pantun.
2: Yudis saja yang berpantun ya sebagai penutup untuk
7: bagaimana
2: hari ini.
7: Bagaimana kita gak jual beli ya?
2: Tidak usah lah, cukup kayaknya ya. Kalau saya jual beli nanti saya yang bingung. Jadi silakan Yudis.
7: Oke, okay. Kayu sepeda hingga berpeluh.
2: Ewa.
7: Dari Nongsa ke Batu Aji.
2: Ewa.
7: Kami haturkan jari 10. Sampai jumpa dan sampai bertemu lagi.
2: Saya Hana Panjaitan.
7: Dan saya Yudis Tiraga Paksi. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: Rabu siang, Rompat RRI Bengkulu.
1: Hai adik sana, saya Dr. Saad Marulitua Situmorang, Kepala Satuan Polisi Pamong Praja Kota Bengkulu. Pada hari ini kami mengucapkan rasa bersyukur dan bahagia atas kehadiran RRI Radio Republik Indonesia yang menyiapkan siaran dan program yang menarik, terutama siaran langsung Piala Dunia Sepak Bola tahun 2026. Adik sana sekalian, ikuti dan dengarkan siaran langsung Piala Dunia Sepak Bola tahun 2026.

7.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: 7.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.
1: Tahukah kamu apa bahayanya jejak digital? Ada dua jenis jejak digital, yang merupakan jejak data yang terdokumentasi secara digital pada perangkat komputer atau lainnya. Jejak digital pasif, yang merupakan data yang ditinggalkan oleh user tanpa dia sadari. Contohnya berupa rute yang kita lalui pada Google Maps dan laman yang kita kunjungi. Jejak digital aktif, yang merupakan data yang secara sengaja dibuat atau ditinggalkan oleh pengguna. Contohnya berupa unggahan foto, video, dan status di media sosial, serta email yang kita kirim. Apa saja potensi jejak digital yang merugikan? Beberapa perusahaan mempertimbangkan jejak digital pelamar, khususnya di media sosial. Pencemaran nama baik melalui jejak yang kita tinggalkan di berbagai platform. Pihak lain bisa mengakses data pribadi tanpa kita ketahui. Juga pencurian identitas melalui laman yang kita kunjungi di media sosial. Lantas, bagaimana cara meminimalisir bahaya jejak digital? Membaca syarat dan ketentuan ketika mengunduh aplikasi atau membuat akun media sosial. Bijak menggunakan internet dengan mengunggah hal-hal positif. Menggunakan keamanan dua faktor.
0: Brendo Siang, Pro 4 RRI Bengkulu.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Agak kurang semangat sepertinya ya. Boleh kita coba sekali
0: boleh
1: lagi ya?
0: Boleh dicoba sekali lagi ya.
1: Baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Selamat siang semuanya.
1: Wah, ini banyak sekali yang sudah datang ya. Terima kasih untuk yang sudah hadir, tamu undangan, dan juga adik-adik ya ngomongnya dari Ibnu Sina, berpakaian alomaternya hijau-hijau ya. Perkenalkan, saya Yudhistira Kapaksi.
0: Dan saya Hana Panjaitan yang memandu acara dari saat ini sampai pada akhirnya ya.
1: Ya, dan selamat datang di acara Pantun Tiga Serumpun, RRI, RTB, dan RTM. Boleh tepuk tangan ya.
0: Karena kita ada di tanah Melayu, tak lengkap rasanya kalau misalnya tidak dibuka dengan sebuah pantun. Jadi Bapak dan Ibu bisa jawab Ewa, boleh?
1: Boleh.
0: Pergi berlayar ke Pulau Bintan.
1: Ewa.
0: Angin sepoi menyejukkan rasa.
1: Ewa.
0: Salam sembah kami haturkan, tanda hormat pembuka kata.
1: Boleh tepuk tangan Bapak Ibu. Kalau Hana punya pantun, saya juga tak mau kalah. Saya pun ada pantun Hana. Kita minta tolong suaranya sekali lagi, Ewa gitu ya Bapak Ibu ya. Pantang surut layar terkembang. Kencang angin, tiada ampun. Kami ucapkan selamat datang pada acara Pantun Tiga Serumpun.
0: Yang terhormat, Wali Kota Batam sekaligus Kepala BP Batam dalam hal ini diwakili oleh Kepala Dinas Budaya dan Pariwisata Kota Batam, Abangda Ardi Winata.
1: Yang terhormat, Direktur Program dan Produksi RRI, Bapak Mistam MSI beserta jajaran.
0: Yang kami hormati, Ketua Umum Lembaga Adat Melayu Kota Batam atau diwakili Abangda Tuan Kelana.
1: Abang Tun Kelana. Dan yang terhormat juga, Rektor Universitas Ibnu Sina Kota Batam, Asok Prof. Dr. Insinyur Larisang MT IPU.
0: Yang terhormat, Ketua Delegasi Radio Television Malaysia, Puan Nur Sanusri binti Ramli beserta tim.
1: Yang terhormat, Ketua Radio Television Brunei, Tuan Muhammad Akil Faiz beserta tim.
0: Yang kami hormati, Kepala Forkopimda Kota Batam.
1: Dan para tokoh agama, Datuk, Datin, Enci, Tuan dan Puan, yang besar tidak disebut gelar, yang kecil tidak disebut nama, serta seluruh hadirin yang berbahagia.
0: Baiklah, kita akan memulai acara kita pada siang hari ini, dan kita akan menyaksikan langsung tarian persembahan. Ini adalah tarian dari adat Melayu ya, sebagai pembuka untuk menyambut
1: dan menghormati orang-orang para tamu.
0: Iya.
1: Baik, kita sambut dengan meriah, ini dia. Tari persembahan dari Sanggar Rosa Primula Universitas Ibnu Sina Batam.

0: Ya baik, hadirin sekalian masih di acara Pantun Tiga Serumpun bersama RRI, RTM, dan RTB.
1: Sebagai pembuka majelis, marilah kita menadah tangan, memohon rahmat agar acara mendapatkan ridhonya. Kepada yang dituakan, Bapak Ustadz Suyono, kami persilakan.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Marilah kita berdoa kepada Allah Tuhan yang Maha Kuasa, semoga dilancarkan semuanya. Bagi yang beragama Islam, mengaminkan yang saya lafadzkan dan yang berkeyakinan lain tentunya menyesuaikan. Na'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad sayyidil awwalin wal akhirin wasallim. Wa radiyallahu tabaraka wa ta'ala kulli sahabati Rasulillahi ajma'in. Alhamdulillahi rabbil alamin, hamdan na'imin, hamdan syakirin. Hamda yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhikal karimi wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma rabbana taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarru'ana wa takhashu'ana wa ta'budana wa tamim taqsirana ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma kufir lana dhunubana wali walidina warhamhum kama rabbawna shighara wali jami'il muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka sami'un qaribun mujibud da'wat. Rabbana dhalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah ya Tuhan kami, berkahi dan ridhoi acara kami pada hari ini, lomba pantun tiga budaya serumpun Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam yang ditaja oleh RRI, RTM dan RTB. Ya Allah ya Tuhan kami, dengan penyiaran ini makmurkanlah negeri kami, berkahi ridho dan berkahilah negeri kami dengan penuh kesejahteraan ya Allah, Indonesia, Malaysia, Brunei Darussalam dan juga yang lainnya. Allahumma dafa'na al-ghala wal bala wal waba'a wal fahsya'a wal munkar wal bahya wasyufal mukhtalifah wassada'ida wal mihan ma'adhuhara minha wa ma'baton fi baladina hadha khosah wa min buldanil muslimina amah innaka ala kulli syai'in qadir. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak Ustaz.
2: Baik, tentunya kita akan lanjutkan untuk acara Pantun Tiga Serumpun dan kami juga memberitahu bahwa hari ini kita juga live ya.
1: Betul.
2: Di mana Yudis?
1: Kita live di YouTube RRI Batam dan juga terestrial di Pro 1 RRI Batam di 105,1 FM.
2: Baik, kita ke acara selanjutnya. Kita akan mendengarkan bersama kata sambutan dari Direktur Program dan Produksi kepada Bapak Mistam. Kami persilahkan.

Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Ini kebiasaan Pak, kalau di Jawa itu mesti salam dulu. Padahal kalau di Kepulauan Riau itu pantun dulu. Ini Bang Ardi gak mengingatkan saya. Padahal saya tahun 2013 sampai tahun 2015 akhir saya kepala RRI Batam. Jadi terasa pulang di rumah kalau ke Batam ini. Karena saya selalu teringat Bang Ardi, olahraga. Saya akan izin, saya akan bacakan pantun terlebih dahulu biar tidak salah. Ke Pulau Penyengat menjemput sejarah. Singgah sebentar di Pulau Meranti. RRI, RTM, RTB bertaut mesra di Batam Bersatu, Bandar Dunia Madani. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini yang benar aturannya. Bismillahirrahmanirrahim. Puji syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, pada kesempatan hari ini kita bisa bermuajahah bersilaturahmi dalam keadaan sehat walafiat. Dan tidak ketinggalan pada kesempatan yang bahagia ini juga saya akan menyapa Wali Kota Batam atau yang mewakili. Kemudian Wakil Wali Kota Batam dan tentu saja yang kami hormati ini dari Dinas Pariwisata, Dinas Kominfo. Wabil khusus yang saya hormati Ketua Delegasi Radio Televisi Malaysia, Puan Nur Sanusri binti Ramli. Ahlan wa sahlan di Kota Batam. Ketua Radio Televisi Brunei Darussalam, Tuan Muhammad Akil Faiz beserta tim, welcome to Batam. Dan yang kita hormati Rektor Universitas Ibnu Sina, terima kasih kehadirannya Bapak. Ketua Umum Perkumpulan Kekerabatan Sulawesi Selatan, Kepulauan Riau, Bapak Ahmad Rosano. Teman-teman RRI Batam, Tanjung Pinang, dan hadirin yang berbahagia. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita bersama-sama berhadir dalam acara yang sangat kita nanti-nantikan secara nasional. Acara ini diberi tajuk acara Serumpun, budaya Serumpun. Nah, budaya Serumpun ini digawangi, ya, yang menjadi gatekeepernya itu Radio Republik Indonesia, kemudian Radio Televisi Malaysia dan Radio Televisi Brunei Darussalam. Dan kegiatan seperti ini itu sudah sangat old sekali, sudah sangat lama sekali. Hampir 20 tahun kita bermesraan menjaga, merawat dan memajukan budaya Melayu kita. Ini Pak yang perlu diketahui, sudah 20 tahun kita ini bermesraan dengan Malaysia dan Brunei Darussalam. Kalau kita sudah berjumpa dengan kawan-kawan Brunei, kita berjumpa dengan kawan-kawan Malaysia, itu rasanya bukan orang lain lagi. Kita terasa keluarga besar, the big family radio, the big family Radio Republik Indonesia, Radio Televisi Malaysia, Radio Televisi Brunei Darussalam. The big family, kita akan membangun the big family Republik Indonesia, Malaysia dan Brunei Darussalam. Dan salah satu tokoh yang menggawangi kekerabatan di negeri ini, salah satunya yang hadir di sini Bapak Rosano. Beliaunya adalah yang membangun, mengawal kekerabatan. Radio Republik Indonesia keberadaannya adalah dalam membangun misi bagaimana Republik ini
digawangi kekerabatan antar suku, agama, etnis semuanya yang ada di negeri ini, semuanya ini adalah keluarga besar Republik Indonesia yang saling asah, asih, dan asuh. Nah, keberadaan RRI menjaga value ini. Saya kira RTB Malaysia, ya RTM, tentu saja dalam rangka menggawangi menjadi gatekeeper tentang value ini. Ya, sentral tokoh kita juga sudah hadir di tengah-tengah kita. Selamat datang Wali Kota Batam, Bapak Dr. Haji Amsakar Ahmad SS. Bapak mungkin lupa dengan saya. Saya tahun 2013 saya hanya mengingatkan beliaunya saja. Masih remember me enggak ini? Tahun 2013 saya hadir di Kota Batam, waktu itu bersilaturahmi dengan Wali Kota Batam, Bapak Ahmad Dahlan, yang ngawal Mas Ardi. Dan hari ini kita senang sekali ketemu Bapak Wali Kota. Terima kasih Bapak Wali Kota, Bapak Ahmad, Bapak Amsakar Ahmad. Insya Allah sehat walafiat dalam menjaga Batam sebagai kota Bandar Madani ini. Saya senang sekali begitu saya masuk Batam. Kalau saya boleh dikatakan, Batam ini salah satunya kalau tokoh kartun itu Satria Baja Hitam. Berubah. Alhamdulillah. Nah, perubahan secara fisikly yang terjadi di Batam ini, kita sangat berharap sekali perubahan non-fisikly juga terjadi. Kenapa pertemuan budaya serumpun ini di Kota Batam? Ini tidak hanya tiba-tiba, mak cegagi kata orang Jawa. Ini pertemuan waktu di Brunei Darussalam. Teman-teman Brunei, Malaysia, kira-kira diselenggarakan di mana pertemuan budaya serumpun ini? Ternyata serempak di Kota Batam menjadi pilihannya. Pasti ada sesuatu di hati kawan-kawan Malaysia dan Brunei Darussalam ini. Kenapa di Kota Batam? Ternyata Pak Wali Kota, begitu di sini, begitu acara selesai, kawan-kawan Brunei ini

0: TV maupun radio televisi Malaysia ini sudah 20 tahun merajut kebersamaan ini dalam rangka merajut bagaimana kita melestarikan kemudian mengembangkan dan memajukan budaya Melayu. Sentral di Kepulauan Riau ini, saya kira sekarang ini dalam era disruption sekarang ini tidak boleh mundur lagi. Kenapa saya sampaikan seperti itu? Karena yang namanya budaya di era disruption sekarang ini, kebebasan dalam melakukan upload dan sosial media sekarang ini, ya, kalau budaya tidak dikawangi, ya, sekali lagi, kalau budaya kita tidak kita kawal, saya tidak tahu lagi Pak Wali, tokoh-tokoh bapak-bapak ibu semuanya, 5-10 tahun yang akan datang Republik Indonesia ini. Karena apa? Saya searching dan baca-baca bahwa konten-konten negatif sampai tahun 2026 ini yang didel oleh Komdigi itu 4 juta lebih. Lalu pertanyaannya, siapa yang bertanggung jawab agar konten-konten positif ini memakan konten-konten negatif ini? Tentu saja RRI bersama RTB, RTM harus bersatu padu kita semuanya ini memerangi konten-konten negatif di sosial media kita. Saya yakin seyakin-yakinnya tokoh adat dari lembaga adat Melayu ini, saya teringat sekali dengan almarhum Nyet Kadir waktu itu. Beliaunya selalu berpesan, Mas Mistam, ayo kita majukan budaya Melayu kita. Dan mudah-mudahan kehadiran kami, program-program kami setidak-tidaknya menjadi virus-virus positif di sosial media, wabil khusus di hati kita masing-masing, sehingga apa yang kita lakukan tidak hanya sebatas secara seremonial, tetapi betul-betul dari hati nurani yang dalam. Saya teringat juga waktu itu Bapak tokoh kita, Pak Husrin Hud, Mas Mistam, yang namanya budaya Melayu tidak hanya berpikir di budaya Melayu. Melayu ini boleh dikata Melayu Nusantara. Saya teringat Bapak Wali Kota, ternyata di Jawa sana juga ada pantun namanya Parian. Ini di Jawa sana ada pantun namanya Parikan. Saya sempat tadi searching biar kita tahu bersama-sama. Ternyata di Jawa sana itu ada pantun. Jadi benar apa yang dikatakan oleh Bapak Husrin Hud bahwa Melayu itu tidak hanya Nusantara Kepulauan Riau atau Melayu di sini, tapi ada Melayu Nusantara di sana. Ini saya bacakan pantunnya. Tuku soto nang Lamongan, nih Mas Haryono nih. Tuku soto nang Lamongan, budal isu mulai sore. Kue sing tahu, nggarai nyaman, saiki pie kabari kue. Ini pantun Jawa, Puan Nur, Tuan Akil. Jadi yang namanya pantun itu kita bersepakat kita jadikan Melayu Nusantara. Nah, oleh karenanya pertemuan hari ini sekali lagi, mari dari kota Batam Bandar Madani ini kita gaungkan virus-virus positif sehingga value tentang budaya menjadi tersebar di Indonesia dan juga tersebar di seluruh wilayah Nusantara. Mohon maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kekurangan dan khilafan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baik, terima kasih Pak Mistam untuk kata sambutannya.
1: Baik, kami sampaikan selamat datang untuk Wali Kota Batam sekaligus Kepala Badan Pengusahaan Batam, Bapak Haji Amsak Rahmat. Boleh tepuk tangannya. Ya, baik, kita akan lanjut ke acara berikutnya. Ini kami mohon izin untuk Bapak Amsak Rahmat untuk berkenan menyampaikan sepatah dua patah kata untuk sambutan pada hari ini. Boleh kita panggilkan

0: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina wa maulana Muhammad ibni Abdillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua yang sama-sama kita hormati dan banggakan hadir membersamai kita Direktur Program dan Produksi RRI yang ternyata pernah bertugas di Batam, berarti sekarang sedang balik kampung di Batam. Tepuk tangan untuk Bapak Mistam MSI beserta jajaran dan keluarga besar RRI. Kemudian yang sama-sama kita banggakan hadir bersama kita Ketua Delegasi Radio Television Malaysia, Puan Nor Sanusi binti Ramli beserta tim. Tepuk tangan untuk Puan Nor Sanusi. Juga hadir Ketua Radio Television Brunei, Tuan Muhammad Akil Faiz beserta tim. Nah, untuk tetamu kita dan tim ini kita hadiahi sebaik pantun. Anak nelayan memancing ikan.
1: Ewa.
0: Ikan dipancing di waktu pagi.
1: Ewa.
0: Kepada tuan dan puan selamat datang kami ucapkan di Kota Batam Bandar Madani. Juga yang saya hormati, saya banggakan Ketua MUI Kepri Bapak Dr. Suyono, terima kasih Pak Suyono, Rektor Universitas Ibnu Sina, Profesor Dr. Larisang, terima kasih Komandan. Juga hadir Ketua Lembaga Adat Melayu Provinsi Kepri Kota Batam, yang diwakili Datuk Samsudin Ja'far, terima kasih Datuk, sudah hadir dan selalu hadir di acara-acara kemelayuan ini. Juga pimpinan organisasi perangkat daerah, Kepala Dinas ada Pak Rudi Panjaitan. Nah ini Melayu yang tak jelas, yang lain jelas yang satunya. Juga ada Pak Ardi Winata. Itu canda gurau kami Bu. Nah, dan juga ada kawan saya Pak Ahmad Rosano. Ini berkali-kali ketemu, bagaimana kita buat panggung atau patung Sumpah Setia Melayu Bugis. Ini Pak Ahmad Siono sering membahasnya dengan kita. Bapak Ibu sekalian, tamu undangan yang tidak dapat saya sebutkan satu persatu, encik-encik, tuan-tuan dan puan-puan yang saya muliakan. Bersyukur kita kepada Allah dengan selalu dan senantiasa mengucapkan Alhamdulillahirrabbilalamin, bersalawat kepada baginda Rasulullah dengan mengucapkan Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala Sayyidina Muhammad. Semoga dengan senantiasa bersyukur kepada Allah akan ditambah nikmatnya kepada kita, dan dengan senantiasa bersalawat kepada baginda Rasulullah mudah-mudahan kita akan mendapatkan syafaat beliau di yaumil akhir nanti. Ada beberapa hal yang hendak saya sampaikan di kesempatan yang membanggakan ini. Yang pertama, bahwa budaya ini adalah ikhtiar kolektif. Untuk membumikan budaya ini memang perlu kerja kolaborasi, kerja sinergi ya, di antara berbagai pihak. Dan hari ini saya menyambut baik agenda budaya tiga serumpun yang kita lakukan ini. Karena memang kalau menyimak perjalanan historis negeri ini, bahwa Batam, Kepulauan Riau, Kepulauan Riau, Malaysia, Brunei, ini adalah rumpun yang terlahir dari rumpun yang sama, namanya rumpun budaya Melayu. Dan oleh sebab itu bukanlah sesuatu yang berlebihan kalau romantisme masa lalu itu kita tumbuhkan kembali. Kita kembangkan kembali karena budaya. Memang substansinya adalah bagaimana menanamkan nilai-nilai pada setiap generasi. Jadi kalau kita memperbincangkan budaya, maka ini adalah endapan nuansa batin komunitas yang puluhan tahun bukan gampang dibentuk. Apalagi di era disrupsi seperti yang tadi Pak Direktur sampaikan. Kalau bahasa Malaysianya, cabaran terhadap budaya ini luar biasa. Kita sedang berada pada masa yang nilai-nilai lokal seringkali diadaptasi menjadi nilai-nilai global dan akhirnya nilai-nilai lokal kehilangan jati dirinya. Maka apa yang kita lakukan pada siang hari ini layak diapresiasi dan ini merupakan sebuah kehormatan bagi Batam, bagi Kepri dan bagi Indonesia karena rekan-rekan dari tiga negara hadir di negeri yang kami cintai ini. Itu yang pertama yang ingin saya sampaikan, Bapak dan Ibu sekalian. Yang kedua, saya juga perlu mengingatkan kita semua bahwa Ibu Nur, salah saya betul, Puan Akil. Nah, kita di Nusantara ini adalah wilayah yang tingkat pluralisme, tingkat heterogenitas, keberagamannya luar biasa. Studi yang dilakukan Hildred Gates dan Clifford Gates terhadap Indonesia saja misalnya, mengatakan bahwa di Indonesia ini lebih dari 300 suku bangsa ada di sini. Itu studi masa lalu. Dan saya jadikan kutipan di referensi saya. Nah, masing-masing itu memiliki keunggulannya tersendiri. Dan masing-masing itu harus dirawat secara baik. Bagaimana cara merawatnya dalam konteks budaya Melayu? Inilah seperti yang kita hari ini lakukan. Jadi kalau berbicara soal budaya ini, kebetulan Puan Nur, Tuan Akil, saya S1-nya studi saya di sini, Pak. Sosiologi. Jadi budaya ini adalah hasil proses yang sangat panjang. Dia bermula dari value, nilai, lalu kemudian menjadi adat istiadat, custom, lalu kemudian dia menginternalize, mendarah daging di dalam sebuah komunitas itu, maka dia menjadi pola sikap dan pola tindak. Saat itu dia menjadi budaya. Jadi memang bukan kerja kemarin sore, bukan kerja sebentar. Ini proses yang panjang. Sebab itu dia tidak boleh tercerabut di wilayahnya masing-masing. Harus dipertahankan. Sumpah Hang Tuah itu, Tuah Sakti Hamba Negeri. Esa hilang, dua terbilang. Apalagi? Patah tumbuh, hilang berganti. Takkan Melayu hilang di bumi. Kalau literatur Malaysia menyebutnya takkan Melayu hilang di dunia. Samalah pengertiannya itu. Itu sumpah yang menandakan bahwa soal budaya ini memang harus kita rawat, kita jaga, kita bumikan, kita semai dengan baik supaya tumbuhnya subur kepada terutama generasi-generasi kita yang akan datang. Supaya apa? Supaya generasi-generasi yang akan datang itu punya jati diri. Dan syukur alhamdulillah, tadi Kadis Parbud menyampaikan kepada saya bahwa soal pantun yang nanti akan kita kompetisikan, balas-balas, saling berbalas pantun itu sudah diakui oleh UNESCO sebagai warisan tak benda. Dan negara yang mengusulkan itu adalah negara serumpun juga. Nah, tepuk tanganlah untuk kita semua Bapak Ibu sekalian. Itu yang ketiga yang ingin saya sampaikan. Dan yang keempat, selamat atas ikhtiar yang luar biasa ini Pak Direktur, rekan-rekan dari RRI, rekan-rekan dari RTM, rekan-rekan dari RTB. Ya, selamat atas kolaborasi yang sangat hebat ini. Kami bangga, kami bahagia. Dan sebagai tuan rumah, tentu saja kami mohon maaf kalau ada sambutan yang tidak pada tempatnya, bahasa Melayunya, kalau ada cakap yang tersalah ucap, kalau ada kata yang tersalah nada, saya mohon maaf selaku tuan rumah acara hari ini. Ya, itu saja beberapa hal yang dapat saya sampaikan. Akhirnya, dengan mengucapkan bismillahirrahmanirrahim, seraya memohon rahmat dan ridho dari Allah Subhanahu wa Ta'ala, budaya tiga serumpun, kolaborasi RRI, RTM, dan RTB ini secara resmi saya nyatakan dibuka.
1: Baik.
0: Bapak. Semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Kuasa, senantiasa mencurahkan rahman dan rahimnya bagi kita semua. Apa yang nak awak sampaikan, Wai?
1: Nah. Yo, kami mohon untuk Pak Amsak Rahmat, Bang Am, untuk tetap di atas panggung karena kita mau buka dengan simbolis dengan kompang, Bang.
0: Oh, ada kompang ya. Ya tak apa-apa, setelah ini kita pukul kompang.
1: Oke, okay, boleh.
0: Boleh, semua bisa diatur. Jadilah selesai saya nih.
1: Belum, Bang. Pukul kompang dulu.
0: Hah?
1: Pukul kompang dulu.
0: Iya. Demikian. Ini agak lain malam hari ini nih. Demikian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas berbagai keterbatasan. Saya akhiri dengan billahi fi sabilil haq. Selamat siang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, kami undang untuk mendampingi Wali Kota Batam sekaligus Kepala BP Batam, Bapak Amsak Rahmat, kami undang ke atas panggung untuk Bapak Mistam selaku Direktur Program dan Produksi RRI, Bapak Ardi Mata atau Abang kami, Ardi Winata, Kepala Dinas Budaya dan Pariwisata.
2: Dan kami mengundang juga Kepala Dinas Kominfo Batam, Bapak Rudi Panjaitan. Selanjutnya kami mengundang Ketua Umum Lembaga Adat Melayu Kota Batam, dalam hal ini diwakili oleh Tun Kelana.
1: Dan kami mengundang Ketua Delegasi Radio Television Malaysia, Puan Nur Sanusri binti Ramli.
2: Dan kami juga mengundang Ketua Radio Television Brunei, Tuan Muhammad Akil Faiz, beserta juga Rektor dari Ibnu Sina.
1: Ya, Profesor Larisang boleh ke atas panggung sekaligus membuka. Dan kami undang juga Tokoh Budaya Bugis dan Ketua PKSS, Bapak Ahmad Rosano. Boleh Pak ke atas panggung. Dan juga tidak lupa Al Ustadz, Ketua Komisi Dakwah MUI Kepri, Dr. Suyono. Ustadz, boleh kesediaannya ke atas panggung untuk membuka?

0: Kita beri tepuk tangan yang meriah.
1: Ya, boleh tepuk tangan yang meriah. Dengan ini acara budaya Tiga Serumpun, Pantun Tiga Serumpun resmi dibuka.
0: Baik, kami mohon Bapak Ibu untuk kembali ke tempat.
1: Terima kasih untuk Bapak Ibu, boleh kembali ke tempat. Dan juga hadirin sekalian dan juga pendengar RRI dimanapun Anda berada, kami sudah mempersiapkan ya yang terbaik untuk menyemarakan hari ini. Kita akan sambut dengan lagu berikut ini dari Malai Kustik.

0: Baik, tepuk tangan yang meriah untuk Malai Kustik. Wah, partner saya mana ini?
1: Saya tetap di sini, Yudis ya. Baik, tentunya inilah yang ditunggu-tunggu. Tapi sebelum itu, kita juga menginformasikan kembali bahwa selain yang ada di dalam ruangan, bisa menyaksikan langsung siaran kita hari ini. Di mana, Yudis?
0: Tentunya di RRI Batam, melalui channel YouTube RRI Batam, dan juga 105,1 FM Pro 1 RRI Batam. Ya, baik, sebelum kita lanjut ke acara utama, sebenarnya sudah tidak sabar ya, semuanya menunggu nih. Tapi iya, kita undang kembali beberapa undangan yang tadi membuka, Bapak Wali Kota Batam sekaligus Kepala BP Batam, Bapak Amsakra Ahmad, didampingi oleh Direktur Program Produksi RRI Bapak Mistam, Kepala Dinas Budaya dan Pariwisata Bapak Ardi Winata, Kepala Dinas Kominfo Bapak Rudi Panjaitan, Ketua Umum Lembaga Adat Melayu Kota Batam diwakilkan oleh Abang kita Tun Kelana, Ketua Delegasi Radio Television Malaysia Puan Nur Sanusri binti Ramli. Boleh naik lagi ke panggung? Oh, di bawah? Oke, boleh. Kita ada sesi foto bersama Bapak Ibu. Dan Ketua Radio Television Brunei, Tuan Muhammad Akil Faiz. Lalu ada Rektor Ibnu Sina, Profesor Larisang, boleh. Tokoh Budaya Burgis. Dan Ketua PKSS, Bapak Ahmad Rosano. Dan juga Ketua Komisi Dakwah MUI Kepri, Ustadz Suyono. Boleh kita akan foto mungkin menghadap ke depan.
1: Iya, dan juga
0: Bang, para hadirin mungkin boleh berdiri ya, supaya lebih bagus hasilnya. Kita mohon untuk para hadirin, adik-adik untuk berdiri sejenak untuk sesi foto bersama. Boleh, ada yang mau foto ke depan juga boleh menjadi kameramen ya.
1: Oke.
0: Baik. Backgroundnya, boleh diganti dulu tim, supaya ada budaya tiga serumpun di belakang sini biar kelihatan. Di FOH boleh. Backdropnya boleh gak ya?
1: Kembali ke backdrop, kembali.
0: Iya, kembali ke backdrop.
1: Oke, kita akan berfoto bersama ya. Dalam hitungan 3, 2, 1. Kita kasih senyuman yang paling indah ya. Baik, sekali lagi. 3, 2, 1.
0: Ya, pose berikutnya. Boleh tangannya,
1: Bapak Ibu. Dengan gaya di kepal ya.
0: Oke, cukup baik. Terima kasih Bapak, Ibu, dan Ibu. Tepuk tangan sekali lagi yang meriah untuk acara kita hari ini. Terima kasih. Boleh hadirin duduk kembali.
1: Ya, Yudis. Tentunya dengan acara Pantun Tiga Serumpun ini banyak sekali yang bisa kita hadirkan ya.
0: Betul.
1: Selain dari mempererat hubungan bilateral antar negara, ada Brunei, Malaysia, dan juga Indonesia. Dengan adanya Pantun Tiga Serumpun ini, kita juga melestarikan ya. Yang namanya budaya, betul.
0: Kalau tadi mengutip kata Pak Amsakar Ahmad ya, takkan Melayu hilang di bumi.
1: Wih, mantap.
0: Ya, dan nanti kita akan saksikan bersama pendengar dan juga hadirin yang hadir di sini ada pertarungan pantun. Ya.
1: Dan saat ini juga ada ibu-ibu dari Perwiritan ya.
0: Ya.
1: Yang lagi menabuh kompang. Dan ini adalah salah satu alat musik tradisional tanah Melayu Indonesia.
0: Baik, itu dia pendengar untuk yang Anda mendengarkan melalui terestrial kami di 105,1. Tidak bisa melihat secara langsung ya, tidak menonton secara langsung. Tadi adalah penampilan kompang dari ibu-ibu ya.
1: Dan seragamnya nampaknya ini sama juga
0: sama
1: ya.
0: Sama semuanya.
1: Wah, mantap. Nampak lebih meriah, ya kan? Lebih bersuka cita. Nah, ini lebih dari sukacita. Membuat hati menjadi lebih ceria. Wah.
0: Betul.
1: Dan juga hari menjadi sempurna karena...
0: Karena kita akan langsung masuk ke acara utama yang sudah ditunggu-tunggu untuk Pantun Tiga Negara yang akan nanti disampaikan oleh RRI, RTB, dan RTM. Boleh tepuk tangan yang paling meriah
1: untuk juru hebat kita.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Indah berbalam si awan petang, berarak di celah pepohon ara. Pemanis kata selamat datang, kami sembah pembuka bicara.
0: Hari ini hari yang indah, kita akan berbalas mada di Aula Pemko Batam yang begitu meriah. Hati mesti harus gembira, tak boleh resah, sebab juruhebahnya ada Ahyar dan juga Aisyah.
1: Tepuk, jangan tak tepuk ya. Dan kami ucapkan selamat datang Bapak Ibu, Tuan Puan yang berbahagia di rangkaian acara kita Pantun Tiga Serumpun, RTM, RTB dan juga RRI.
0: Betul sekali, kita akan menyapa terlebih dahulu untuk yang ada di hadapan kita pada siang hari ini tentunya. Yang pertama dari Pengurus Lembaga Adat Melayu Kota Batam, terima kasih Datuk Datin telah bersama hadir pada kesempatan siang hari ini. Kami juga menyapa kepada Direktur Program dan Produksi Bapak Mistam, kemudian juga Ketua Tim Delegasi dari RTM dan juga Ketua Tim Delegasi dari RTB.
1: Betul, dan juga tak lupa kita menyapa Bapak Ibu, Tuan Puan yang hadir pada hari ini tentunya di acara yang sangat luar biasa, Pantun Tiga Serumpun.
0: Dan kali ini tentunya tahun 2026 Kota Batam menjadi tuan rumah. Kalau tuan pergi ke Tanjung Katong, perginya pula dengan Cik Sonia. Dari Malaysia dan Brunei datang berkunjung karena Kota Batam tak kalah dengan pesonanya.
1: Luar biasa, tepuk gemuruh. Jalinan cinta kita saudara, sopan santun bila terhimpun. Warisan budaya kita mendunia, inilah Pantun Tiga Serumpun.
0: Betul sekali, kasih tepuk tangan sekali lagi. Dan pastinya kata orang tak kenal maka tak sayang.
1: Betul.
0: Tak sayang maka tak cinta. Tak cinta tak dapatlah nak berkecengkerama.
1: Betul. Ada orang kata mesti kenal, tapi cinta itu belakang lah ya. Kenal dulu.
0: Kenal dulu. Betul. Yang paling utama. Silakan memperkenalkan diri.
1: Saya nak kenalkan diri dulu ya. Berlayar sampan di tengah hari, bekal dibawa si pisang raja, Ayar Bintara nama diberi, sayang sudah aku berpunya.
0: Alamak,
1: tak jadi ya?
0: Dah berpunya.
1: Dah berpunya, tak apa.
0: Kalau macam tu saya pula, kalau tuan pergi Bengkalis, hendak membawa si jeruk limau. Nama saya Aisyah Jali Idris, dikenal juga dengan Kuntum Bedelau.
1: Amboi, Kuntum Bedelau.
0: Nampak tak bedelau saya
1: Nampak
0: hari
1: bedelau,
0: ini?
1: Nampak bedelau,
0: iya kan?
1: Ada lagi? Sila.
0: Ada, Kota Batam, kota yang indah. Nampaknya orang di sini cantik berseri. Nama saya adalah Aisyah. Memang montel, tapi susah untuk dilupai.
1: Amboi, memang seira sesuai lah ya. Sekali cakap dua tiga terlewati, itulah dia Aisyah.
0: Okeylah. Terima kasih Bang Ahyar. Dan kali ini langsung saja kita akan memanggil tiga delegasi kita yang akan sama berbalas pantun bersama dengan kita dalam gelanggang berbalas pantun dengan tema persahabatan.
1: Ya baiklah Bapak Ibu, Cik dan Puan yang berbahagia, Tuan Puan yang hadir pada hari ini, kita langsung persilakan untuk delegasi kita yang pertama. Berikan tepukan gemuruh dari RTM.
0: Emo-emo, ini dia dari RTM. Kami persilakan kakak dan abang saya untuk dapat memperkenalkan diri.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, warga Batam.
3: Alhamdulillah.
2: Kalau masuk tu kita kena berpantun jugalah.
4: Ya, betul.
2: Izinkan saya untuk mula.
3: Silakan Tuan Nampak.
2: Pulau Pinang asal negerinya terkenal dengan nasi kandarnya. Tengku Amril nama diberi, panggil saja QM ringkasnya.
5: Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam siang, salam sejahtera semua. Jadi saya pun nak berpantun juga untuk pengenalan diri saya. Ke Tanjung Pinang pergi bertemasya, singgah sebentar, membeli ikan pari. Gadis cantik dari Malaysia, Diani Syazlina nama diberi.
3: Itu dia. Alhamdulillah. Baik, assalamualaikum semua. Masak kari si ikan pari, buah mempelam, cicah belacan. Hamba nama Nazrilah Fahmi. Orangnya kacak, susah nak dilupakan.
1: Beri tepukan gemuruh sekali lagi untuk perwakilan Tiga Serumpun kita dari RTM.
0: Memanglah susah nak dilupakan ya, senyumannya begitu manis. Baiklah, untuk berikutnya delegasi kita yang kedua dari RTB. Jauh-jauh datang bertandang ke Kota Batam, merempuh perjalanan yang cukup panjang dari Brunei Darussalam ke Singapura, Singapura ke Jakarta, Jakarta sampai ke Kota Batam. Jadi kalau udah sampai Batam, pokoknya jangan pulang sebelum semua mall habis isinya ya. Dipersilakan dari RTB.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera semua orang-orang Batam. Kami perwakilan daripada Brunei Darussalam, khususnya daripada Radio Televisyen Brunei. Kami sebenarnya datang 4 orang, yang 3 ada di atas dan ketua delegasi kami ada di bawah. InsyaAllah kami akan berpantun untuk menghiburkan bis kita. Kami panggil bis kita yang ada di sini. Baiklah, kami akan perkenalkan diri. Saya mulakan dengan rakan saya yang di sebelah kanan.
6: Baik, tadi RTM telah pun memperkenalkan diri. Sekarang saya menjual pantun. Padang bulan di malam indah, pergi ke pantai sambil berlari. Nama saya Dayangku Rahma, dari Brunei memperkenalkan diri.
4: Baiklah, naik tinggi si anak tupai di atas pohon memakan roti. Kenalkan, saya Neldi daripada Brunei, wakil pemantun daripada RTB.
7: Dan saya pula ya, kalau dari tadi menanti-nanti, jadi saya ingin perkenalkan diri ya. Burung merbah di dahan jati, berkicau merdu sepanjang hari. Tiga serumpun, satu hati. Salam mesra dari saya, Zati.
0: Itu dia.
1: Berikan tepukan gemuruh yang sangat luar biasa untuk pemandang handal kita dari
0: RTB. Terima kasih RTB. Dan berikutnya, sambutan dengan meriah, inilah dia perwakilan dari tuan rumah kita, perwakilan dari Radio Republik Indonesia.

0: Kami persilakan untuk dapat memperkenalkan diri dari Radio Republik Indonesia.
1: Siapa nak cakap ni?
2: Saya dulu. Boleh.
1: Oh, boleh. Saya nak kenalkan diri. Tadi Aisyah ada nyebut Bengkalis, tu kampung saya.
0: Ya, saya.
1: Baik. Kalau apa tadi? Itulah, terlupa.
0: Kalau jalan ke Tanjung Pinang, nampaknya awak ni memang nak kena sayang.
1: Sungguh lawa baju pengantin dipakai mempelai di hari Jumaat. Perkenalkan hamba, nama Syahrudin. Orang tak pandai, insyaAllah cermat.
2: Cermat luar biasa.
0: Berarti banyak duit dia ni.
2: Betul.
1: Banyak.
0: Simpan bawah bantal.
2: Okey, sila selanjutnya.
3: Baiklah, kalau macam tu saya pun perkenalkan diri saya dekat tengah-tengah dua lelaki tampan ya.
1: Lain nampak?
3: Tanjung Pinang, Kota Bestari. Adat budaya dijunjung tinggi. Julia Puspita, nama diberi. Orangnya kecil, tak pula tinggi.
2: Amboi, kecil-kecil cabai rawit.
0: Ini cik kalau api. Kata orang, Tanjung Pinang, Kota Bustari,
2: Ewa.
0: Banyak orang nampak berseri. Memang badan tak tinggi-tinggi, tapi wajah nampak macam Lesti.
2: Amboi.
0: Lesti ke ni? Ini Lesti KW4, Pak ya.
2: Oke, sila selanjutnya.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari menyusun si bunga rampai. Mari menyusun di bunga rampai di pagi raya. Saya banyak yang berjumpa ramai DJ Ariel diberi nama.
2: Okey, tepukan kepala sekali lagi. Bapak Ibu, ini dia perwakilan dari RRI. Sila duduk.
0: Terima kasih banyak.
2: Terima kasih.
0: Baik, inilah dia
2: ujung sana,
0: ketiga delegasi kita yang sudah memperkenalkan diri. Dan kita langsung akan mulai untuk gelanggang berbalas pantun dengan tema persahabatan, yang kita akan mulai terlebih dahulu daripada RRI. Sebagai tuan rumah, kami persilakan untuk dapat menjual nampaknya paling cantik si Lesti.
2: Betul, ya? Kita silakan. Baik. Untuk RRI yang perdana ya. Sila ke depan, kiri kita nak menjual ke
0: silakan,
2: siapa
0: agak-agak hari ini.
3: Dah lah yang sekecik, pertama pula.
2: Alah tu. Apalah,
0: itu menandakan awak istimewa.
3: Alhamdulillah. Baiklah kalau macam tu, saya akan jual pantun saya ya. Saya pilih dulu dengan siapa ya. Baiklah. Tanjung Pinang, Kota Bestari. Di sana banyak menjual gubal. Pantun dijual, tolong dibeli. Kepada RTM, siapkan modal. Saya nak jemput Kak Diani, boleh maju?
0: Dari RTM ke RTB.
2: Yang mana nih?
0: RTM.
3: RTM. Akak cantik, maju-maju.
0: Oh, yang paling cantik. Oh, Kak Diani.
3: Boleh ya?
0: Dian. Ada dua lelaki perempuan juga yang dipilih. Betul. Baik, silakan
5: maju. Hobi saya suka belayar. Terima kasih, adik Julia.
3: Terima kasih, adik Julia. Ya. Baik, Kak, saya nak jual pantun.
5: Nak jual pantun, boleh. Saya kena beli dah.
3: Akak dah siapkan modal.
5: Modalnya berapa? Tak banyak kan?
3: RM3.
5: Boleh, tak ada masalah.
0: RM3 dapat ayam 6 ketul kalau kata Ismail.
3: Boleh ya?
5: Boleh, silakan.
3: Baik. Pergi ke Batam membeli selasi. Jauhnya saya pergi ya, Kak Tanjung Pinang ada juga.
5: Itulah.
3: Singgah sebentar di tepi titi. Tiga serumpun menjadi saksi. Terjalin kasih. Kekal abadi.
5: Macam kita lah kan?
3: Ya betul, lawa.
5: Apa kurangnya adik Julia juga?
3: Kurangnya?
5: Ya. Tak ada kurang. Lebih kurang sama je kita.
0: Saling memuji terus tak habis-habis ya?
3: Jawab. Lanjut Kak.
5: Baik. Masuk hutan mencari kayu. Terjumpa pula dengan Pak Sulu. Terima kasih si gadis hayu. Izinkan saya beli dahulu.
3: Okey, boleh.
5: Saya beli, Burung merpati terbang ke taman. Hinggap sebentar. Di papan, di dahan mati. Papan pula, jauh. Papan dengan dahan.
3: Jauh.
5: Walau jauh beribu sempadan, persahabatan erat tetap di hati.
3: Alhamdulillah. Sebelum saya beli lagi pantun akak, saya nak tanya. Akak rumahnya jauh tak dekat sungai?
5: Sangat jauh.
3: Oh, jauh ya. Okey, tak apa. Tak tanya saya balik ke?
5: Saya nak jual lah ni.
2: Oh, nak jual.
5: Lain dulu.
3: Sebab rumah saya tak jauh dari sungai.
0: Terus kalau kenapa kalau dengan sungai? Oh, okay.
5: Baik, sabar ya.
3: Baik.
5: Tak sabar orangnya.
3: Okey, saya beli ya. Air sungai mengalir tenang. Ikan bermain, juga berenang. Sahabat datang nak ulurkan tangan. Semoga kekal pertemanan.
5: Alhamdulillah. Baiklah, saya terus belilah nanti kalau saya tanya rumah dekat sungai itu. Dekat mana tu susah pula kan? Baik, saya
3: beli terus. Alhamdulillah. Mohon maaf batin.
5: Baik budaknya.
3: Dah.
5: Okey, dengar ya Adik Julia.
3: Sila.
5: Pagi hari memetik bunga. Bunga disimpan di dalam kaca. Sahabat baik penawar duka, tempat berkongsi suka dan duka.
3: Amin.
5: Okey, terjawab ya?
3: Dah. Okay. Dah, kita beli dah lah.
5: Okeylah, boleh lah.
3: Bawa balik.
5: Boleh. Ya. Okeylah.
0: Sudah.
5: Sekian saja.
0: Sudah. Terima kasih banyak daripada RRI dan juga RTM. Tidak, maksudnya kenapa dengan sungai itu, Julia? Awak nak pergi berenang ke?
3: Tak, sebab dekat sana tu banyak ikan sungai. Saya tak makan ikan laut.
0: Dekat belakang ni ada kerai runcit aja ni belakang ni ya. Tak ada sungai. Nanti kita cari sungai ya. Di sini ada bendera Indonesia, bendera Malaysia. Kita memang berjual berserumpun ni semua ni. Okey. Terima kasih.
2: Okay, terima kasih dan
0: kita
2: selanjutnya
0: lanjutkan kita lagi dari Indonesia. RTM.
2: Kami
0: persilakan Abang Nazri pula.
2: Abang Nazri kira-kira nak menjual ke mana ni agak-agak ke?
0: Oh, peregangan.
2: Ke RTB ya, sila.
0: Peregangan, silakan.
6: Baik. Pergi ke kota sambil berlari. Penat tu. Cepat sampai ke rumah Pak Ali. Pantun dijual, harus dibeli. Dayangku sayang, siapkan modalnya nanti.
7: Ewa. Oh, bersayang-sayang Abang Nazri kita.
6: Sebab datang jauh kan?
7: Banyak direntas kan?
0: Bang Ahyar sayang.
2: Apa tu?
0: Anak kalah.
2: Tak kalah dengan kita sila.
7: Sebelum tu saya beli dulu ya.
6: Ya saya.
7: Indah sungguh di kain kantun.
6: Oi.
7: Dipakai pula di pagi hari. Kalau Abang Nazri nak memberi, kami RTB siap membeli.
6: Ya. Okey, baik. Dengar ya.
7: Ya bang.
6: Pergi ke desa membeli keladi.
7: Keladi mana tu?
6: Keladi dimasak bersama santan. Sahabat setia sentiasa di hati.
7: Tetap tu bang, tetap.
6: Dalam susah maupun kesenangan.
7: Kita akan merentas dunia ya sama-sama. Jadi bintang bersinar di waktu malam. Dengar ya bang.
6: Baik.
7: Angin sempoi menyentuh diri. Sahabat sejati sukar tenggelam. Walau dilanda badai hati.
6: Allah.
0: Walau dilanda
6: badai hati.
0: Badai hati. Baik. Aduh, silakan Abang Nazri.
6: Baik.
7: Saya yang menjual lagi ya.
6: Sabar
7: bang, sabar.
6: Betul,
7: jangan gelojoh. Bunga melati harum mewangi.
6: Oh, sedapnya.
7: Ditanam rapi di tepi laman.
6: Cantik.
7: Persahabatan jangan dikhianati. Kerana nilainya tiada gantian.
6: Ya.
7: Jawab bang.
6: Baik. Anak rusa berlari-lari. Lari lagi. Lari ke hutan mencari makan. Lapar tu. Sahabat sejati jangan lupa diri. Kenangan indah jangan dilupakan.
0: Kenangan indah jangan dilupakan.
2: Terima kasih banyak. Terima kasih. Kami ucapkan tentunya perwakilan dari RTM dan RTB. Memang serasi dan seiras mereka berdua.
0: Betul sekali. Baik, selanjutnya kita akan minta juga daripada RTB yang paling ganteng sendiri di sini.
2: Sila dari RTB.
0: Abang Neldi, dipersilakan.
8: Terima kasih Aisyah, terima kasih Akhyar. Baiklah, giliran saya pula untuk berpantun. Okey, memilih siapa yang kandangan berpantun di sini.
0: Ya, silakan, terdapat memilih.
8: Jadinya dibagi dengan pantun lah. Berlari-lari jatuh ke longkang.
0: Alamak.
8: Sakit tu.
0: Sakit pula.
8: Kempunan
0: tu.
8: Makan roti sadin. Jejaka tampan dari RRI Tanjung Pinang. Saya ingin berpantun dengan Abang Syahrudin.
2: Abang Syahrudin. Abang Syahrudin. Persilakan Abang Syahrudin. Sila-sila.
1: Dibilang pula awak jejaka. Wah, salah tu. Saya dah berpunya.
8: Di mana awak? Baiklah, saya akan jual pantun dengan Abang.
1: Apa nak mereka jual pantun dengan saya?
8: Pantunnya berbunyi. Pergi ke laut menangkap ikan. Ikan dibawa, ikan tenggiri. Sahabat setia menjadi teman. Mengubat luka di dalam diri.
1: Sebelum saya beli pantun Tuan Hamba, saya nak sampaikan satu bait pantun yang pernah saya buat dulu.
8: Okay.
1: Adab bermaruah sopan dan santun. Pada yang tua, hendaklah hormat. Kita bermadah di dalam pantun supaya tak hilang cermin ibarat.
0: Masya Allah, luar biasa.
1: Jadi saya beli pantun Tuan Hamba.
8: Teruskan.
1: Pantun ini tadi di dalam diri kan? Saya belilah. Buah mangga di atas pare. Dipetik pula, dibawa pulang. Sahabat setia takkan dilupa walau terpisah jarak dan ruang.
8: Alhamdulillah, tidak terpisah. Macam kita lah, kita dah sahabat.
1: Saya dari Tanjung Pinang, RRI Tanjung Pinang, Indonesia. Awak dari RTB. Kami nak ke Brunei, boleh ke?
8: Boleh, silakan. Boleh. Silakan ke Brunei.
1: Deal, Pak Dir.
8: Deal.
0: Lanjut, silakan.
1: Ini tadi abang dia yang jual ke saya, ini saya pula jual dengan abang. Ini. Angin petang bawa bahagia. Angin petang tu, kalau angin ribut payah.
0: Angin ribut masuk dalam rumah sajalah.
1: Jangan. Rumah saya tepi sungai juga, kata Alamak. Julia tadi.
0: Dengan Julia ya, dekat rupanya.
1: Angin petang bawa bahagia. Daun kering jatuh ke bumi. Sahabat datang membawa ceria, hilangkan pening dan duka di hati.
8: Alhamdulillah, nampaknya rombongan daripada RTB membawa ceria.
1: Betul, betul.
8: Sebelum ni tak ceria ke?
1: Sebelum ni ceria, cuma agak lain.
0: Macam filem pula ya.
8: Saya akan jawablah. Okey. Pergi ke Batam bersama Hawa. Hawa datang membawa cuka. Sahabat baik jangan dilupa. Susah senang sentiasa bersama.
0: Susah senang.
1: Insya-Allah. Selama sahabat selamanya ya. Insya-Allah.
0: Terima kasih banyak untuk Abang Nadir juga Bang Syahrudin. Kalau kata orang asam Jawa si asam pau, ketiga dengan si asam paya. Walau jarak memisah jauh, kita bersahabat untuk selamanya.
2: Pokok jati tidak berduri, pokok ditanam tepi telaga. Sahabat sejati susah dicari, sahabat yang baik sangat berharga.
0: Luar biasa. Baik, kami akan ke pusingan yang kedua. Kali ini kami akan persilakan daripada RTM, yaitu Abang Q.
2: Sila Abang Q, kira-kira nak menjual ke manakah hari ini pantunnya, sila.
9: Saya yang paling risau bukan apa, sebab kekanda saya
0: Abang menggunakan Q. Abang Nazri pun nak ikut masuk juga.
9: Saya risau pasal kekanda saya seorang.
0: Kenapa?
9: Mulanya dah ada sayang.
0: Alamak.
9: Lupa yang di rumah sana. Saja nak bagi tahu juga, saya pun ada yang tengah menonton.
0: Gitu. Takutlah tu.
9: Kena berhati-hatilah.
2: Betul.
9: Saya mulakan dengan pantun dulu ya. Jambatan Barelang nampak tersergam, tautkan ukhuwah di Pulau Batam. Q hadir membawa salam, tiga serumpun rindu mendalam.
2: Luar biasa, mandala. Tiga serumpun rindu. Dah sampai ke Barelang belum ni cerita?
9: Pasti belum lagi.
2: Besok,
9: yang kita nak pergi.
2: Sila lagi.
9: Dari Brunei ke Pulau Batam. Ini saya nak ambil orang RTB ni. Belum pindah lagi. Membawa hajat di dalam hati. Kalam disisip dakwatnya hitam. Pantun dijual buat si Zati.
0: Si Zati. Ya, persilakan.
10: Akhirnya
9: dapat kita.
10: Ya. Sudah dari tadi menunggu.
9: Kali ini giliran kita.
10: Betul. Jadi sebelum dipanggil? Sudah dijual?
9: Dijual dah.
10: Ada ke? Itu yang belum realnya.
9: Belum lagi.
10: Jadi dengar ya. Apa guna pasang pelita jika tiada dengan sumbunya? Apa guna bermain mata kalau tidak dengan sungguhnya?
9: Baru saya pesan tadi, ada yang menonton. Baik, ini yang kita nak bagi ni untuk menandakan ukhuwah kita terus terjalin.
10: Tapi sebelum itu, sebenarnya sedari awal kami datang kemari, kalau sekiranya penonton-penonton, pendengar dari RRI, dari Brunei pastinya dan juga dari Malaysia,
9: betul?
10: YQM ini bila kita melihat dia seorang jejaka yang tinggi putih.
9: Allahu Akbar.
10: Dia macam Hal Husaini.
9: Allah.
10: Setuju?
0: Setuju.
9: Saya tak bolehlah kena tanya yang lain
10: akan.
9: Juga. Tapi terima kasihlah pujiannya tu. Saya mulakan pantun untuk hari ini. Saya mulakan dengan bulan purnama bersinar terang menerangi malam yang sangat sunyi. Sahabat datang menghapus bimbang menjadi peneman setiap hari.
10: Alhamdulillah, menjadi peneman ya.
9: Ya, betul.
10: Okey, jadi saya ingin belilah. Kalau dapat sejuta.
9: Amboi. Dolar ke ringgit?
10: Mana-mana saja.
9: Ke rupiah. Rupiah boleh dikira lagi.
10: Okey, dengar ya. Burung kenari terbang tinggi, hinggap sebentar di hujung dahan. Persahabatan ikhlas terus di hati, jangan dibiarkan jadi kenangan.
9: Ewah.
10: Ewah.
9: Macam yang Nazri pun dah pesan ke kanda, saya dah pesan dia. Jangan.
10: Betul, jangan.
9: Kita jadi kenangan je kan.
10: Okey, jadi?
9: Kalau dah dibeli, saya pun tunggu juga apa yang nak dijual tu.
10: Boleh. Okey. Kan. Mau tunggu esok ke sekarang?
9: Kalau tunggu esok tu, kita dah nak pergi jambatan tu.
10: Betul. Okey, dengar ya. Air jernih di kaki gunung mengalir deras ke hilirnya. Sahabat sejati jangan disanjung, cukup dihargai hati budinya.
9: Allahuakbar.
10: Masuk.
9: Ewah. Sebab bila dengar hati budinya tu, aha, terus kita ingatkan ukhuwah kita ni. InsyaAllah kita doakan berkekalan.
10: Ya.
9: Tak nak tunggu lama, saya nak beli terus. Boleh
10: betul.
9: Pergi ke pasar membeli kain. Kain dibawa pulang ke desa. Sahabat setia bukan main-main.
10: Kan.
9: Setia dikala suka dan duka.
0: Baiklah. Suka dan duka.
2: Jadi sahabat sejati itu bukan senang je tapi suka dan duka.
0: Betul sekali.
9: Kena ada.
0: Terima kasih.
2: Terima kasih sekali lagi.
0: Kak Zati.
9: Terima kasih juga.
0: Berikutnya.
2: Selanjutnya Dayang, kita nak panggil ini.
0: Dayangku sayang.
2: Dayangku. Oh, Dayangku sila.
7: Bernama baru Dayangku sayang.
0: Dayangku sayang, jangan nama lupa ke Jambatan Barelang.
7: Nama di Batam. Belum lagi cukup luas untuk melawat ataupun berjalan-jalan di Batam. Saya nak menjual kepada RRI dulu ya.
2: Oh, RRI.
0: Baik, dipersilakan.
7: Di Capri ada Bukit Senyum, betul?
2: Betul.
7: Belum lagi sampai sana ni. Aisha, pergi beraya pakailah katun. Kalau tadi saya dah jual pantun. Kali ini nak jemput Abang Ariel yang muda.
2: Amboi,
0: Abang Ariel yang muda.
7: Silakan, Bang, silakan.
2: Sila.
0: Langsunglah tersenyum Abang Ariel ya. Abang Ariel jantung berdegup tak jumpa silakan, dayangku sayang.
4: Untuk dayangku ya. Kilau sinar kusangka permata, rupanya dedap berdaun inai. Senang hati tiada terkira, berjumpa gadis berunai.
0: Waduh, ada makna tu nampak memuji.
7: Kalau maknanya
0: ada makna. Mantap.
4: Belah rombongan setuju nampak.
7: Baik, saya jual pantun kepada Bang Arias. Bunga ros merah berseri-seri, tahu kan bang? Ditanam indah di tepi jalan. Sahabat sejati sentiasa di hati. Tak lekang walau masa berjalan. Iya bang.
4: Malam hari melihat bintang, bintang berkelip indah sekali. Sahabat datang memberi tenang, menguatkan hati di kala sunyi.
7: Dalam.
0: Nanti kalau Bang Ariel merasa kesunyian, sebut nama dayangku sayang.
7: Iya, dayangku
0: tiga
7: sayang.
0: Kali.
4: Dayangku
2: betul,
4: sayang.
2: Betul ya.
7: Jangan sampai termimpi-mimpi ya bang.
11: Saya pula yang jual.
0: Ya. Silakan Abang Ariel untuk dapat menjual.
7: Ada di sini tadi bang.
0: Memang kita banyak stok pantun Abang Ariel ni ya.
7: Kita bersama-sama lah ya bang.
0: Panas nampaknya.
4: Pergi ke hutan mencari rotan, rotan diikat, dijadikan tali.
7: Iya.
4: Sahabat sejati penuh kesetiaan menemani kita di Batam ini.
7: Terima kasih. Jadi saya beli ya bang, mantu tadi. Anak ayam turun 10. Mati 1, tinggal berapa ni bang?
11: Tinggal
7: 9. Sahabat baik datang ni dari jauh ni bang, Brunei. Kerana nilainya tiada tandingan.
2: Luar biasa.
0: Terima kasih banyak.
2: Kalau kata
0: Kak Dayangku tadi anak ayam turun 9, kalau saya pula anak ayam turun 4, turunnya pula dari kandang. Apa tanda kalau bersahabat? Nanti petang kita ke jembatan Barelang.
2: Betul lah tu. Ya baiklah, kita panggil selanjutnya perwakilan dari RRI, kami silakan. Boleh, sila-sila. Kira-kira nak jual dengan siapa? Kena pilih-pilih dulu.
12: Kalau kira-kira 1 tambah 2, 3. 3 tambah 3, 6. 4 tambah 4, 8. Tak sempat ambil lah ya. 9 boleh tambah 1, 10. Kenapa hitung-hitung pula matematika ni?
0: Pening dah ni.
12: Saya nak jual pantun, nak panggil kawan saya, sahabat saya dari negeri seberang, dekat negeri Malaysia, dari RTM. Saya nak panggil... siapa nak panggil siapa nak kan? Tak nampak gelap.
0: Tenung tulisan, tenung wajahnya langsung.
9: Merah dia? Ke yang hitam ke yang kuning?
12: Saya tadi rencana nak pakai baju hitam. Kan dah ada yang pakai baju hitam.
0: Hitam dah 3 dah ni.
12: Dah 3 kan?
0: Mana
12: juga,
0: satu nak dipilih?
13: Mana satu pilihan hati?
9: Saya
12: tunggu kejap.
13: Mana satu pilihan hati?
0: Oh, kacamata tertinggal nampaknya.
12: Kacamata tadi terlepas kat tandas.
0: Okey. Dah 4 dah pilih.
12: Ada 4 ya?
2: Sila pilih.
12: 4. 5.
9: Merah pula pilihan.
12: Ini kata kawan saya kemarin, itu bukannya abang. Bukan, saya ni gelap, kawan tu putih. Beda.
0: Ya, abang lahirnya bulan terang.
12: Bulan terang.
0: Kalau abang beli martabak ajalah nanti, terang bulan. Ya, silakan.
9: Merah juga yang dipilihnya ya.
12: Insya-Allah merah. Insya. Tapi hati lebih merah lagi nak ya?
0: Ayolah. Mesti merah sebab merah kita orang Indonesia.
12: Betul. Baik. Apa tanda insan yang santun? Adab terjaga dan juga diri. Apa tanda sebaik pantun? Tinggi bahasa dan juga budi. Saya nak jual untuk Tengku Ahmad atau panggil dia Q ya?
9: Q aja.
12: Atau BBQ kan?
9: BBQ jangan.
12: Lain ya? Okey.
9: Lain.
12: Q saja ya?
9: Q saja.
12: Okey, siap.
9: UM pun cantik juga.
12: Q. Pagi hari minumlah kopi. Sedap tu, tambah roti kibin. Kalau kami roti kibin atau roti jagung. Paling sedap. Goreng ubi, goreng pisang boleh.
0: Pantun.
12: Pantun. Bercakap nak masak pula.
0: Ya. Memang sedap kopi nanti petang lagi.
12: Betul. Petang nanti kita ngopi ya.
9: Cantik.
12: Pagi hari minumlah kopi.
9: Sedap.
12: Duduk santai di tepi laman.
9: Saya nak.
12: Sahabat sejati senyata menanti. Menjadi kekuatan dalam kehidupan.
9: Kalau dah menanti dalam kehidupan tu, penting maknanya.
12: Betul.
9: Jadi saya belilah.
12: Beli berapa ni? RM2 ke RM3?
9: Sebab tadi matematika ni tak biasa gitu, kira balik.
12: Kami tak ada hitung tu. Q-Q je.
9: Q-Q je lah. Okey. Jadi saya beli ya.
12: Baik.
9: Elok-elok. Bunga cempaka di dalam taman, harum mewangi sepanjang hari. Persahabatan bukan sekadar kenangan, tetapi janji yang kekal di hati.
12: Kekal di hati sampai akhirat insyaAllah ya. InsyaAllah. Kalau jumpa dekat akhirat, kalau sampai saya jatuh kat neraka, tolong panggilkan saya.
9: Itu kita tengok amalan kita sama-sama.
12: Tengok amal, ya tak? Baik. Pergi ke sawah menanam padi. Salah. Ini pantun orang yang saya ambil. Tak boleh.
9: Itulah jangan.
12: Pantun tuan apa?
9: Pantun. Pantun.

0: Saya jawab apa tadi ni?
1: Pantun Q yang manggil. Manis. Pantun Q yang manis.
0: Oh, pantun saya nak dengar manis. Jawab pemantun orang yang manis. Apa tadi lagi?
1: Tak ingat. Tahu pantun awak?
0: Ini gegar bahaya. Silalah langsung.
2: Saya langsung ajalah terus ya. Pergi ke sawah menanam padi. Padi dituai bila menguning. Sahabat baik jangan disakiti kerana hati mereka sangat bening.
0: Betul. Kalau kawan tu tak usah saling dengki, tak usah saling iri kan?
1: Baik. Silakan.
0: Saya beli pantun dari Abang Q.
2: Silakan.
0: Okay. Air laut bergelora kuat, ombak memukul, pantai pun sepi. Sahabat setia tetap melekat walau dilanda musibah diri.
2: Allah.
0: Insyaallah. Kalau kawan punya musibah, jangan diejek ya. Insyaallah.
1: Harus saling melengkapi.
0: Betul. Saling menguatkan insyaallah.
3: Okey, selamat dulu ya.
1: Abang Syarif dan juga Abang Q.
2: Terima kasih juga.
1: Kita lanjutkan Bang Ahyar.
3: Betul. Kita ucapkan terima kasih untuk pemantun kita yang sangat luar biasa. Di orang kata tuh merah menyala ya.
1: Betul sekali.
3: Seperti pantunnya. Di jolok galah buah bertabur, terpijak rumput sampailah mati. Jika kawan salah, mohonlah ditegur. Itulah tanda sahabat sejati.
1: Betul sekali. Baik, kita masuk ke pusingan yang ketiga.
3: Yang ketiga.
1: Kita akan persilakan dari RTB pula yang paling ganteng.
3: Sila RTB, kira-kira nak menjual ke siapa pada hari ini?
4: Dua kali sudah ganteng-ganteng nih.
1: Biar dapat 10 ringgit.
4: Insyaallah, insyaallah. Baiklah, seterusnya akan jual pantun kepada orangnya. Ini pantunnya. Masuk gua gelap gelita, sudah keluar timbullah terang. Ingin melamar adik Julia Puspita, sudikah berpantun dengan abang?
5: Aduh.
3: Ini memang macam seiras, kalau baju pun dah sama, dah boleh bawa balik RTB.
2: Cocok.
4: Jangan jauh, dekat sikit.
5: Oh, dekat-dekat ya?
4: Dekat sikit.
1: Berdebar tak hati Julia?
5: Deg-degan.
4: Aduh.
5: Menjahit baju gunakan benang. Dipakainya pula di waktu pagi. Salah agaknya.
1: Melihat wajah abang.
3: Melihat wajah.
5: Nah, jam ya, saya balik dulu ya. Boleh balik dulu.
3: Melihat wajah abang handsome sekali. Sampai Juli Tata, sampai mandi-mandi.
1: Sampai tak mandi.
5: Boleh balik dulu tak? Memang. Kejap aja balik ya.
3: Balik-balik
5: ya?
3: Dulu.
5: Kejap ya.
3: Oke. Okay. Oh.
5: Tadi saya ingat, depan mata tak ingat pula.
4: Biasa. Itu biasa.
1: Persona nampak.
5: Coba ya.
4: Lagi sekali.
5: Menjahit baju gunakan benang. Untuk dipakai di hari raya. Silakan Bang Naldi ke Tanjung Pinang. Kalau memang nak mengenal saya.
4: Allah Akbar.
1: Ya, jangan dicabar. Batam Tanjung Pinang satu jam saja. Nanti awak bawa ke Brunei itu yang tak tahan. Makin halus je nanti.
4: Tadi sebenarnya sebelum datang ke kota Batam, macam susah takut rindukan balik rumah. Tapi sudah lihat Julia ini, macam mau batah-batah di sini.
5: Aduh.
4: Macam tu Bang Ariel kalau sama perempuan.
5: Gitu.
4: Jangan nervous. Tadi nervous sampai lupa pantun Bang Ariel. Ini pantun untuk Julia.
5: Okay.
4: Pergi ke bukit melihat awan, awan putih berarak perlahan. Sahabat setia penuh keikhlasan, tak pernah jemu memberi sokongan.
5: Tak pernah jemu memberi sokongan ya. Baiklah, kalau macam itu saya balas. Bang Naldi suka dengan buah apa?
4: Buah rambutan boleh?
5: Buah rambutan, pas. Boleh. Sebab saya nak balas dengan buah rambutan. Tahu isi hati saya ya.
4: Biasalah, tadi walaupun Indah berjanji, tetapi ini benar, secara kebetulan. Indah berjanji tapi sedondon. Adakah ini jodoh? Siap balik rumah, kena tarik telinga.
5: Baiklah, saya beli ya. Buah rambutan manis rasanya. Dikupas, lalu dimakan bersama. Nak bersama ke nak berdua?
4: Jangan dipancing.
5: Sahabat baik banyak jasanya, menjadi peneman sepanjang masa.
4: Aduh, baiklah saya balas pantunnya Cik Adik Julia. Okey.
5: Saya lah yang jual. Tadi kan apa jual saya beli. Sebeli saya jual lagi lah.
4: Janganlah marah.
1: Iya, dalam kecil itu radang pula ya.
5: Sabar.
4: Jangan jauh, dekat sikit sini.
5: Okey, boleh.
4: Teruskan Cik Julia.
5: Lanjut ya. Burung helang terbang tinggi, jauh begitu.
4: Mana?
5: Sana. Mencari mangsa di tengah hutan.

0: Sahabat sejati setia menemani. Tak kira masa atau keadaan.
1: Aduh, macam nervous saja di atas sana. Ya kan? Walaupun banyak lampu yang terang menyinari pentas sana, tapi Julia lebih terang kulihat.
2: Aduh. Hewa.
1: Dibalas.
2: Ya saya. Ya saya.
1: Bukan.
0: Saya.
1: Menguatkan hati dalam cabaran.
0: Dalam cabaran, baik.
3: Terima kasih.
2: Baik, terima kasih terima sekali kasih. Lagi untuk pemantun kita dari RTB dan juga dari RRI.
3: Iya, saya.
2: Luar biasa.
3: Abang Neldi, nanti Abang Julia balik besok. Kalau nak antar ke Pelabuhan Punggur, boleh. Ya. Nih, tapi izin Aisyah. Dengan Pak Sulistianto istimewa.
2: Betul. Ini macam agak-agak nih tak balik-balik ke Brunei.
3: Betul.
2: Pasal dah tepuk hati dengan Lesti Kejora kita.
3: Eh? Lesti Kejora. Nah. Baik, kita nak lanjutkan lagi pantun kali ini dari RRI. Kami persilakan kepada Bang Aril.
4: Saya nampaknya nak kena pilih dengan Zati lah ya.
3: Zati ke Nazri?
4: Nazri.
2: Sabar.
4: Tadi yang tu. Neldi dah cukup.
3: Apa? Tolong tukar pilihan.
2: Baca banyak kertas tu. Banyak apa tu? Terbalik. Ini cermin mata kurang besar agak-agak.
3: Bertenang.
4: Buang.
2: Jatuh. Aduh. Amboi.
3: Ke siapa?
2: Dah jumpa ke ni? Siapa? Oh Nazri. Sila Bang Nazri.
3: Nazri atau Zati?
4: Nazri. Zati nanti.
3: Okey.
4: Saya nak jual Nazri ya.
2: Ya boleh.
4: Kita tak banyak yang banyak
3: sangat. Siapa?
4: Saya bacakan dulu pantun untuk Nazri ya.
2: Baik.
4: Angin malam berhembus perlahan menyentuh wajah penuh depesona. Sahabat setia penuh pengorbanan senantiasa ada tanpa diminta.
2: Okey. Baik.
3: Jawab Zati, Nazri.
5: Jawab.
2: Okey sila Bang Nazri dijawab eh.
4: Pergi ke kedai membeli lidi. Encik menjual, saya membeli. Okey, pantunnya. Bunga raya Mekah di Laman. Merah warnanya indah sekali.
2: Okay.
4: Sahabat setia, jangan dilupakan. Kerana mereka penawar hati.
2: Betul, setuju.
3: Sudah? Zati lagi tidak?
2: Jual lagi?
3: Zati lagi?
2: Satu lagi.
3: Silakan.
2: Silakan
3: Nazri.
4: Dengar ya. Datuk Siti membeli buku.
3: Tu dia.
4: Buku dibaca penuh minat. Sahabat setia selalu membantu.
2: Betul.
4: Walaupun terpaksa kerah keringat.
2: Sila.
4: Saya jawab ya Nazri ya.
2: Baik saya.
4: Ikan keli di dalam paya berenang tenang mencari makan. Sahabat sejati senantiasa setia. Menjadi teman dalam kehidupan.
2: Sahabat sejati selalu bersama.
3: Terima kasih banyak.
2: RTM dan juga RRI luar biasa.
3: Selanjutnya perwakilan dari RTM kami persilakan kepada kakak saya yang cantik, Kak Diani. Dipersilakan Kak Diani.
6: Baik, terima kasih.
4: Sila.
6: Ya. Abang Aril.
4: Kita iring deh.
6: Abang Aril.
2: Abang Aril dengan
6: Abang Aril. Abang kenal nama saya? Kenal nama saya? Tahu tak nama saya? Bukan saya nak beli, bukan saya nak jual. Abang Hadil memang tak ingat.
2: Sabar.
6: Duduk, ya bang betul.
3: Bapak tenang.
4: Asal ada gadis ya.
6: Sabar bang eh. Saya belum jual untuk abang lagi. Ini saya nak jual, kejap lagi untuk abang. Sabar. Baik, sebelum tu saya ada pantun juga. Beli ikan di tepi jeti. Pilihan saya, si Zeti. Yang comel. Tak kena. Terbalik. Okey, lagi sekali.
3: Silakan.
6: Lagi sekali. Boleh.
4: Okey,
6: betul. Lagi sekali.
4: Boleh. Ngam.
6: Okey. Beli ikan di tepi jeti. Pilihan saya, Si Comel Zeti.
2: Ah,
6: baru betul.
2: Jadi.
6: Ini baru betul Zeti.
5: Ini barulah.
6: Baru betul lah Bang Ari. Ini baru Zeti.
5: Ini akhirnya. Jadi kalau tadi Yani macam Zizi Kirana, tapi dia ekstra lawa lagi. Dia kombinasi Zizi Kirana dan Amira Osman.
6: Kalau
5: setuju?
6: Tak ada.
2: Setuju.
5: Berganda-ganda cantiknya.
6: Nanti kita belakang kira.
5: Iyalah. Okay. Saya macam siapa? Meli Goslo.
6: Nanti saya bagi tahu macam siapa. Okeylah. Kak Zeti yang menawan, boleh saya jual pantun? Boleh ya?
5: Boleh.
6: Dengar tau. Jawab tau.
5: Jawab.
6: Burung pipit terbang rendah, hinggap sebentar di dahan mati. Dahan lagi. Tadi dahan ni dahan. Sahabat sejati penuh amanah, menjaga rahsia dalam hati.
5: Itu yang sepatutnya ya. Itu sepatutnya menjaga rahsia dalam hati.
6: Rahsia saya simpan tak?
5: Saya ingin simpan beli.
6: Okay.
5: Simpan.
6: Simpanlah. Okey, beli.
5: Pergi ke laut bersama Pak Leman. Kenapa Pak Leman? Mencari ikan sampai berkelam. Sahabat setia sekadar mainan, tempat bersembang siang dan malam.
6: Ya, baik. Lepas tu saya kena jual jugalah ni.
5: Saya kena jual.
6: Oh, bukan saya yang jual. Oh, saya dah jual, lupa.
5: Iyalah kan.
6: Itu Kak Zeti puji lebih sikit. Biasalah berat 2 kilo atas kepala.
3: Okay, silakan. Kak Zeti akan menjual. Okay.
5: Saya ingin menjual ya. Dengarkan. Ya,
6: silakan.
5: Pergi ke pantai melihat laut. Ombak beralun tanpa henti. Sahabat sejati tetap terpaut di dalam ingatan sampai mati.
6: Alah, sweetnya Kak Zati.
5: Cia-cia-cia.
6: Baiklah, saya belilah pantun Kak Zati.
5: Boleh.
6: Anak rusa minum di kali. Air jernih, sejuk terasa. Tiga serumpun indah sekali, menjadi utuh kekal sentiasa. Itu dia.
2: Terima kasih. Pemantun
3: tema
2: kita,
3: persahabatan.
2: Betul.
3: Kue donat, kue kriya ada letak di atas loyang. Apa tanda sahabat setia selalu bersama, susah dan senang.
2: Anak Melayu mengail ikan, mengail pula di waktu senja. Walaupun kita tiga serumpun selatu rame, kita tetap terjaga.
3: Betul sekali. Pergi ke taman memetik bunga, bunga melati harum baunya. Sahabat sehati, jangan dilupa, walau jauh tetap di hati selamanya. Kita berikan tepuk tangan yang meriah. Baik, terima kasih kepada tiga delegasi. Demikian untuk tema persahabatan berbalas pantun program Tiga Negara Serumpun. Saya Isa Jali Idris.
2: Dan saya Arbintar mengucapkan terima kasih. Kita kembali lagi sesaat, tentunya kita ucapkan terima kasih sekali lagi.
3: Dari jauh menjunjung duli, sudah dekat menyusun sembah. Mohon maaf kami diberi atas segala khilaf dan salah. Saya Isa Jali Idris.
2: Saya Arbintar. Wassalamualaikum
3: warahmatullahi wabarakatuh.
7: Baru saja Anda menyaksikan produksi bersama Tiga Serumpun. RRI, RTM, RTB. Sampai jumpa.

0: pantai ini bersih. Lautnya biru. Hembusan anginnya membawa aroma kebebasan. Tapi sekarang, laut kami dicekik oleh jutaan ton pakaian bekas yang tak berujung. Dikirim dari negeri seberang. Dibuang tanpa peduli. Setiap helai baju yang kau beli murah tanpa tahu asalnya mungkin adalah bagian dari gunung sampah tekstil yang mencemari tanah kami, menghancurkan lingkungan kami, dan masa depan anak-anak kami. Bukan berarti tak boleh beli baju bekas, tapi pilihlah dengan bijak. Kenali asal-usulnya, dan jangan biarkan Indonesia jadi tempat pembuangan dunia. Mari kita lindungi bumi, mulai dari lemari pakaian kita.
1: Sinyal 1,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile Application RRI Digital. Pro 4 FM. Pro

Bengkulu di sana. Selamat datang dan selamat bergabung di Radio Prompe di acara Brando Petangan di sana. Di mana ada di sana mulai dari pukul 3 sampai pukul 10 di Brando Petangan itu. Ada di sana bakal dikawani dengan saya Donga Kamal. Dan setelah azan kelak di sana kita bakal buka requestan lagu-lagu dangdut sampai jam 5 petang. Jadi bagi di sana segala jangan sampai terlewat di requestan kali itu di petang itu. Karena kita bakal putarkan requestan-requestan yang menarik dari di sana dengan lagu-lagu dangdutnya. Tetap bersama kami di RR Prompot Bengkulu 91.7 FM Suara.

0: Prompat FM. Prompat FM.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

kisah inspiratif Islam. Ketika tekanan dan penyiksaan terhadap kaum muslimin di Mekah semakin berat, Allah memerintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk berhijrah ke Madinah. Pada malam ketika kaum Quraisy berencana membunuh Nabi, beliau diam-diam keluar dari rumah bersama sahabat terdekatnya, Abu Bakar As-Siddiq. Abu Bakar As-Siddiq telah menyiapkan 2 ekor unta dan semua perlengkapan perjalanan jauh-jauh hari. Ia menampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dengan penuh kecintaan dan kehati-hatian. Saat perjalanan terasa sangat berbahaya, mereka pun bersembunyi di Gua Sur, sebuah gua sempit di tengah pegunungan berbatu. Di dalam gua itu, Abu Bakar melihat banyak lubang kecil yang bisa menjadi sarang binatang berbisa. Dengan penuh perhatian, ia menutupi beberapa lubang dengan kain. Namun, satu lubang ia tutup dengan kakinya sendiri, karena tak ada kain lagi. Ia khawatir jika ada ular atau kalajengking keluar dan menyakiti Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang sedang beristirahat di pangkuannya. Benar saja, dari lubang itu muncul seekor ular dan menggigit kaki Abu Bakar. Ia menahan sakit luar biasa, tapi tak bergerak dan tak bersuara. Karena tak ingin membangunkan Nabi, air matanya jatuh membasahi wajah Rasulullah, dan barulah Nabi terbangun. Melihat sahabatnya kesakitan, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mendoakan Abu Bakar, dan racun ular itu pun hilang seketika. Inilah bentuk pengorbanan tulus yang begitu menyentuh. Seorang sahabat yang rela menderita agar kekasih Allah tetap aman.

0: Di sana kabar kita pukul 16 waktu Indonesia Barat, tepat pada hari Rabu 27 Mei 2026, umat Muslim merayakan Idul Adha. Sejak pagi semua masjid dipadati oleh umat Muslim yang hendak melaksanakan sholat Id. Seperti di Masjid Nurul Hidayah Desa Karanganyar 1, Kecamatan Arga Makmur, Kabupaten Bengkulu Utara, masjid hampir penuh oleh masyarakat yang hendak sholat Id. Selepas pelaksanaan sholat Id, proses penyembelihan hewan kurban dilaksanakan sekitar pukul 8.30 waktu Indonesia Barat. Selama proses penyembelihan, masyarakat juga sangat antusias untuk melihat langsung proses pemotongan hewan kurban tersebut. Informasi selanjutnya di sana, dalam rangka memastikan daging hewan kurban aman untuk dikonsumsi oleh masyarakat, Dinas Pertanian Kabupaten Kaur melalui Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan menerjunkan tim kesehatan hewan di sejumlah masjid yang ada di Kabupaten Kaur. Kepala Bidang Peternakan dan Kesehatan Hewan Dinas Pertanian Kabupaten Kaur, Hengki Tommy, menjelaskan tim kesehatan hewan yang bertugas mengecek kondisi daging hewan kurban hanya diterjunkan di dua wilayah saja, yakni di Kota Bintuhan, tepatnya di Polres Kaur, dan beberapa desa di Kecamatan Kaur Utara. Hengki menyebut penyebaran tim kesehatan hewan memang tidak bisa dilakukan secara menyeluruh. Hal ini dikarenakan pihaknya masih kekurangan dokter hewan. Untuk informasi selengkapnya di sana bisa baca di laman rri.co.id dan jangan lupa untuk download RRI Digital.
1: Prom 4 FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: 107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.
1: Melah Bedangdut.

0: Ayo dong, make a wish buat kita.
1: Ayo. Aku mau keep.
2: Halo, halo. Gak bisa diganti yang lain dulu, Pak.
1: Aku mau kita punya waktu lebih banyak bersama.

7.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

107.7 FM Bengkulu. Di sana selamat petang. Hari kula nunjukkan jam 16.26 waktu Indonesia Barat. Kita masih ada di sesi Melah Bedangdut sampai jam 5 petang iko di sana. Jadi masih ada sekitar 30 menit lagi untuk adik sana segala yang lagi ada request lagu-lagu dangdut di petang hari iko. Dan iko lah ada musuh requestan dari Donga Kito, Donga Riko di Tanah Pat.

Oke, di sana itu di satu lagu dari Divarina Indra Adela featuring Fendik Adela dengan judul lagu Satu atau Dua. Dan selanjutnya karena belum ada unsur requestan dari di sana yang lain, bakal saya putarkan requestan dari Donga Riko dari Jubuset Sate Goyang Pargoy. Langsung aja kita dengarkan bersama.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami segenap keluarga besar Buset Family mengucapkan minal aizin wal faizin, mohon maaf lahir dan batin. Moi lah Bali baju raya.
1: Alun Pak.
0: Bali Grand Lepis. Nyau.
2: Melah bedangdut.

Belah Bedangdu. Joget kita. Pro 4 FM. Pro 4 FM.

Sepak bola selalu menyatukan kita. Perbedaan pilihan tim bukan alasan untuk saling menjatuhkan. Menjelang Piala Dunia FIFA, mari jadi pendukung yang cerdas dan tertib. Dukung dengan semangat, bukan dengan emosi. Hargai sesama penonton, jaga ucapan di media sosial, dan hindari provokasi. Ingat, kemenangan bukan hanya milik tim di lapangan, tapi juga milik kita yang bisa menjaga sportivitas. Jadi pendukung yang tertib, karena sepak bola adalah tentang persatuan.

0: Smart FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu. Kabar Kito.
1: Hari sana kabar Kito pukul 17 waktu Indonesia Barat. Momentum Hari Raya Idul Adha identik dengan melimpahnya konsumsi daging kurban dan aneka makanan bersantan di tengah masyarakat. Di balik suasana perayaan tersebut, Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu mengingatkan masyarakat untuk terus mewaspadai resiko gangguan kesehatan seperti kolesterol tinggi, hipertensi hingga gangguan pencernaan akibat pola makan berlebihan. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu Yasman Syahrul mengatakan masyarakat perlu lebih bijak dalam mengatur pola konsumsi selama Idul Adha agar kondisi tubuh tetap sehat dan bugar. Menurutnya konsumsi makanan tinggi lemak, santan dan berminyak yang meningkat saat hari raya berpotensi memicu berbagai penyakit jika tidak diimbangi pola hidup sehat. Informasi selanjutnya di sana, Dewan Pimpinan Wilayah Lembaga Dakwah Islam Indonesia atau DPW LDII Provinsi Bengkulu mencatat sebanyak 386 hewan kurban disalurkan pada hari raya Idul Adha 1447 Hijriah tahun 2026. Jumlah tersebut terdiri dari 1 ekor kerbau, 232 ekor sapi, dan 153 ekor kambing yang tersebar di kabupaten dan kota seprovinsi Bengkulu. Ketua DPW LDII Provinsi Bengkulu, Dr. Haji Mary Sasdi Jantan, mengatakan ibadah kurban merupakan bentuk rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala sekaligus sarana berbagi kepada sesama. Dan juga menurutnya Allah telah menjanjikan tambahan nikmat dan keberkahan bagi hamba yang selalu bersyukur. Dia menjelaskan momentum Idul Adha bukan hanya menguji ketakwaan umat kepada Allah, tetapi juga memperkuat kepedulian sosial melalui pembagian daging kurban kepada masyarakat. Untuk informasi selengkapnya di sana bisa baca di laman rri.co.id dan jangan lupa untuk download RRI Digital. Dan di sana Melah Bedangdut mulai pukul 5 itu lah tutup requestan. Di sana selanjutnya bakal saya putarkan lagu-lagu dan informasi menarik lainnya. Jadi tetap bersama kami di RRI Perempat Bengkulu 91,7 FM.
0: Perempat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: Beb, nanti kalau fee proyek kamu udah cair, ajak aku makan itu dong.
1: Makan apa?
0: Itu loh, sup sirip ikan hiu, Beb. Tahu gak sih, sup sirip ikan hiu itu dipercaya bisa bikin kulit makin cantik loh, Beb. Nambah energi juga. Canggih ya?
1: Emangnya kamu gak kasihan apa sama hiunya?
0: Ih, kenapa?
1: Sup sirip ikan hiu itu diolah dari proses yang namanya shark finning. Kalau ada ikan hiu yang diburu terus ditangkap dalam keadaan hidup, siripnya itu akan dipotong lalu diambil. Habis itu, hiunya dibuang lagi ke laut.
0: Ih, kok ngeri ya, Beb? Kasian hiunya.
1: Nah itu, menurut penelitian juga, ada 100 juta ekor hiu yang mati setiap tahunnya, Beb. Hiu bisa punah, akibatnya ekosistem di laut mungkin ya terganggu. Emang kamu mau?
0: Ya udah deh, gak jadi aja makan sup sirip ikan hiunya.
2: Peduli akan kelestarian hiu, peduli akan keseimbangan laut Indonesia.
3: Berendo Petang, Rompat RRI Bengkulu.

7.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

7 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

91.7 FM Radio Propat Bengkulu. Hari sana selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Dan ngomong-ngomong tentang Hari Raya Idul Adha nih, di sana hari ini merupakan salah satu hari besar umat Islam yang diperingati setiap tanggal 10 Zulhijjah dalam kalender Hijriah. Dan Idul Adha juga tidak cuma identik dengan penyembelihan hewan kurban, tapi juga mengandung makna mendalam tentang pengorbanan, keikhlasan, dan kepedulian sosial dalam kehidupan bermasyarakat. Perayaan Idul Adha berawal dari kisah keteladanan Nabi Ibrahim alaihissalam yang dapat perintah dari Allah Subhanahu wa taala untuk mengorbankan putranya Nabi Ismail alaihissalam. Dengan penuh keimanan dan ketulusan, Nabi Ibrahim menjalankan perintah tersebut, namun atas kuasa Allah Subhanahu wa taala, Nabi Ismail kemudian digantikan dengan seekor domba untuk disembelih. Kisah itulah yang menjadi simbol ketaatan dan keikhlasan seorang hamba kepada sang pencipta. Dan juga nilai pengorbanan dalam Idul Adha mengajarkan umat-umat Islam untuk rela berbagi dan mendahulukan kepentingan yang lebih besar demi kebaikan bersama. Pengorbanan tidak selalu berbentuk materi di sana, tetapi juga dalam wujud melalui waktu, tenaga, perhatian, dan kepedulian kepada sesama. Dan dalam kehidupan sehari-hari juga semangat berkorban dapat diterapkan dengan membantu orang yang membutuhkan, menjaga persatuan, serta memperkuat rasa empati di tengah masyarakat. Tetap bersama kami di RRI Pelombor Bengkulu 91.7 FM, Suara Budaya Bengkulu.

Pro4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Prompare FM. Prompare FM. Prompare FM. Prompare FM.
1: RRI Digital. Nikmati kemudahan interaksi, partisipasi, dan kolaborasi dengan RRI Digital. Interaksi, dengar dan saksikan siaran langsung kami, daftarkan akun Anda, dan mulailah berinteraksi di setiap program dan konten kami. Partisipasi, kreasikan konten Anda berupa berita, podcast, vlog, film, musik, dan playlist. Kolaborasi, kami mengajak berbagai komunitas untuk berkembang bersama melalui digital platform. RRI Digital kini juga menghadirkan terobosan baru, workspace platform, dan online learning platform dengan fasilitas-fasilitas unggulan, monitor impact and outcome, meeting online, video conference, dan library. RRI Digital menghadirkan fitur-fitur untuk peningkatan interaksi, partisipasi, kolaborasi, workspace, dan learning. Segera download RRI Digital.
2: Makan yuk, aku lapar nih.
3: Enggak, aku lagi diet tau.
2: Olah, diet apaan? Langsing juga enggak, masih bulat aja tuh, kayak ikan buntal.
3: Ih, biarin aja.
2: Ih, jangan marah, bercanda kali.
4: Body shaming adalah tindakan mengomentari bentuk fisik seseorang, entah itu disengaja atau tidak. Dilihat dari sudut pandang psikologi, body shaming masuk kategori bullying verbal. Yuk, tahan diri tidak berkata atau berkomentar tentang body shaming, baik di sosial media maupun ruang publik, karena dapat dijerat Undang-Undang ITE maupun Delik Pidana Umum dengan ancaman hukuman penjara 4 tahun atau denda Rp750 juta.
5: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia, Bengkulu. 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Cepat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.
1: Ada sana kabar kita pukul 18 waktu Indonesia Barat, Wakil Gubernur Bengkulu Mian menyampaikan rasa syukur atas pelaksanaan sholat Idul Adha 1447 Hijriah yang berlangsung khidmat di Masjid Baitul Izzah. Dia mengatakan pelaksanaan ibadah berjalan lancar berkat kerjasama panitia dan seluruh jajaran pemerintah Provinsi Bengkulu. Mian juga menyampaikan salam hormat dari Gubernur Bengkulu yang saat ini tengah berada di Tanah Suci bersama jemaah haji asal Provinsi Bengkulu. Atas nama pemerintah daerah, dia mengucapkan terima kasih kepada panitia pelaksana serta sekretaris daerah beserta seluruh jajaran yang telah mendukung kegiatan tersebut. Dalam kesempatan itu, Mian mengungkapkan bahwa sebanyak 1.543 jemaah haji asal Bengkulu dalam kondisi sehat selama menjalankan ibadah haji. Namun dia menyebut salah satu jemaah dilaporkan meninggal dunia di Tanah Suci dan didoakan agar mendapat husnul khotimah. Informasi selanjutnya di sana, pemerintah Kota Bengkulu mengajak seluruh masyarakat menjadikan momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah sebagai sarana memperkuat persatuan, meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, serta menumbuhkan semangat kepedulian sosial dan berbagi antar sesama. Pejabat Sekretaris Daerah Kota Bengkulu, Medi Febriansyah, mengatakan, Idul Adha merupakan momentum penting bagi umat muslim untuk menanamkan nilai keikhlasan, pengorbanan dan kebersamaan dalam kehidupan sehari-hari. Pemerintah Kota Bengkulu berharap semangat Idul Adha tidak hanya dimaknai sebagai ritual ibadah semata, tetapi juga menjadi pengingat agar masyarakat terus mempererat hubungan sosial, menjaga persatuan serta meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat yang membutuhkan. Untuk informasi selengkapnya di sana bisa baca di laman rri.co.id dan jangan lupa untuk download RRI Digital.
0: Pro 4 FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

107,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Dan setiap yang bernyawa tidak akan mati, kecuali dengan izin Allah, sebagai ketetapan yang telah ditentukan waktunya. Barang siapa menghendaki pahala dunia, niscaya kami berikan kepadanya pahala dunia itu. Dan barang siapa yang menghendaki pahala akhirat, kami berikan pula kepadanya pahala akhirat itu. Dan kami akan memberi balasan kepada orang-orang yang bersyukur. Quran

Kisah Inspiratif Islam. Hadis riwayat Muslim juga dalam Bukhari. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, seorang laki-laki melihat ranting berduri di jalan, lalu ia berkata, "Aku akan menyingkirkannya agar tidak menyakiti kaum muslimin." Maka Allah berterima kasih kepadanya dan mengampuni dosanya. Dalam versi lain, Rasulullah menyebut perbuatan itu sebagai bagian dari cabang iman. Lelaki ini mungkin tidak terkenal, tidak memiliki amal besar, atau bukan ahli ibadah. Namun, kepeduliannya terhadap orang lain mendorongnya untuk menyingkirkan bahaya kecil ranting berduri yang bisa melukai orang. Tindakan kecil ini dilakukan dengan niat ikhlas untuk memberi kemudahan dan keamanan bagi sesama. Dan karena itu, Allah mengampuni dosa-dosanya sebagai bentuk balasan atas kebaikan hatinya.

0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Dasar Latif. Hidup ini tentu butuh hiburan dan berita yang baik. Bukan cuma sering, tetapi juga mendidik. Berita-berita yang selalu aktual, tapi juga memperhatikan kepentingan bangsa. Banyak berita, tapi RRI adalah pilihan yang tepat. Saya mengajak kepada kita untuk selalu stay tune di RRI. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Kisah kalimullah Nabi Musa alaihi salam beserta kaumnya ditimpa kekeringan. Hujan tak kunjung turun sepanjang tahun. Menghadapi peristiwa itu, Nabi Musa alaihi salam beserta kaumnya pun menggelar sholat untuk meminta hujan. Dalam kitab Anisul Mukminin disebutkan bahwa berkumpullah semua orang di sebuah padang. Nabi Musa alaihi salam lalu memastikan jamaahnya. Wahai Bani Israel, siapapun dari kalian yang ahli maksiat, keluarlah dari barisan ini, agar Allah segera menurunkan hujan, pinta Nabi Musa kepada umatnya. Tak ada seorang pun yang keluar dari barisan. Nabi Musa khawatir hujan tidak jadi turun karena ada orang ahli maksiat dalam jamaahnya. Mendapati tidak ada satupun yang keluar dari barisan, Nabi Musa pun lalu segera memulai sholat meskipun dihinggapi rasa was-was. Alhasil, seusai sholat, langit pun mulai mendung, pertanda hujan akan segera turun. Benar saja, seketika itu hujan turun. Nabi Musa pun heran, bagaimana bisa hujan turun? Padahal ia yakin pasti ada ahli maksiat yang masuk dalam barisan jamaahnya. Nabi Musa lantas mengadu kepada Gusti Allah. Ya Allah, engkau telah turunkan hujan, sedangkan engkau tidak mengeluarkan ahli maksiat yang ada dalam barisanku. Wahai Musa, orang ahli maksiat yang ada dalam barisanmu telah taubat nasuha kepadaku dan aku telah menerima taubatnya. Allah memberitahu Nabi Musa. Mendengar jawaban Gusti Allah, Nabi Musa lantas bertanya kembali. Kalau begitu, siapakah orang yang berbuat maksiat itu, ya Allah? Aku ingin sekali mengetahuinya. Wahai Musa, bagaimana aku bisa membocorkannya kepadamu? Saat orang itu bermaksiat saja, aku tutup aibnya. Lalu bagaimana aku memberitahumu sekarang ia telah taubat kepadaku? Sangkal Gusti Allah. Jawaban Gusti Allah ini seolah menjadi ajwibah buskita. Jawaban yang membuat lawan bicara terdiam. Itulah sifat rahman Allah. Yang bermaksiat saja ditutupi aibnya. Bagaimana dengan yang bertaubat? Sudah tentulah Allah lebih rahman kepadanya. Wallahu a'lam.

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Ketahuilah bahwa sabar jika dipandang dalam permasalahan seseorang adalah ibarat kepala dari suatu tubuh. Jika kepalanya hilang, maka keseluruhan tubuh itu akan membusuk. Sama halnya jika kesabaran hilang, maka seluruh permasalahan akan rusak." Tiga kesalahan karena berburuk sangka. Umar bin Khattab adalah khalifah yang selalu berjalan tengah malam untuk mengetahui keadaan kota dan keadaan rakyatnya. Dengan inspeksi langsung, Amirul Mukminin kedua ini dapat mengetahui kondisi rakyatnya secara sebenar-benarnya. Masa telah lewat malam saat beliau melewati sebuah rumah yang dari luar terdengar seorang pria di dalam rumah sedang asyik tertawa. Semakin beliau mendekat, beliau juga mendengar suara gelak tawa wanita. Khalifah Umar bin Khattab mengintip rumah tersebut lalu memanjat jendela dan masuk ke rumah tersebut. Beliau menghardik pria tersebut dengan berucap, "Hai hamba Allah, apakah kamu mengira jika Allah akan menutup aib dirimu sedangkan kamu berbuat maksiat?" Pria yang dihardik tersebut tetap tenang dengan lalu menjawab tuduhan Umar dengan berkata, "Wahai Umar, jangan terburu-buru. Mungkin hamba melakukan satu kesalahan, tapi Anda melakukan tiga kesalahan." Umar bin Khattab hanya terpaku. Si pria meneruskan bicara. "Yang pertama, Allah berfirman, jangan kamu mengintip mencari-cari kesalahan orang lain, dan Anda telah melakukan hal tersebut dengan mengintip ke dalam rumah hamba. Yang kedua, Allah berfirman, masuklah ke rumah-rumah dari pintunya, dan Anda tadi menyelinap masuk ke dalam rumah hamba melalui jendela. Dan yang ketiga, Anda sudah memasuki rumah hamba tanpa izin. Padahal Allah berfirman, jangan kamu masuk ke rumah yang bukan rumahmu sebelum kamu meminta izin." Menyadari bahwa dirinya juga salah, Umar lantas berkata, "Apakah lebih baik di sisimu jika aku memaafkanmu?" Lantas pria tersebut menjawab, "Ya, Amirul Mukminin." Umar pun memaafkan pria tersebut dan berpamitan pergi dari rumah tersebut.

Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Janganlah engkau mengucapkan perkataan yang engkau sendiri tak suka mendengarnya jika orang lain mengucapkannya kepadamu."

Pro4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Langit,
1: ya.
0: Langit, pacak dek kabar turun kau hujan dengan petir. Aku nak nangis tapi ngup kinaan.
2: Wah, zaman sekarang enak banget ya. Minta hujan bisa via media sosial. Kalau zaman dulu, minta hujan harus pakai ritual loh. Dari zaman dulu, di berbagai belahan dunia pasti ada budaya pemanggil hujan. Begitupun di Indonesia. Salah satunya adalah budaya ngubai dari desa Pondok Sugu, Provinsi Bengkulu. Ngubai adalah tradisi adat masyarakat sebagai wujud pemanjatan doa untuk meminta hujan. Ngubai berasal dari kata ubai yang berarti jaring dalam bahasa setempat. Nah, sesuai namanya, masyarakat akan membentangkan jaring yang terbuat dari jalinan janur pohon aren ataupun kelapa. Jaring-jaring ini lalu akan dibentangkan selebar sungai dan ditarik secara bersama-sama sepanjang kurang lebih 1 km dari hulu ke hilir. Sembari menarik jaring, masyarakat akan melantunkan doa-doa dengan harapan hujan akan segera turun, sumur terisi, dan sungai mengalir lebih deras.
3: Lenget, nangkutmu uen hujan nanti ya.
0: Langit, pacak dek kabar.
4: Lengai, pihak bantuan yang jual dengan kuli ya.
3: Lenget,
0: langit,
3: lengai.
0: Lenget,
5: langit.
2: Waduh, langit udah ngamuk nih. Kebanyakan yang request, kabur ah.
6: Berendo Petang, Rompat RRI Bengkulu.

0: Ada cara kabar kita pukul 19 waktu Indonesia Barat, Bupati Sluma Teddy Rahman menyerahkan bantuan hewan kurban dari Presiden Republik Indonesia kepada masyarakat Kabupaten Sluma di lapangan SD Negeri 79 Sluma, Kelurahan Kembang Mumpo, Kecamatan Semidang, Alas Maras. Penyerahan tersebut berlangsung hikmat dan disaksikan masyarakat, tokoh agama, serta jajaran pemerintah Kabupaten Sluma. Bantuan hewan kurban dari Presiden RI berupa seekor sapi sejenis simental dengan bobot mencapai 977 kg. Sapi tersebut dibeli dari peternak lokal Acep Sumarna, warga Kelurahan Sidomulyo, Kecamatan Sluma Selatan. Selain bantuan dari Presiden RI, pemerintah Kabupaten Sluma juga menyerahkan bantuan hewan kurban kepada pengurus Masjid Al-Ikhlas Kelurahan Kembang Mumpo. Hewan kurban itu nantinya akan dibagikan kepada masyarakat sekitar yang membutuhkan. Informasi selanjutnya di sana, PT Angkasa Pura II Bandara Fatmawati Soekarno Bengkulu menyalurkan bantuan hewan kurban kepada masyarakat sekitar bandara pada momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Bantuan tersebut berupa 2 ekor sapi yang diserahkan langsung oleh General Manager AP2 Bandara Fatmawati Soekarno Bengkulu, Muhammad Haikal Bersamo, Ketua Serikat Pekerja dan Pengurus. 2 ekor sapi kurban tersebut diberikan kepada warga Kelurahan Sukarami melalui Masjid Yaumil Mahsyar dan kepada warga Kelurahan Betungan melalui Masjid Anur. Penyaluran hewan kurban dilakukan sebagai bentuk kepedulian perusahaan kepada masyarakat di sekitar lingkungan bandara. Untuk informasi selengkapnya di sana bisa baca di laman rri.co.id dan jangan lupa untuk download RRI Digital.
1: Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: Rompad FM. Rompad FM.
1: Bersama Juru Hebah Ahyar Bintara dan Aisyah Jali Idris.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau lilin sebagai pelita, malam gelap menjadi terang. Kalau tiga serumpun sudah bersama, bagi hati tetap bertahta.
3: Luar biasa. Selamat datang kami ucapkan dalam program Tiga Negara Serumpun Berbalas Pantun RRI, RTM, dan RTB.
2: Ya, dan tentunya Aisyah, kita masuk ke pusingan kedua.
3: Baik, untuk kali ini kita akan masuk dalam tema Hari Raya Idul Adha, tapi sebelumnya hendaklah juga kita memperkenalkan diri.
2: Betul lah tuh, sila.
3: Karena tak kenal maka tak sayang, tak sayang tak cinta, tak dapat pula kita nak pergi jalan-jalan ke Nagoya.
2: Nak beli tas.
3: Baik, silakanlah Kanda Sayu untuk dapat memperkenalkan
2: Kota Batam, diri. Kota Wisata, terkenal dengan Bandar Dunia Madani. Ahyar Bintara gelaran saya, orangnya kacak dan baik hati.
3: Orangnya kacak dan baik hati. Hendak memetik si daun kelor.
2: Ewa.
3: Petik juga si buah limau. Dari Tanjung Pinang.
2: Oh.
3: Saya diimpor. Saya bernama Aisyah Kuntum Bedelau.
2: Oh, itu pun gemuruh sekali lagi ya. Jauh dari Tanjung Pinang.
3: Anak itik tekedek-kedek. Tekedek-kedek di bawah tangga. Walaupun montel, saya jangan diusik sebab saya dah beranak tiga.
2: Amboi, tapi tak macam beranak tiga, macam gadis.
3: Masya Allah, tapi tetap juga jangan diusik ya.
2: Betul lah tuh. Baiklah kalau begitu, tuan dan puan, bapak ibu yang berbahagia, selanjutnya kita akan persilahkan untuk sesi kita kedua dengan tema Idul Adha. Yang pertama Aisyah,
3: kita langsung saja panggilkan untuk masing-masing delegasi kita. Ini dia dari RTB, RRI, dan RTM.

0: Kita berikan tepuk tangan untuk ketiga delegasi kita.
1: Baik, sila duduk.
0: Senang sekali hari raya tahun ini. Kita nak mengucapkan dulu selamat hari raya Idul Adha untuk saudara-saudara kita yang ada di Malaysia dan juga Brunei Darussalam.
1: Betul, sesuai dengan tema kita nak ucapkan selamat hari raya Idul Adha. Tentunya sebentar lagi identik dengan kurban, eh?
0: Betul sekali. Untuk itulah kita akan berbalas pantun dengan tema hari raya Idul Adha. Tapi sebelum itu, Bang Ayah,
1: sila apa tuh?
0: Kita akan memperkenalkan diri terlebih dahulu.
1: Baiklah kalau begitu, ya.
0: Ya, saya. Yang pertama dari delegasi RTB, kami persilakan.
2: Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Betul, tengah. Selamat Hari Raya Aidil Adha saya ucapkan kepada semua. Orang mengail di iksi ikan pari, dikail orang di tebing sungai. Dayangku Rahmah nama diberi dari National FM Radio Brunei.
0: Radio Brunei, Dayangku Rahmah. RTB, ya.
1: Sila. Dan selanjutnya kami silakan.
0: Sayangku, siapa nih?
1: Bahaya nanti, ya.
0: Dipersilakan, baru mulai, ya.
3: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya Aidil Adha. Izinkan saya perkenalkan diri. Hujan gerimis di pagi hari, dongak ke langit, awannya hitam. Neldi Siaran berdiri di sini, dari Brunei Darussalam, datang ke Kota Batam.
1: Ewa, terima kasih. Dan selanjutnya, tak mau kalah juga sila, eh?
4: Iya. Okey, jadi sekarang giliran saya memperkenalkan diri. Pergi kenduri rumah Pak Awang, gulai keli tidaklah payau, membawa diri jauh ke seberang. Hai, saya Zati bakal memukau. Terima kasih.
0: Zati bakal memukau. Betul lah, saya tengok Kak Zati ini memukau.
1: Memukau, diorang terlena memandang. Betul, ya. Sekali. Baiklah, selanjutnya kami persilakan dari Radio Republik Indonesia.
5: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya Idul Adha kepada kaum muslimin muslimat dimanapun anda berada. Saya nak kasih pantun spesial. Burung serindit hinggap di taman hendak memakan si pucuk paku. Kalau rindu kampung halaman, DJ Ariel setia di Pro 1.
0: Pro 1.
5: Satu lagi, baju kurung berwarna merah dipakai dara buat undangan. Idul Adha membawa berkah. Salah Ariel, mohon dimaafkan.
1: Terima kasih. Dan selanjutnya kami persilakan yang comel, ya.
6: Baik, terima kasih. Tadi saya sudah perkenalkan diri. Saya kenalkan lagi, ya. Memetik bunga di pagi hari, bunga dipetik di tepi muara, untung tak jatuh. Julia Puspita dari RRI, dikenal juga Lesti Kejora.
1: Bukan main kecil-kecil cabai rawit,
0: ya. Saya. Ini yang asli apa yang KW ini, ya?
1: Kalau
0: yang asli biasanya bisa nyanyi lagu
6: Zapin
0: Melayu.
1: Oke, okay, sila selanjutnya kami silakan.
7: Kan main Lesti tadi, ya. Inilah. Baik, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kau semangat. Belum makan? Makan kuih dulu. Minum dulu. Biar semangat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya nak ucapkan selamat Hari Raya Idul Adha. Semoga tahun ini yang pergi haji dan juga berkorban diterima amal ibadahnya oleh Allah Ta'ala.
0: Ya,
7: InsyaAllah. Amin. Ya Rabbal Alamin. Jauh datang dari Bengkalis, pergi merantau ke Tanjung Pinang. Walaupun hitam, saya tetap manis. Ada yang ketawa? Walaupun hitam, saya ni manis. Jauh dipandang untuk dikenang.
1: Habis kalau habis manisnya macam mana tu?
0: Baik, dia selalu memperkenalkan dia manis, tapi nama tak sebut, ya. Kalau jalan ke Bengkalis, hendak pula membeli kain. Nampaknya abang memang manis. Saya tilik-tilik nama abang ni Syahrudin.
1: Betul ke tu? Baik, terima kasih dan selanjutnya kami persilakan dari RTM.
8: Assalamualaikum semua. Salam Aidil Adha. Indah langit di pagi raya, tabir bergema menusuk jiwa. Saya Nazri ingin beraya. Salam Aidil Adha untuk semua.
1: Terima kasih.
0: Terima kasih Abang Nazri.
1: Baik, selanjutnya Ini apa dia kata tadi, macam passion dia ni memang terpukau lah ya.
0: Terpukau. Ini baju apa namanya ni Kak?
9: Kalau di Malaysia kita ada 14 buah negeri. Jadi ini merupakan busana salah satu negeri yang saya pakai adalah negeri Perak.
0: Negeri Perak.
9: Okey, baik. Sedap rasa si ikan bawal diberi pula oleh Cik Ana. Dari RTM saya berasal. Ada yang kata macam Zizi Kirana.
1: Oh, Zizi Kirana ya.
9: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat Hari Raya Aidiladha. Salam perkenalan, saya Diani Syazlina dari Radio Television Malaysia.
1: Baik, terima kasih. Dan selanjutnya, tak kalah kacaknya dengan merah menyala.
0: Dipersilakan.
1: Sila.
10: Kiu-kiu tu ya. Kalau tadi dah ada Zizi Kirana, ada yang bertanya Kiu Haida pula. Tapi yang pastinya nama saya Q aja.
1: Q aja. Okey, sila.
10: Dari Pulau Mutiara ke Pulau Batam membawa semangat ibadah korban. Q Mutiara FM hadir ukhuwah di Anyam dari RTM menyambung warisan. Selamat Hari Raya Aidilfitri pula Aidiladha. Aidiladha buat semua rakan-rakan kita daripada Brunei, daripada Indonesia dan pastinya untuk pendengar dan juga rakan-rakan di Malaysia, semoga ibadah kita terus diterima oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Salam Aidiladha.
1: Terima kasih QQ ya.
0: QQ, QM, DJ QM.
1: Baiklah Aisyah, ya. Yang pertama kita akan memasuki dulu. Naik unta pergi berhaji, berbekal iman dan ketakwaan. Idul Adha saat kita berbagi lambang ukhuwah dan juga persaudaraan.
0: Betul sekali, kalau Tuhan membeli kurma, kurma masak dan kurma mentah, kami ucapkan selamat Idul Adha. Semoga iman dan takwa semakin bertambah.
1: Betul, baiklah kita langsung saja di putaran pertama kita. Kami silakan dari RRI.
0: Hari terlebih dahulu, Bang Ariel.
1: Betul. Sila, kira-kira nak menjual dengan siapa hari ini?
11: Nampaknya saya nak jual dengan Zati lah.
1: Zati, jangan salah tengok.
0: Silakan Zati.
12: Bukan saya ya, Bang.
4: Dia straight to the point ya, panggil terus.
11: Okay.
4: Saya hadir.
11: Okay.
4: Hadir.
11: Tengah saya kasih pantun dulu.
4: Boleh.
11: Pergi bekelah ke pekan tua. Bawa keluarga, dapat gulama. Selalu ceria. Di mana saja. DJ Zati memang menggoda.
0: Kak Zati, balas Kak Zati.
1: Balas-balas bahaya tu.
4: Speechless. Grogi-grogi.
10: Never.
4: Grogi-grogi. Deg-degan saya jadinya kamu ini.
10: Deg-degan.
4: Deg-degan. Jadi untuk Bang Ariel ya. Banyak terbang si burung camar. Di pokok ara singgah menanti. Banyak orang datang melamar. Hanya abang yang saya nanti.
10: Yeah. Gayung bersambut bisa, nampaknya.
4: Bisa, bisa masuk.
0: Jangan hanya duduk di kamar. Kalau kita pergi ke pulau terkulai. Kalau Bang Ariel datang melamar, pergilah cepat ke Brunei.
4: Esok ya.
1: Esok.
0: Dipersilakan.
11: Saya nak jual pantun untuk
4: boleh.
11: Sebenarnya Hari Raya Idul Adha saya kasih pantun eh.
4: Ya.
11: Ketupat rendang saya hidangkan untuk Zati ni. Tidak lupa opor ayam. Selamat Idul Adha saya ucapkan. Bagaimana rasanya beraya di Batam?
4: Wow. Ini apa yang saya sediakan dari tahun lepas ni. Okey, dengarkan ya. Malam takbir semarak dan ramai. Takbir keliling kota dan desa. Beraya di Batam indah dan damai. Aidiladha yang meriah dan berwarna.
10: Nampak.
4: Dia punya berwarna itu macam baju saya inilah, shima-shima, bling-bling. Shima. Okey. Jadi kalau apa ini pun pantun yang ingin saya jual dari tahun lepas sudah juga saya sediakan.
11: Kemarin jauh lagi hari-hari.
4: Betul, insting tu, firasat.
11: Feeling good eh?
4: Feeling good. Jadi dengarkan ya, okey. Sajian raya saya hidangkan. Gulai ketupat naikkan selera. Aidiladha kita raikan. Bagaimana ukhuwah kian dipelihara?
11: Dengar jawaban saya. Gemer takbir lantang dan bersih. Menyentuh kalbu penuh rasa. Idul Adha diraikan dengan kasih. Persaudaraan kekal sepanjang masa.
4: Alhamdulillah. Itu yang diharapkan.
0: Terima kasih.
1: Terima kasih. Luar biasa memang berdua ni.
0: Jadi ke Brunei Bang Ariel.
1: Jadi? Besok.
12: Boleh.
1: Okey, baiklah. Dan selanjutnya kita silakan kembali dari RTB. Kira-kira nak menjual dengan siapa?
0: Baik, kita persilakan Bang Neldi.
1: Bang Neldi, sila.
12: Terima kasih. Baiklah, saya akan berpantun dengan kalau Aisyah sini kuntum berdelau.
0: Betul.
12: Nak ambil yang berdelau di situ.
0: Siapa tu?
12: Dengan, saya bagi pantun. Sakit gigi sambil menggigil, makan ubat di malam hari. Melihat senyumannya hatiku terpanggil. Silakan cik adik manis, namanya Diani.
1: Cia.
9: Kalau yang jualnya pun segak bergaya.
1: Aduh.
9: Takkan saya nak tengok je. Baiklah. Selamat Hari Raya, Abang Neldi.
12: Selamat Hari Raya, Diani. Baiklah, saya akan jual pantun.
9: Silakan.
12: Bulan Zulhijjah suci bercahaya. Semua insan berseri-seri. Bagaimana menjaga makna Aidil Adha, pengorbanan hidup sehari-hari?
9: Nak saya jawab?
12: Silakan jawab.
9: Baik. Lemah lembutnya. Risau saya. Baiklah, sopan sangat.
12: Alhamdulillah.
9: Saya jawab, ya. Takut, ya. Sabar. Biar saya jawab dulu. Takbir mengalun penuh syukur. Jiwa keikhlasan jadi pegangan. Nilai pengorbanan tertanam luhur. Makna Aidil Adha jadi pedoman.
12: Nampak cantik ni, apa pakaian Perak?
9: Ini pakaian Puteri Perak.
12: Cantik, tapi lagi cantik kalau Cik Diani pakai pakaian pengantin Brunei.
9: Dia minta pakai Bang. Pengantin. Kalau saya pakai pakaian.
12: Siapa ni?
13: Duduk.
1: Sabar.
13: Belum. Tak jadi ke Tanjung Pinang berarti.
14: Cemburu.
13: Sabar.
1: Sabar, bawa bertenang.
15: Jealous dia kata,
12: Bang, tolong dijaga anaknya,
9: Bang. Sabar, Julia.
15: Bang, pasal tadi dah seiras dah berjanji kena ambil lain baru, sakit hati. Tak apa.
9: Abangnya masih kosong lagi kan?
12: Teruskan Cik Diani.
9: Okey, baik. Saya jual pantunnya, ya. Suara takbir dikumandangkan. Hari yang mulia kita rayakan. Selamat Aidil Adha kami ucapkan. Bagaimana mendidik iman dan ketakwaan?
12: Okey. Saya jawab, ya.
9: Silakan.
12: Jangan.
9: Sabar. Saya halang dia. Okey. Tolong sila pegang, ya, kiri kanan.
12: Pegang. Okey. Silakan. Sini Cik Diani. Okay. Saya jawab. Pawai takbir, riuh semarak, cerminan kasih dan bersefahaman. Aidil Adha, madrasah akhlak, mendidik ikhlas, sabar dan ketakwaan.
9: Sabar ya Julia, sabar. Kita kan tengah beraya.
12: Sebenarnya Cik Diani, saya dengan Julia itu kisah lama.
9: Jadi saya yang barulah. Okey.
14: Jangan cari saya nanti, ya.
0: Terima kasih.
15: Terima kasih. Luar biasa. Itulah kalau hati dah ke lain tuh susah.
0: Betul. Karena pakai Puteri Perak dan menjadi putri di hati Bang Neldi. Baik, kita lanjutkan daripada RTM. Kami persilakan untuk Bang Nazri pula.
15: Bang Nazri, kira-kira nak menjual dengan siapa hari ini? Kena pilih-pilih, ya.
16: Cari Julia. Julia ada.
12: Julia.
0: Okay. Bang Nazri,
16: Julia tinggalkan.
15: Sila Bang Nazri. Okay. Pilih yang mana agak-agak ni?
16: Makan roti bersama kaya.
15: Sedap.
16: Sila Julia bersama saya.
0: Tak apa Julia.
14: Saya pindah.
16: Alah.
0: Secepat itu hati Julia berpindah, ya.
15: Silakan.
14: Assalamualaikum Bang Nazri.
16: Waalaikumsalam Julia.
14: Sehat, ya?
16: Alhamdulillah.
14: Sehat. Sungguh gemulai orang menari.
16: Hai saya.
14: Tarinya pula dari Kepri. Kenapalah wajah saya berseri-seri? Ternyata ada Bang Azri.
0: Pandai pula mengurat budak ni, ya.
15: Boleh. Okey, sila Bang Azri.
16: Okey. Saya nak jawab pantun pada adik Julia,
14: ya. Boleh. Baik.
16: Takbir mengalun di pagi suci. Hati lapang menjemput rahmatnya. Tiga negara sahabat sejati. Iman dan budaya terikat selamanya.
14: Terikat selamanya. Baik. Kenapa, Bang?
16: Terpana.
14: Terpana. Sedap rasa nasi dagang. Makannya pula di waktu pagi. Kalau memang Bang Nazri nak berdagang,
6: saya siap untuk membeli.
8: Asyik.
6: Saya beli ya.
8: Boleh. Mana pantunnya?
6: Mantap. Bangsa Melayu orangnya santun. Persaudaraan ikatan yang utama. Aidil Adha menyatukan tiga serumpun dalam adat, iman dan kasih sesama.
8: Ah, itu dia.
6: Itu. Saya nak jual lagi.
8: Okey.
6: Sebelum saya jual, saya nak bertanya. Boleh ya?
8: Boleh dia.
6: Karena kita nak menyambut Aidil Adha kan? Ha. Pergi berjalan ke Pantai Tirikora. Dekat Tanjung Pinang tapi.
8: Ah, dekat.
6: Ah, Tanjung Pinang.
8: Dekat.
6: Singgah pula membeli air kelapa.
8: Ui.
6: Sedap air kelapa.
8: Kelapa.
6: Tahu kan?
8: Ya, kelapa.
7: Air kelapa, air niau.
8: Air nyok.
6: Apa makna di hari raya kalau tiap tahun jauh dari keluarga?
8: Okey. Sekejap ya, minum air kelapa. Masak rendang guna santan.
6: Sedap tu.
8: Sedap. Rendang kering ke rendang basah? Pagi raya pakai satin.
6: Ya. Yeah.
8: Biar terpisah jarak dan lautan, namun ingatan tetap terjalin.
6: Oh,
15: luar biasa.
6: Bisa video call ya? Baik, saya jual ya. Okey, saya jual ya.
8: Sila Julia.
6: Ayam berkokok di dalam reban.
8: Wih, sial.
17: Ada ayam dia.
6: Bunyi ya, dia.
8: Bunyi.
6: Tanda fajar gantikan bulan.
8: Dah malam.
6: Aidil Adha semangat berkurban. Bang Nazri,
8: yeah.
6: Macam mana meningkatkan ketakwaan?
8: Okey, dengar ya.
6: Boleh.
8: Sila abang ajar ya.
6: Boleh.
8: Nabi Ibrahim jadi tauladan. Patuh dan tunduk pada sang pencipta. Hari raya kurban bukti ketakwaan. Dekatkan diri pada Allah Ta'ala.
15: Baik, insyaallah.
17: Terima kasih banyak Julia dan juga Bang Nazri. Betullah kalau kata orang terbang rendah, si anak kala terbang hinggap di atas dahan. Kalau dekatkan diri pada Allah Ta'ala, pasti hidup mendapat keberkahan.
15: Betul sekali. Baik, kita telah usai tentunya di putaran kita pertama, Aisyah. Dan selanjutnya kita akan masuk ke putaran kita kedua lagi.
17: Baik, kami persilakan perwakilan dari RRI, yaitu Bang Syahrudin, untuk dapat menjual pantun.
7: Baik, saya nak pinjam Kak Zati boleh?
17: Pinjam.
8: Pinjam macam mana?
17: Kan marah kan?
7: Kami pinjam ajak berbuat. Boleh ya? Boleh.
4: Tanya Bang Ariel dulu.
7: Okay. Kodi.
4: Settle ya.
7: Aman.
4: Kenapa nak dipinjam?
7: Kami
4: nak. Kalau boleh miliki terus.
8: Lagi kasih bang, boleh.
4: Mental.
8: Boleh pakai lama kak?
18: Zati sabar, jangan gelodok sabar.
4: Okay. Jangan obvious ya.
7: Jangan sabar, cabar. Kan? Baik, saya nak jual pantun kepada Kak Zati.
4: Boleh
7: Kak Zati?
4: Terus
7: ya.
4: Saya boleh dulu?
7: Boleh.
4: Boleh juga ya kan? Kalau tadi dijemput, makan jelly perisa kaya. Sebenarnya awaklah lelaki idaman saya.
7: Aduh.
4: Dalam diam. Dalam diam.
15: Bahaya ni diam-diam ya.
8: Oi.
7: Balik. Saya nak Zati boleh? Saya nak Walid. Ada nyebut Walid tadi kan? Walid.
4: Bila nak habis ni?
7: Boleh nak habis.
17: Okey, baik. Dipersilakan.
7: Baik. Anak nelayan berkayuh sampan. Pergi memancing, tali dilepas. Daging kurban janganlah disimpan. Apalagi lama dalam kulkas atau peti ais.
4: Kulkas? Apa peti ais ya? Betul, kalau sekiranya daging kurban tu jangan disimpan sampai setahun.
7: Jangan sampai setahun. Paling lama 2 minggu.
4: Betul. Jadi, saya bersedia untuk membeli. Mm-hmm. Okey, dengarkan ya. Pergi ke Mekah menunaikan haji.
7: Amin.
4: Memenuhi panggilan dari Ilahi. Aidil Adha menumbuhkan empathy. Mari saling peduli dan berbagi.
7: Betul.
4: Mana tahu tadi ke Mekah sama-sama.
7: Amin. Ya Allah. Amin. Tahun depan kita ni haji ya.
4: Iya.
7: InsyaAllah.
4: Okay, jadi giliran saya ya untuk menjual.
7: Baik, silakan.
4: Kalau tadi Syahrudin mengenai dengan daging kurban. Jadi dengarkan nih. Kambing jinak di tepi pagar.
7: Baik.
4: Makan rumput diikat-ikat. Bagaimana tu ya? Kurban dipilih denganlah benar. Apakah sesuai syarat dan niat?
7: InsyaAllah. Yang mampu, yang kuat, niatnya bagus. InsyaAllah ikhlas. Kurban tahun ni ya.
4: Okay.
7: InsyaAllah. Saya belilah pantun Kak Zati ya.
4: Boleh.
7: Kurban diperiksa dengan teliti. Dari usia hingga keadaannya. Niat ikhlas dasar di hati agar korban diterima oleh sang pencipta.
4: Alhamdulillah.
1: Alhamdulillah. Itu dia intinya, diterima oleh
17: Allah SWT.
7: Niat tu ikhlas dulu nak ya. Bukan nak pamer ya tak?
17: Terima kasih.
1: Baik, terima kasih. Dan juga Kak Zati.
17: Baik, dari Brunei Darussalam kami persilakan kepada Dayangku Rahma. Penjunjung kasih dipersilakan.
19: Deni, Diani dah sama Neldi.
1: Betul. Sekarang nak pilih siapa ni?
19: Neldi juga bersama dengan Julia. Pilihan hati saya Abang Q seorang.
1: Abang Q.
10: Izinkan saya.
17: Alhamdulillah terpilih.
10: Saya
17: ya.
10: Dah dapat restu.
1: Ini macamnya memang pujian hati lah ya.
10: Yeah.
1: Memang pujian hati dari tadi ya. Silalah tu.
19: Tadi saya diam-diam di hujung-hujung.
10: Itulah tu. Tak apa, kita hujung ke hujung. Okey, sebab banyak yang ditinggalkan tadi.
19: Jadi saya minum kopi dulu dalam cawan.
10: Silakan.
19: Minum kopi di musim salju.
10: Sedap
19: banyak
10: tu.
19: Jejaka tampan menawan. Tapi saya pilih Abang Q.
10: Risau pula benda ni.
17: Ini kalau tuan menebang dahan, tebangnya pula di waktu pagi. Satu cantik, satu tampan. Dua-duanya memang serasi.
10: Terima kasih ya. Ujian tu macam saya katalah, saya risau. Ini hari raya. Takut tak beraya.
17: Ya. Terima kasih. Silakan.
10: Saya jawab ya. Atas jemputan tu, terima kasih. Berarak cerah di Laut Batam, tanda ukhuwah tiga serumpun. Bicara di kirahmah bak mutiara hitam, hamba membeli menyusun ampun.
19: Baik, saya jual ya.
10: Silakan.
19: Luti gendang isi Sri Kaya, tahu? Sedap juga sedap serunding tamban. Pernah makan tamban?
10: Pernah makan.
19: Kalau Brunei tamban ikan.
10: Ikan. Kalau ni dia salai dulu kan.
19: Kepada Tengku saya bertanya.
10: Silakan.
19: Bagaimana kita memilih haiwan kurban?
10: Okey, itu penting tu bila hari raya Aidiladha ni kan. Hari raya haji kalau hari di Malaysia panggil. Okey. Saya jawab ya. Saya belilah semula. Bukan besar yang jadi ukuran. Namun sihat dan cukup syaratnya. Kita utamakan kesempurnaan agar ibadah bernilai di sisinya.
18: Pak pak bum bum bum bum bum.
10: Mana pusing?
18: Bum bum bum bum bum.
17: Baik, dipersilakan.
10: Mendebar kan?
17: Mendebar ya?
10: Masih ingat.
17: Tiba-tiba ada majlis pernikahan. Saya pun terkejut. Persilakan.
10: Makin memikirkan yang tadi. Okeylah, saya jual ya kali ini.
19: Jangan macam Abang Aril lah.
10: Okey. Itulah sebab lepas dah ambil, ditinggalkan. Bahaya. Baik, dengar betul-betul ya. Dikirama. Pagi hari menganyam ketupat. Ketupat dihidang denganlah lepat. Daging kurban yang telah didapat, apa agaknya hendak dibuat? Nak masak apa lah agaknya tu ya?
19: Saya jawab ya.
10: Silakan.
19: Bulan Zulhijjah ke Tanah Suci. Seperti ya, kita tahu kan. Melaksanakan haji dan berkorban.
10: InsyaAllah.
19: Daging didapat bukan hanya dinikmati. Bagikan orang yang memerlukan.
10: Alhamdulillah.
19: Jadi kita bagi-bagilah daging-daging yang kita kurbankan.
10: Alhamdulillah. Hati murni sungguh ya.
17: Luar biasa. Terima kasih banyak.
1: Baik, terima kasih dari RTM dan juga
17: Abang Q.
1: RTB, ya.
17: Baik, betul. Selanjutnya kami ke RTM lagi. Kami persilakan kepada Putri Perak saya, Kak Diani. Dipersilakan.
20: Neldi, kita nak bersanding juga ke?
18: Tak boleh.
20: Okey, saya nak jual dekat siapa
17: Yang belakang ni memang support betul ya.
18: Ramai.
10: Jaga.
20: Agak aku nak jual kat siapa?
10: Okey,
20: kita nampak pantun lah ni.
10: Ini elok yang ramai ditinggalkan di tu.
20: Okey. Yang tinggal di tu.
10: Kita tinggal
20: tu. Pantun dulu lah untuk dia.
10: Tak sangka ya, Kak.
20: Tak apa, tak apa. Saya akan panggil dia. Kesian kat dia. Okey, dengar ya. Datang ke Batam tercari-cari.
2: Orang Batam ni.
20: Orang Batam.
2: Ah, cantik.
20: Cowok ganteng ada di titi. Sudikah saudara teman saudari? Mm-mm. Abang Aril. Pilihan
2: Kepak
15: Pantun ya. Sila.
20: Dipersilakan. Berdebar pula.
21: Jadi saya pantun untuk Diani ya. Okay, satu pantun lah untuk beliau ni. Yeah. Kan? Jauh-jauh dari Kuala Lumpur. Untuk Diani lah. Kapal berlabuh di Tanjung Pura. Bunga melati di dalam tasik. Mm-hmm. Elok rupawan merdu suara. DJ Diani mesti ke klasik.
20: Terima kasih banyak.
21: Ewa. Beliau ni DJ klasik. Ini banyak pen-pen kita dari klasik.
17: Rupanya dah lama.
20: Betul sebenarnya.
17: Mencermati.
20: Saya memang mengendalikan dalam segmen mesti ke klasik 2 petang hingga 6 petang.
21: Petang hingga 6 petang.
20: Baik. Kita nak jual teruslah. Boleh ya? Saya dulu. Sabar abang. Abang berdebab lah. Sabar saya jual dulu. Dengar ya. Pagi raya makan ketupat, nasi himpit, kuah kacang saya hidangkan. Jika daging korban sudah didapat, dah dapat belum? Belum. Okay. Apa yang akan Tuan lakukan?
21: Belum dapat lagi, tunggulah sikit, sabar.
20: Baik, saya tunggu.
21: Saya balas ya. Daging korban dibawa pulang, dapat ni ya. Disimpan rapi di dalam peti. Kalau dimasak gulai dan rendang, bertambah nikmat, berbagi rezeki.
20: Yeah, jangan lupa bagi rezeki sikit. Tadi kata tak dapat kan? Dah dapat bagi saya.
15: Tak tahu.
17: Nak minta dibagi juga daging kurban ni.
21: Diam-diam nikam.
15: Belum berbagi rezeki lah tu ya.
17: Silakan Bang Ariel untuk dapat menjual.
21: Pantun dari saya.
20: Silakan.
21: Ka'bah mulia menjadi tujuan umat berkumpul tanpa berbeda. Wahai Diani, cuba jelaskan makna haji menyatukan sedunia.
20: Baik, saya belilah pantun Abang Ariel. Abang dengar ya. Haji menyatukan hati manusia tanpa memandang bangsa dan rupa. Dalam ihram semua setara. Umat bersatu di hadapan yang Esa.
15: Amin. Alhamdulillah. Baik, terima kasih
17: Bang Ariel dan juga Kak Diani.
15: Juga Kak Diani dari RTM ya.
17: Terus sekali semua kita
15: balik.
17: Untuk dapat pergi ke Tanah Suci Mekah, Kota Batam nampak berseri, Batam Madani, Batam yang indah. Semoga kita ada jodoh, ada rezeki dapat bertamu ke rumah Allah.
15: Amin. Ya Rabbal Alamin. Baiklah kalau begitu, Aisyah kita masih ada untuk putaran kita terakhir ya.
17: Putaran ketiga kami persilakan untuk Abang Neldi dari RTB.
15: Sila Abang Neldi.
22: Baiklah, seterusnya kalau dari sini saya akan berpantun daripada pemantun RTM. Saya akan berpantun dengan Nazri.
15: Sabar. Jangan.
22: Bawa tenang.
20: Belum panggil lagi.
15: Salaman, maafan. Raya.
22: Oh, boyfriend baru Julia ya?
2: Bukan baru.
15: Jangan balik.
2: Sementara.
22: Aku rasa kau sudah rasa menyesal sekarang kan? Pasal tu aku tinggalkan Julia.
15: Julia ke depan. Biar dia orang fikir balik.
22: Julia, sini.
2: Sini.
22: Sini, Julia. Sekarang kau pilih.
2: Yang mana?
22: Antara Malaysia atau Brunei.
17: Pilihan yang sulit, Julia.
23: Susah ya?
2: Yang mana, Julia?
23: Yang mana, bang? Yang mana? Oh, katanya yang baju merah.
17: Yang baju merah?
23: Oh. Julia.
15: Yang baju merah.
23: Dah apa punya?
24: Oh, dah ada punya.
15: Tak apa. Saya ada kota 4. Okey, baik. Terima kasih. Raya.
17: Kebersamaan. Tak boleh saling bermarahan. Baik, dipersilakan.
22: Pasal Julia tu belakang kira.
2: Tak apa nanti.
22: Nanti kita bincang ya. Okay, kita pantun dulu. Okey. Pantun pembuka.
2: Baik.
22: Pagi hari naik kereta sambil memandu menggosok gigi. Apa pelik memandu gosok gigi?
3: Bahaya, bahaya tu.
22: Mendengar suaranya memang sudah lama. Baru sekarang bersua dengan Abang Nazri.
21: Ya. Yeah.
16: Pagi hari tengok Didi. Oh, di inilah dia Didi.
22: Abang.
17: Duh kerat dia.
22: Abang okay. Nazri panggil saya Didi. Nama saya Neldi.
16: Ya, nama Neldi.
22: Ha, dekat tukar nama aku Didi. Tak, satu-satu. Ni Didi. Didi. Ha. Ni Didi and friend.
17: Macam katun-katun pula. Ha. Okey.
21: Okey, sila-sila.
22: Baiklah kita pantun ya, pantun. Balik pantun.
16: Okey, pantun-pantun.
22: Malam takbir nampak semarak, bergema sampai di pagi raya. Jikalau Nazri orang yang bijak, apakah haji sebagai panggilan jiwa?
16: Oh, okey. Saya balas ya. Langkah diatur menuju Kaabah. Niat disusun penuh tawaduk. Pergi haji, panggilan Allah. Bersihkan jiwa, beribadah khusyuk.
22: Alhamdulillah. Alhamdulillah. Nampak kita bertaubat sangat sekali. Tadi berebut.
16: Baik.
17: Sekarang harus seimbang.
22: Silakan.
17: Harus seimbang.
22: Akbar. Okay.
17: Silakan Abang Nazri.
16: Baik. Tanjung Pinang si Pulau Bintan. Tempat wisata jadi idaman. Bagaimana memanai pengobanan agar tenteram dalam kehidupan?
22: Baiklah saya jawab. Sebelum Syawal bertemu Ramadan.
16: Oh lama dah tu.
22: Amal ibadah kita tingkatkan. Bukan sekadar harta yang dikorban. Hidup dan jiwa kami serahkan.
21: Alhamdulillah. Terima kasih.
17: Terima kasih banyak.
21: Sekali lagi buat Bang Nazri.
22: Nampaknya kami sebagai jejaka terpaksa berkorban. Kami akan pulang ke negara kami dan meninggalkan Julia.
17: Okay. Oh. Tak apa. Karena berarti Julia bang, akan terus dijaga oleh Bang Syahrudin dan juga Bang Ariel ya.
21: Titip, tadi ya, titip, dia kata berkorban dengan penuh perasaan ya.
17: Iya,
21: baiklah kalau begitu kita nak panggil selanjutnya dari RTM kami silakan.
17: Yang persilakan ya. Kepada
21: Abang QQ.
3: Saya.
17: Nampaknya yang dipilih nampaknya ya.
21: Sila.
3: Saya ambil berkat dulu boleh?
17: Boleh.
22: Baik.
17: Berkat.
24: Ada makna tu Abang Q.
21: Kena izin dulu. Kena izin dulu dengan kanda-kanda beliau ya.
3: Sebab Aisyah dah kata akan dijaga orang berdua.
21: Oh.
17: Setelah sepeninggal daripada Bang Nazri dan juga Bang Neldi kan.
21: Okey sila Q.
3: Saya mulakan dengan menjemputnya dululah ya. Hendak ke Batam menaiki feri, membawa barangan penuh di tangan. Suara RRI memikat hati. Sudikah Julia menyambut undangan?
21: Jadi, ini undangan dia lain lagi agak-agak ya. Sila Julia.
24: Izin bang.
22: Ya ini peluang terakhir kamu ini.
17: Sudah terakhir. Diorang dah tinggal dengan Julia. Yang ini aja depan mata.
24: Sisa satu
17: depan mata.
3: Sudah tinggal kan? Lupakan mereka.
24: Sedih saya.
17: Julia ni nak banyak juga rupanya eh. QQ saja.
24: Okey. Iya kenapa bang?
3: Hah?
24: Kenapa?
3: Kalau ikutkan tu abang nak menjual sesuatu.
24: Oh nak berjual.
3: Ya. Yeah.
24: Sedap rasa si ikan bawal. Makannya pula di Pulau Bali. Jauhnya.
3: Jauh tapi seronok.
24: Kalau memang Tengku Amril nak menjual. Adinda Julia siap membeli.
3: Allah. Terima kasih ya.
24: Sama-sama. Jadi, Adinda.
21: Adinda lah kono.
24: Betul.
3: Jadi tak nak buang masa, abang pun nak menjual, banyak lagi kerja kita boleh buat.
24: Betul.
3: Pagi cerah terbit cahaya, angin laut darilah barat. Hendak meraih makna Idul Adha, apa hidup yang perlu dibuat?
24: Apa yang perlu diperbuat? Okey. Jawab sekarang.
3: Kalau ikutkan sekarang. Sebab abang dah tanya tu Idul Adha dah mengikut dah Indonesia.
24: Oh, Bang Nazri tunggu Bang Nazri ya?
3: Ya saya.
24: Tunggu.
17: Silakan Julia.
24: Jika berkorban sepenuh iman, sabar dan ridho jadi pegangan. Setiap ujian jadikan latihan untuk mendekatkan kepada Tuhan.
3: Allahu Akbar. Alhamdulillah.
24: Alhamdulillah.
3: Lihat kali ini pun Alhamdulillah.
17: Alhamdulillah. Silakan Julia.
24: Saya jual lagi ya. Beli ya.
3: InsyaAllah.
24: Sebelum saya beli, boleh pantun lagi tak?
3: Silakan.
17: Julia.
24: Sikat ya.
17: Sikat Julia.
15: Julia katanya nak minta apa selain pantun? Cakap je.
17: Minta hati.
24: Suka ikan tenggiri? Tak tahu agaknya.
17: Tahu.
5: Tahu, tahu. Kalau buat asam pedas.
24: Tahu ya. Sedap, okay. Sedap rasa ikan tenggiri.
5: Oh, betul.
24: Dimakannya pula di waktu pagi. Mm-mm. Apa makna Idul Fitri kalau tiap tahun saya masih sendiri?
15: Kode itu.
17: Pas kalau ke rumah tetangga ditanya nih, mana pasangan Julia gitu ya.
24: Oh iya, sila.
5: Yang inilah.
9: Q, jangan lupa ya, saya di sini tadi baru
5: kawin. Jangan pilih kalanya.
9: Saya sabar, saya di ujung-ujung ya.
5: Sabar
24: ya.
5: Kita kan serumpun ya. Empat tu, abang nak cukupkan satu lagi? Saya jawab ya, yang itu dulu.
24: Boleh.
5: Hantar korban ke tengah desa. Daging diagih, sama dirasa. Biar sendiri di hari raya. Asalkan kasih yang Maha Esa.
15: Betul. Oh,
24: Masya Allah.
15: Tak apa Julia, seorang-seorang. Yeah. Asalkan apa yang punya merah selalu ada ya.
24: Baiklah, terima kasih ya. Yeah. Saya jual ya.
5: Silakan.
24: Rukun agama jadi pegangan. Hidup terarah, penuhlah makna.
5: Betul.
24: Wahai Tengku Amril, beri jawaban. Apa arti dari pengorbanan?
5: Oh, betul. Pengorbanan ni banyak. Jadi sudilah saya beli ni.
24: Beli.
5: Kepulau Riau.

0: Tadi Abang, sudah dipilih, Julia sudah ditinggalkan. Ini saya rasa saya tidak meninggalkan Abang Q lah.
1: Allah.
2: Itu dia.
1: Tinggalkan.
0: Jadi ambil baju dalam lemari, bajunya pula bermotif garis. Saya menjual pantun dengan RRI. Bayang Udin tinggi dan hitam manis.
1: Hewa.
3: Hewa, hewa, hewa, hewa.
1: Ya, Abang. Tak boleh, saya bagi.
4: Ah, bagi selamat, bagi, bagi selamat ya. Eh.
1: Ah. Baru puji tadi tu.
5: Gaut, gaut, gaut.
0: Boleh cancel.
1: Siapa nyebut balik tu? Aduh, dia nyebut hitam manis tadi kan?
0: Ya. Yeah. Oh,
1: yalah, terima kasih. Sudah puji saya walaupun kadang saya tengok cermin pun seram.
2: Oh, takut tengok diri sendiri takut rupanya.
1: Oh, takut.
2: Oh, takut. Okeylah.
1: Malu dah langsung. Ha, kata dia
2: kan? Silakan dah yang ku.
1: Baik. Saya panggil Adinda ke Puan?
0: Mana-mana pun panggil
1: sayang.
5: Ha, ha. Mulai, mulai, mulai.
1: Baik, baik, baik, baik, baik.
0: Panggil sayang lah.
1: Oh, alamak. Oi! Saya tak boleh terima benda ni.
2: Sabar, sabar, sabar. Ni tak habis-habis ni.
1: Ha, ha, ha. Baik. Kacau lah. Sila.
4: Okey, sila, sila, sila.
0: Saya menjual ya.
1: Baik, sila Puan Dayang.
0: Takbir raya sudah menggema. Moga hidup meraih berkah. Aidil Adha sudah pun tiba ni bang.
1: Ya saya.
0: Kenapa abang tak datang ke rumah?
1: Hewa.
2: Kenapa? Kenapa bang Syurga tak datang ke rumah bang?
1: Saya tak datang ke rumah. Mak, ini kalau dia tanya bila abang nak datang ke rumah, sini saja jawabnya. Memang indah jembatan Barelang. Petang hari warna keemasan. Niat hati hendaklah nak bertandang. Ya macam manalah masih jadi panitia kurban.
2: Oh jadi panitia kurban. Okey.
0: Baik saya jual ya bang. Salah. Bukan abang yang menjual.
1: Saya pula yang nak jual. Sayang pula yang beli. Alah.
0: Kiu, kiu. Silakan sayang.
1: Okey alamak silakan. Kiu,
0: sayang. Kiu, kiu.
5: Nak buang tu je. Lagi nak buang tu.
1: Saya dah tahu hati. Tak nak lah. Biarkan aja lah. Saya nak mencari Julia tadi. Baik. Berbaju kurung, kainlah katun. Di pagi raya nampak sekata. Layaknya serai kita serumpun. Bagaimana Idul Adha satukan kita.
0: Boleh saya membelinya bang?
1: Boleh.
0: Habis raya sayang, Idul, sayang.
1: Sayang. Habis raya bukas.
0: Cahaya pagi menyentuh rasa.
1: Ya, saya.
0: Takbir bersatu di dalam doa. RRI, RTM, RTB sehati sejiwa. Saudara serumpun satu selamanya.
1: InsyaAllah.
4: InsyaAllah. Terima kasih sekali lagi. Luar biasa ya.
2: Baik, okay. Kalau kata terakhir tadi, kalau kata Dayangku saudara serumpun satu selamanya. Kalau jalan rumah Cik Nyonya hari hujan badan pun basah. Saudara serumpun satu selamanya, ikatan persaudaraan takkan pernah terpisah.
4: Betul sekali dan juga kami ucapkan terima kasih RTM, RTB dan juga RRI selaku tuan rumah. Burung merpati terbang sekawan hingga perendah di pokok dahan. Hari raya Idul Adha kita rayakan, salah dan hilap mohonlah dimaafkan.
2: Sungguh molek baju kebaya dipakai puan cantik jelita. Adat berpantun, warisan budaya tetap lestari sepanjang masa.
4: Ya dan juga terima kasih sekali lagi tuan puan dan juga tentunya untuk delegasi kita yang sangat luar biasa.
2: Dan juga terima kasih untuk pendengar kita dari Indonesia, Malaysia dan juga Brunei. Demikian program berbalas pantun tiga negara serumpun RRI, RTM dan RTB dengan tema Idul Adha.
4: Sepasang kumbang terbang di taman, terbang seiring menjual bunga. Sayang menyayang sepanjang zaman, lambang serumpun budaya kita.
2: Dari jauh menjunjung duli, sudah dekat menyusun sembah. Mohon maaf kami diberi atas segala hilaf dan salah. Saya Isa Jali Idris.
4: Dan saya Erwintar mengucapkan terima kasih sekali lagi.
2: Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
6: Kita kasih tepuk tangan yang meriah untuk juru hebah dan juga pemantun kita ya. Yang sudah memeriahkan untuk pantun tiga serumpun.
7: Iya, wah seru sekali Hana ya.
6: Iya, tadi tentang pertamanya persahabatan, lalu tentang Idul Adha. Wow. Ya,
7: jual beli pantun, ini adalah salah satu budaya yang ada di tanah Melayu ya. Yang juga memang harus dilestarikan. Baik, kita sudah sampai di penghujung acara. Ya, terima kasih untuk semua yang sudah mendengarkan dan juga sudah datang. Semoga terhibur. Sebenarnya banyak teman-teman yang tadi merasa terhibur ya dengan pantun ini. Semoga setelah ini masih banyak lagi acara-acara seperti ini. Dan adik-adik yang mungkin

0: tertarik ingin berpantun boleh mencoba ya, karena kita juga ada lembaga adat Melayu ya, iya, di sini. Jadi tidak ada salahnya untuk mencoba berpantun, karena berpantun tidak harus selalu serius, tadi bisa juga banyak hiburannya dan banyak menyenangkan orang.
1: Seperti tadi ada jenakannya yang membuat lucu begitu, tertawa bersama ya. Baik. Betul. Langsung saja Yudis.
0: Ya, karena kita masih ada satu penampilan lagi nih, jangan kemana-mana karena Malaikusik masih akan menghibur kita, tapi kita akan akhiri dulu, kita akan tutup acara hari ini dengan pantun pastinya. Saya sudah menyiapkan pantun.
1: Yudis saja yang berpantun ya sebagai penutup untuk
0: bagaimana
1: hari ini.
0: Bagaimana kita gak jual beli ya?
1: Tidak usah lah, cukup kayaknya ya. Kalau saya jual beli nanti saya yang bingung. Jadi silakan Yudis.
0: Oke, okay. Kayu sepeda hingga berpeluh.
1: Ewa.
0: Dari Nongsa ke Batu Aji.
1: Ewa.
0: Kami haturkan jari 10. Sampai jumpa dan sampai bertemu lagi.
1: Saya Harapan Jaitan.
0: Dan saya Yudis Tiraga Paksi. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
2: Baru saja Anda menyaksikan produksi bersama.

7/4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Smart FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu. Kabar Kito.
1: Di sana kabar Kito pukul 20 waktu Indonesia Barat, patroli gabungan aparat Taman Nasional Kerinci Seblat atau TNKS wilayah 6 Bengkulu menemukan sekitar 80 hektar lahan hutan dalam kawasan di wilayah Desa Kayu Manis, Kabupaten Rejang Lebong di Ramba. Patroli gabungan aparat TNKS wilayah 6 Bengkulu menemukan sekitar 80 lahan hutan dirambah dan setengahnya sudah digarap dan ditanami perambah untuk perkebunan kopi. Kepala Seksi atau Kasi Pengelolaan Taman Nasional atau TN wilayah 6 Bengkulu, Nur Hamidi, menyampaikan temuan tersebut didapati setelah pihaknya melakukan patroli gabungan bersama pemangku kepentingan terkait di Desa Kayu Manis, Kecamatan Selupur Jang pada 20 hingga 21 Mei 2026 lalu. Nur Hamidi mengatakan setengah dari 80 hektar lahan hutan tersebut didapati sudah ditanam kopi yang umurnya perkiraan sudah mencapai usia 6 bulan. Bahkan di lokasi yang dirambah didapati juga setidaknya 15 pondok kebun yang diduga menjadi tempat tinggal perambah. Untuk informasi selengkapnya di sana bisa baca di laman rri.co.id dan jangan lupa untuk download RRI Digital. Dan di sana informasi tadi juga jadi akhir perjumpaan kita di Berendo Petang. Dan untuk siaran selanjutnya di sana bakal dikawani dengan Donga Bagas. Dengan begitu saya Donga Kamal pamit undur diri dulu dari ruang dengar di sana segalo. Terima kasih yang telah nganingkan RRI Prompe mulai dari pukul 3 hingga pukul 8 nih. Jadi tetap bersama kami di sana di RRI Prompe Bengkulu karena bakal siaran sampai pukul 12 malam. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

107,4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

0: Pak Hendra, maaf saya ganggu. Ada yang ingin saya tanyakan soal laporan keuangan triwulan ini.
1: Sebentar, Ana. Ya, ada apa? Jangan bertele-tele ya, Ana. Saya sedang banyak kerjaan.
0: Jadi gini, Pak. Saya menemukan beberapa transaksi yang menurut saya tuh tidak sesuai. Ada pengurangan biaya yang signifikan pada bagian pengadaan bahan baku, tapi tidak ada penjelasan detailnya.
1: Oh, itu. Sudah saya setujui. Kita harus efisien, Ana. Perusahaan perlu untung.
0: Tapi, Pak, setelah saya cek lagi, pengurangan biaya ini sepertinya dilakukan dengan mengganti pemasok ke pihak yang kualitas bahannya jauh di bawah standar. Tentunya ini bisa berdampak pada kualitas produk kita, Pak.
1: Ayolah, Ana. Kamu masih baru di sini. Bisnis itu memang begitu. Sedikit penyesuaian agar kita bisa bersaing. Yang penting angka di laporan bagus, kan?
0: Tapi, Pak, ini menyangkut kualitas. Kalau produk kita mengecewakan konsumen, nama baik perusahaan kita, Pak, bisa jadi rusak.
1: Jangan terlalu idealis, Ana. Konsumen tidak akan terlalu mempermasalahkan detail kecil. Yang penting, harga terjangkau.
2: Ada apa, Nah? Mukamu kok tegang sekali?
0: Aku baru aja bicara sama Pak Hendra soal laporan keuangan. Ada yang tidak beres dengan pengadaan bahan baku kita.
2: Sudah kuduga. Memang begitu caranya Pak Hendra. Yang penting, target tercapai, kan?
0: Tapi ini masalah etika, Ri. Kita tidak bisa mengorbankan kualitas demi keuntungan semata.
2: Aku tahu, Ana. Tapi percuma aja kan kalau kita melawan. Dulu juga ada tuh, pernah mencoba, tapi akhirnya, ya, kamu tahu sendirilah. Lebih baik kita fokus pada pekerjaan kita.
0: Tapi, Ri, aku tuh tidak bisa diam untuk masalah yang seperti ini. Ini bisa merugikan banyak pihak, termasuk konsumen dan juga nama baik perusahaan kita.
2: Ya, aku ngerti sih maksud kamu, Ana. Tapi kan terkadang kita harus memilih mana yang lebih penting. Idealisme kita atau pekerjaan kita.
0: Maaf, Pak Hendra. Saya kembali lagi. Saya sudah melakukan analisis lebih lanjut. Penggunaan bahan baku yang tidak sesuai standar ini tidak hanya menurunkan kualitas, tapi juga berpotensi melanggar regulasi keselamatan produk.
1: Ana, saya sudah bilang, ini keputusan saya. Kamu tidak perlu ikut campur terlalu jauh. Fokus saja pada tugasmu yang lain.
0: Tapi Pak, ini tanggung jawab kita bersama. Sebagai karyawan, kita punya kewajiban untuk memastikan perusahaan beroperasi secara etis dan sesuai dengan hukum.
1: Kewajiban? Kewajibanmu adalah menyelesaikan pekerjaanmu tepat waktu dan membantu perusahaan mendapatkan keuntungan. Itu saja.
0: Lalu bagaimana dengan integritas? Bagaimana dengan nilai-nilai perusahaan yang selalu kita dengar?
1: Cukup, Ana. Jangan menggurui saya. Saya lebih tahu apa yang terbaik untuk perusahaan ini. Kalau kamu tidak suka dengan cara kerja di sini, kamu bisa cari tempat lain.
0: Saya akan tetap menyampaikan kekhawatiran ini kepada pihak yang lebih berwenang. Dan saya tidak bisa membiarkan ini terus terjadi, Pak.
1: Silakan saja, tapi jangan menyesal nanti.
2: Ana, apa yang terjadi? Kamu benar-benar akan melaporkannya?
0: Aku harus, Riri. Pokoknya aku tidak bisa berpura-pura lagi, tidak tahu apa-apa soal perusahaan kita di sini.
2: Hati-hati, Ana. Ini bisa berbahaya untuk karir kamu.
0: Iya, aku tahu. Tapi aku tidak bisa hidup dengan rasa bersalah kalau aku diam saja. Mungkin aku hanya suara minoritas, tapi aku harap ini bisa menjadi awal perubahan.
3: Konflik sosial tidak selalu terjadi di jalanan atau antar kelompok besar. Terkadang, konflik etis di tempat kerja di mana integritas diuji oleh tekanan keuntungan juga merupakan bagian dari perjuangan untuk nilai-nilai yang lebih baik dalam masyarakat. Suara minoritas, meskipun kecil, memiliki potensi untuk menggema dan membawa perubahan.

0: Rendo Malam, Rompat RRI Bengkulu.
1: Indonesia, negeri yang kaya budaya dan adat istiadat yang unik dan menarik. Setiap suku yang ada di Indonesia memiliki keunikan budaya yang berbeda-beda. Keanekaragaman budaya dan adat istiadat ini membuat Indonesia semakin terkenal di mata dunia. 7 warisan budaya Indonesia yang mendunia. Wayang kulit diakui UNESCO pada tanggal 7 November 2003 berasal dari Jawa Timur dan berkembang hingga Jawa Tengah. Keris adalah senjata golongan belati yang banyak diperoleh di Indonesia. Bentuknya khas, pada tahun 2005 UNESCO mendaftarkan keris sebagai salah satu budaya Indonesia yang harus dilestarikan. Ada lagi batik. Konon, batik sudah ada sebelum masa penjajahan. Tidak heran, semua orang mengenal batik. Zaman sekarang, batik sering dikombinasikan dengan model baju modern. UNESCO telah menetapkan batik menjadi salah satu budaya Indonesia sejak 2 Oktober 2009. Tanggal tersebut sampai sekarang dijadikan sebagai Hari Batik Nasional. Tari Saman telah ada sejak 700 tahun yang lalu. Ketika para ulama ingin menyebarkan agama Islam melalui pesan moral, keunikannya terlihat dari gerakan saman yang kompak, perkasa, cepat, dan agresif. 2011 UNESCO menetapkan tarian saman sebagai warisan budaya Indonesia. Angklung, alat musik tradisional Jawa Barat yang juga menarik perhatian dunia, diakui UNESCO pada tahun 2010. Gamelan adalah salah satu alat musik tradisional Indonesia. Nama gamelan berasal dari bahasa Jawa yang artinya benda dipukul atau ditabuh. Alat musik ini cukup populer dan telah diakui UNESCO sejak tahun 2014. Noken, tas asli produksi wanita Papua yang menjadi simbol kedewasaan dan kesiapan wanita untuk menikah. Pemerintah Indonesia mengajukan tas noken ke UNESCO dan akhirnya diakui sebagai warisan budaya Indonesia pada 4 Desember 2014.

Radio Republik Indonesia Cirebon mempersembahkan drama radio dengan judul Kentongan Jenun. Diperankan oleh Prasetyo Budi sebagai Kuwu Desa, Iskandar Julkarnain sebagai Pak RW, Popiana sebagai Karyono, Ati Jumariati sebagai Casrali, Eli Yuliati sebagai istri Pak RW, Nono Kartono sebagai Misja, Hairul Anwar sebagai Darno, Fandi Yuda sebagai Kamid, Gina Oktaviana sebagai Nok Kasina, Neila Fitriana sebagai Yayusri, Sujana sebagai Hansip, Riana Kristono sebagai Warga. Penulis naskah Dewi Pujawati, teknik dan montase Rohmanul Hakim, sutradara Dewi Pujawati.

0: Desa Jenun Panguragan adalah wilayah pedesaan yang rentan akan bencana. Aparat desa serta warganya menggagas alat komunikasi antar warga sebagai upaya penanggulangan bencana.
1: Lah sih, ari si misja mendia, orang nak kabare. Jari arep kumpul.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Ang Darno sama Nok Kasina, dari mana?
3: Lah, bokat kuis pada kumpul, Mit. Kang Sejine pada mendi. Iki lo, si Dable, jare arep rapat Karang Taruna.
1: Ya embu, si misja yang undang juga belum muncul.
2: Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam. Nu, sing diobrolan nembe dugi alias baru datang. Mendi bae, Ang. Sing undang malah datangnya telat.
4: Maaf, Mas Kamid. Saya tadi ketemu Pak RW di jalan, terus ngobrol dulu. Abis itu saya nyamper Yayusri, kebetulan kelewatan rumah beliau.
1: Oh, mengkonon. Ya udah, berhubung udah pada kumpul, langsung bewis. Jadi sampean ngumpulaken wongkin leh, anapa?
5: Iya, Ja. Jadi kita kumpul ini maksudnya gimana?
4: Iya, jadi begini Ang Darno, Mas Kamid, Yusri, dan Nok Ina. Kita kumpul ini, saya ingin menyampaikan informasi bahwasanya Pak RT dan Pak RW kemarin datang ke rumah saya. Katanya kita anak-anak Karang Taruna Desa Jenun Panguragan dimohon bantuannya untuk membuat kentongan dalam upaya sistem pengamanan desa.
3: Lah, bukannya kentongan wis ana ning pos ronda aja, bikin lagi sih buat apa?
4: Jadi begini Ang Darno, sehubungan desa kita ini kan wilayahnya luas, dan jarak rumah antara satu dengan yang lain kan agak berjauhan. Makanya diperlukan alat komunikasi yang efektif antar warga jikalau terjadi sesuatu. Maklum kan, desa kita ini rawan bencana. Ada yang rumahnya dekat sungai, terus ada juga yang rumahnya dekat bukit, yang artinya desa kita ini rawan bencana longsor dan banjir bandang.
5: Oh iya, benar tuh kata Miss Ja. Masih ingat ora rumahnya Mang Sanijan waktu kebun belakang rumahnya kebakaran? Karena jauh dari tetangganya, jadi ora bisa tertolong rumahnya.
4: Ya betul kata Yusri. Jadi jangan sampai warga kita ada yang sedang mengalami kesusahan, tetangga atau warga yang lain terlambat menolongnya karena tidak memiliki alat komunikasi antar warga.
1: Oh, mengkonon. Ya kula sih setuju pisan kalau begitu. Oh iya, Ja. Terus yang bikin siapa?
4: Ya kita ini. Nanti kita kumpulkan semua anggota Karang Taruna dan dibantu dengan sebagian warga desa. Nah, kebetulan hampir separuh desa ini kan punya pohon bambu. Nanti bahan pembuatan untuk kentongannya bisa dari swadaya warga yang punya pohon bambu.
5: Saya setuju apa yang disampaikan Kang Misja. Lamun ora salah ingat, bukannya Kang Misja dan Kang Darno juga punya keahlian mengukir bambu, iya kan? Nah, nanti kentongan yang kita buat jadi tambah bagus kan?
6: Senok bisa baik.
0: Anak muda Karang Taruna Desa Jenun Panguragan begitu sangat antusias untuk melaksanakan program kentongan jenun sebagai komunikasi antar warga dalam upaya penanggulangan bencana. Namun ternyata program tersebut ada yang disalahartikan oleh salah satu warganya.
7: Mimi, undi kopi ye, suwe pisan.
8: Aduh, ya sabar sih pak. Apanan tadi Mimi goreng pisang dulu. Kih, kopi bari pisang gorengnya.
7: Ari si Kardi mendi, Mi. Sing awit isuk bapak beli deleng ku bocah.
8: Mau isuk, Kardi disamper Darno. Jarene mah arep gawe kentongan tak apa?
7: Kentongan? Buat apa?
8: Katanya sih buat alat komunikasi warga, Jack, Pak.
7: Zaman wis canggih mengkenen masih ngau kentongan. Lah, ini Bapak komunikasi sama teman atau Pak RW atau Pak Kuwu tinggal pencet langsung bisa ngobrol.
8: Bukan begitu, Pak. Tapi kentongan yang dibuat ini untuk komunikasi penanggulangan bencana desa kita. Dan nanti kita juga diharapkan ikut nyumbang, Pak.
7: Nuh, kan? Ujung-ujungnya mah disuruh nyumbang. Jangan-jangan itu sih akal-akalan aparat desa bae, Mi. Aslinya mereka mencari keuntungan, bener gak?
8: Ya bukan begitulah, Pak. Ini kan program desa untuk komunikasi penanggulangan bencana. Makanya kentongan desa ini digalakkan.
7: Lah, ya pada bae lah, Mi. Lah iki handphone Bapak gak bisa hubungi siapa bae. Arep pemadam kebakaran, kantor desa, sekali pencet nyambung.
8: Ya, itunya mah bener, Pak. Tapi
7: lah, itu namanya warga desa kita tidak mau hidup di zaman modern, Mi. Wong zaman wis canggih je, masih pakai cara kuno. Bapak mah ora setuju. Omongin tuh ke si Darno, keluarga kita sih beli kudu make kentongan-kentongan segala. Umah wis digawe bagus, masana kentongane. Emangnya rumah kita pos ronda apa?
0: Program Kentongan Jenun dianggap Pak Karyono sebagai upaya mencari keuntungan pribadi untuk aparat desa.

0: Pak Hansip, bagaimana dengan teman-teman Karang Taruna kita? Apakah sudah mulai pembuatan kentongannya?
1: Siap Pak RW, kalau saya lihat sudah mulai berjalan Pak. Pagi ini kegiatannya sedang memotong pohon bambu, sumbangan dari pohon bambunya Pak Haji Mas Luki.
0: Alhamdulillah, ternyata warga desa Jenun Panguragan ini mau ikut menyumbang. Ya, walaupun ada salah satu warga kita yang tidak mau ikut serta.
1: Siap Pak RW.
2: Assalamualaikum.
0: Waalaikumsalam. Kang Misja. Loh, ada Pak Kuwu juga. Dari mana ini? Mari, silakan masuk. Monggo Pak Kuwu, linggi krihin. Bu.
3: Ibu, tolong buatkan dua kopi lagi. Ini ada tamu.
4: Iya, Pak.
0: Waduh, ini ada apa ya? Kok ya sampai Pak Kuwu datang ke rumah saya? Oh ya, Kang Misja. Apakah ada kendala dari teman-teman Karang Taruna atau...
5: Tidak Pak RW, kedatangan kami sebenarnya karena masalah Pak Karyono itu.
0: Oh, loh memangnya Pak Karyononya priben sih?
6: Jadi begini Pak RW, kemarin saya mendapat telepon dari Pak Karyono terkait masalah swadaya warga untuk kentongan. Dan beliau sampaikan bahwa...
0: Oh, enggih Pak Kuwu, saya jadi paham maksudnya.
6: Saya sebagai aparat desa Pak RW... Sepertinya harus meluruskan masalah ini. Saya khawatir kedepannya terjadi salah pemahaman, bahkan menimbulkan perselisihan pendapat. Nah, kebetulan tadi di kantor desa saya bertemu dengan Nak Misja. Makanya saya ajak beliau ke sini. Sekalian silaturahmi dan meninjau kegiatan Karang Taruna Desa Jenun Panguragan ini.
0: Jadi begini Pak Kuwu. Loh, sebentar. Ini kopinya sudah datang nih Pak Kuwu, Kang Misja.
6: Wah, iki mah jadi ngerepotin ya, Bu.
4: Ya, boten lah, Pak. Wong Pak Kuwu ge mriki ya boten unggal dinten, je. Niki kopie, punten ge Pak Kuwu. Kang Misja, kula mlebet malih. Mangga dilajengaken sarang disambi.
6: Nggih, Bu. Matur kesuwun.
0: Mangga, Pak Kuwu. Kang Misja, mangga disambi. Mumpung masih panas. Sebab ari kopi panas diseruput lo ya. Jare kah, rada mantep. Nggih boten, Pak Kuwu.
6: Enggih, bisa aja Pak RW. Niki kopinya ditampi ah.
5: Wah, enak pisan ca kopi gaweane Bu RW.

0: Jadi begitulah Pak Kuwu. Pak Karyono sebenarnya sudah kami ajak untuk ikut serta. Namun, sepertinya beliau menganggap bahwa program kentongan jenun ini tidaklah efektif. Ya, malah kami dibilang tidak bisa mengikuti teknologi zaman sekarang katanya.
1: Memang, kadang sulit Pak RW ketika kita dihadapkan dengan warga yang salah pemahaman tentang program desa. Sebenarnya apa yang disampaikan Pak Karyono juga benar, bahwa alat komunikasi zaman sekarang sudah semakin canggih. Namun, di balik kecanggihan itu pasti ada saja kekurangannya. Betul, kentongan adalah alat komunikasi kuno. Tidak canggih, tapi kentongan juga memiliki kelebihan dalam hal-hal tertentu. Misalnya, ada yang mendadak memerlukan bantuan. Nah, dengan kentongan, tetangga, warga kita juga setidaknya cepat dapat membantu.
0: Betul, Pak Kuwu. Selesai, saya juga sudah sampaikan ke beliau perihal manfaat kentongan untuk desa kita. Bahkan, saya juga sampaikan bahwa program kentongan ini juga diharapkan bisa membuat anak-anak Karang Taruna kita ini menjadi lebih kreatif dan inovatif lagi dalam hal pembuatan kentongan ataupun kerajinan tangan lainnya. Bukannya ini juga bisa menjadikan lahan pendapatan bagi warga kita?
2: Saya juga sependapat, Pak RW, Pak Kuwu. Bahkan teman-teman Karang Taruna Desa Jenun Panguragan ini sangat antusias melaksanakan program ini.
1: Alhamdulillah. Kalau begitu Pak RW, setidaknya warga desa ini sudah paham tentang manfaat program kentongan jenun ini. Dan untuk Pak Karyono, biarlah nanti kapan ada waktu saya akan undang beliau untuk saya ajak bicara di kantor desa.
2: Pak Kuwu, ini sebelum kesiangan, bagaimana kalau kita ke teman-teman Karang Taruna? Bukannya tadi Pak Kuwu juga bilang ingin memantau secara langsung pendistribusian kentongan jenun ke rumah-rumah warga?
1: Leres pisan nak misja, mumpung masih isu, Pak RW, ayo kita ke sana.
0: Nggih Pak Kuwu, mangga. Kleresan, kulage bade mereka sekantenan mantau lari-lari Karang Taruna. Pansip juga, ayo ikut.
3: Siap Pak.

Pada suatu malam, di desa Jenun Panguragan terjadi hujan lebat yang disertai dengan angin kencang dan guntur yang menyambar-nyambar sehingga membuat ketakutan bagi sebagian warga desa.

0: Aih, begikian perasaan anyep pisan ya. Hujannya bari anginnya kayak gede. Mancing ah, dingin, atis pisan. Mimi.
1: Ya pak, anak apa sih? Bengi-bengi, wayahe wong mah pada turu. Lah, si bapak malah mijaling arpan uma. Hujan kilat gede mengkenen, ora kedinginan apa?
0: Ya iku bapak mangkane masuk lu ya. Sebab perasaan bengikian anginnya gede pisan. Gawe hawae nambah atis.
1: Iya pak, Mimi masuk ketar-ketir. Ari hujan dibarengi angin gede mengkenen. Apalagi pohon mangga belakang rumah wis rada reot pak. Wati rubuh cak.
0: Si Kardi mendia. Waya gini jadi durung balik neng rumah.
1: Tadi Kardi sudah izin sama Mimi. Jare arep kerjai tugas kuliah bari bature. Wis ah pak, Mimi arep kekumbah piring dikit ning dapur.
0: Mi, astagfirullah, ya Allah Mi.
1: Aduh pak, ini kaki Mimi ketimpa lemari makan. Aduh.
0: Iya Mi, sebentar, bapak angkat dulu lemarinya. Aduh, abot pisan Mi.
1: Buruan pak, jaluk tolong warga.
0: Iya Mi, sebentar, bapak telepon Pak Samawi. Lah sih, HP-nya lah kasih nyale. Mi, HP Mimin di. HP bapak lah kasih nyale priben iki. Lah, HP Mimi ke mati.
1: Aduh pak, gagian si kelar habis.
0: Kok dikit, bapak keluar cari bantuan. Hujan anginnya gede pisan, mau minta tolong siapa? Rumah kasna di jauh. Lah, itu siapa ya? Ada yang bawa gerobak.
2: Oi, Mang! Tolong kita, Mang! Mang!
3: Lah, ada apa Pak Karyono?
2: Aduh, Mang, galung tulung. Rumah belakang saya ketimpa pohon mangga yang tumbang. Dan istri saya tertimpa lemari. Saya nggak kuat angkatnya, Mang. Butuh bantuan banyak orang.
3: Astagfirullah, Pak Karyono ada kentongan?
2: Aduh, Mang. Saya nggak punya, Mang.
3: Sebentar, Pak. Saya ambil kentongan di gerobak. Anak apa? Anak apa?
2: Ada apa, Mang?
3: Tolong, Bapak-bapak. Rumah Pak Karyono kerubuhan pohon dan istrinya tertimpa lemari.
2: Innalillahi. Ayo, Bapak-bapak, kita bantu Pak Karyono.
4: Ayo.

0: Maafkan saya, Pak RW. Ternyata benar apa yang dikatakan Bapak bahwa program Kentongan Jenun yang Bapak gagas bersama anak-anak Karang Taruna desa kita ini memiliki manfaat besar. Tidak bisa saya bayangkan kalau tidak ada kentongan, entahlah bagaimana nasib kami atas musibah kemarin.
1: Alhamdulillah, kalau Pak Karyono sudah menyadari itu. Sebenarnya Pak Karyono juga tidak salah bahwa alat komunikasi modern dan canggih itu bisa membantu kita. Tetapi kita juga jangan melupakan bahwa alat komunikasi zaman nenek moyang kita dulu juga masih bisa kita manfaatkan. Bahkan bisa bermanfaat bagi semua orang.
2: Demikian drama radio dengan judul Kentongan Jenun. Produksi Teater Angkasa Radio Republik Indonesia Cirebon. Eksekutif produser Istugutari S.Pd. Produser Dr. Randa Heni Budi Rahayu. Produser pelaksana Eli Yuliati. Penulis naskah Dewi Pujawati. Teknik dan montase Rohmanul Hakim. Sutradara Dewi Puja. Sampai jumpa.

91,7 FM RRI Permat Penggulu, suara budaya Bangkulu. Di sana ada info datang dari Masjid Ali Wal Asri yang terima bantuan sapi kurban dari Gubernur Bengkulu. Panitia kurban Masjid Ali Wal Asri RT 15 Jalan Mahakam 3 Kelurahan Lingkar Barat Kota Bengkulu menyelenggarakan pemotongan dan pembagian hewan kurban dalam momen Idul Adha 1447 Hijriah pada Rabu 27 Mei. Kegiatan tersebut melibatkan panitia, jamaah masjid, dan warga sekitar secara gotong royong. Panitia kurban sekaligus Kepala Dinas Kelautan dan Perikanan Provinsi Bengkulu, Syafriandi, mengatakan pada Idul Adha tahun ini, Masjid Ali Wal Asri menyembelih 5 ekor sapi dan 1 ekor kambing. Ia menyebut panitia juga menerima bantuan 1 ekor sapi kurban dari Gubernur Bengkulu. Bantuan tersebut turut disembelih bersama hewan kurban lainnya pada hari pelaksanaan Idul Adha. Syafriandi menyampaikan terima kasih kepada Gubernur Bengkulu atas bantuan hewan kurban yang diberikan kepada masyarakat di sekitar masjid. Menurutnya, bantuan tersebut menjadi bentuk perhatian dan kepedulian kepada warga dalam momentum Hari Raya Idul Adha. Kabar selanjutnya di sana ada dari Semangat Berbagi, masyarakat Bengkulu meningkat pada Idul Adha 2026. Wakil Gubernur Bengkulu Mian menyampaikan rasa syukur atas pelaksanaan salat Idul Adha 1447 Hijriah yang berlangsung khidmat di Masjid Baitul Izzah pada Rabu ini. Yang mengatakan pelaksanaan ibadah berjalan lancar berkat kerjasama panitia dan seluruh jajaran pemerintah Provinsi Bengkulu. Mian juga menyampaikan salam hormat dari Gubernur Bengkulu yang saat ini tengah berada di Tanah Suci bersama jemaah haji asal Provinsi Bengkulu. Dalam kesempatan itu, Mian mengungkapkan bahwa sebanyak 1543 jemaah haji asal Bengkulu dalam kondisi sehat selama menjalankan ibadah haji. Namun ia menyebut satu jemaah dilaporkan meninggal dunia di Tanah Suci dan juga didoakan agar mendapatkan husnul khotimah. Mian mengajak seluruh elemen masyarakat untuk terus mendukung visi misi pemerintah Provinsi Bengkulu di bawah kepemimpinan Gubernur dan Wakil Gubernur saat ini. Ia berharap doa-doa masyarakat pada momentum Idul Adha dapat menjadi kekuatan dalam mewujudkan pembangunan daerah yang lebih baik. Info lebih lengkap bisa di sana baca di rri.co.id dan jangan lupa untuk download RRI Digital.

Rondo Malam, Rompat RRI Bengkulu. 91,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile Application RRI Digital.

Rendo Malam, Rompat RRI Bengkulu. Di kalangan masyarakat suku Pekal, Kecamatan Malindeman, Kabupaten Mukomuko, masih terdapat budaya atau kepercayaan terhadap larangan menikah satu kaum. Artinya, masyarakat suku Pekal tidak boleh menikah pada kaum yang sama. Masyarakat suku Pekal beranggapan, bila menikah pada kaum yang sama, pasangan yang melaksanakannya akan mendapat petaka, yaitu perkawinan akan banyak cobaan, baik adanya perpecahan dalam rumah tangga mereka yang tiada henti, dan akan berakhir pada perceraian, yang menimbulkan dampak yang kurang baik pada keturunan-keturunan mereka. Masyarakat suku Pekal Kecamatan Malindeman mengenal satu sistem kekerabatan yang dikenal dengan Tungku Tiga. Hal ini dianalogikan dengan tiga tungku memasak di dapur, di mana dahulu kebiasaan masyarakat suku Pekal Kecamatan Malindeman memasak dengan tungku yang terbuat dari batu, kemudian disusun berbentuk segitiga. Sistem kekerabatan ini menjadi falsafah masyarakat suku Pekal Kecamatan Malindeman. Dengan adanya falsafah tersebut, maka berlaku larangan menikah satu kaum. Untuk itu, laki-laki yang ingin menikah harus mencari wanita di luar kaumnya. Begitu juga dengan perempuan harus menikah dengan laki-laki di luar kaumnya.

0: Cepat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu. Kabar kita.
1: Rencana Pemkot Bengkulu mengajak seluruh masyarakat menjadikan momentum Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah sebagai sarana memperkuat persatuan, meningkatkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga serta menumbuhkan semangat kepedulian sosial dan berbagi antar sesama. Pejabat Sekretaris Daerah Kota Bengkulu Medi Bebriansa mengatakan Idul Adha merupakan momentum penting bagi umat muslim untuk menanamkan nilai keikhlasan, pengorbanan, dan kebersamaan dalam kehidupan sehari-hari. Pemkot Bengkulu berharap semangat Idul Adha tidak hanya dimaknai sebagai ritual ibadah semata, tetapi juga menjadi pengingat agar masyarakat terus mempererat hubungan sosial, menjaga persatuan, serta meningkatkan kepedulian terhadap masyarakat yang membutuhkan. Ia menjelaskan pelaksanaan salat Hari Raya Idul Adha di Kota Bengkulu tahun ini berjalan dengan aman, tertib, dan juga lancar. Pemkot Bengkulu juga bersyukur karena antusiasme masyarakat untuk melaksanakan ibadah cukup tinggi di seluruh wilayah kota. Kabar selanjutnya di sana, momentum Hari Raya Idul Adha identik dengan melimpahnya konsumsi daging kurban dan aneka makanan bersantan di tengah masyarakat. Di balik suasana perayaan tersebut, Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu mengingatkan masyarakat untuk waspadai risiko gangguan kesehatan seperti kolesterol tinggi, hipertensi, hingga gangguan pencernaan akibat pola makan berlebihan. Kepala Dinas Kesehatan Provinsi Bengkulu Yasman Syahrul mengatakan masyarakat perlu lebih bijak dalam mengatur pola konsumsi selama Idul Adha agar kondisi tubuh tetap sehat dan juga bugar. Menurutnya, konsumsi makanan tinggi lemak, santan, dan berminyak yang meningkat saat hari raya berpotensi memicu berbagai penyakit jika tidak diimbangi pola hidup sehat. Ia menambahkan penerapan perilaku hidup sehat bersih atau PHBS serta gerakan masyarakat hidup sehat atau KERMAS menjadi langkah penting dalam mencegah berbagai penyakit. Dengan disiplin menerapkan pola hidup sehat, risiko gangguan kesehatan akibat konsumsi makanan berlebihan saat hari raya dapat diminimalkan. Jadi kalau info kabar kita untuk pukul 21 waktu Indonesia Barat, ada sana info lebih lengkap bisa di sana baca di rri.co.id dan jangan lupa untuk download RRI Digital.
0: Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: malam, Rompat RRI Bengkulu.
1: Dalam sejarah Piala Dunia FIFA, banyak pemain hebat yang mencetak gol-gol spektakuler. Namun, satu nama yang tak tergantikan di puncak daftar pencetak gol terbanyak adalah Miroslav Klose dari Jerman dengan total 16 gol. Ia melampaui rekor legenda Brazil Ronaldo Nazario yang sebelumnya mencatatkan 15 gol. Nama-nama besar lain seperti Lionel Messi dan Cristiano Ronaldo juga turut menghiasi sejarah, meskipun perjalanan mereka berbeda di ajang ini. Gol bukan sekedar angka, ia adalah momen yang menggetarkan dunia.

0: 91,7 Suara Budaya Bengkulu. Kabar Kita.
1: Hari Senin, Pengurus Masjid Baitur Rahim Kelurahan Bajak Kota Bengkulu menggelar pemotongan hewan kurban Idul Adha 1447 Hijriah hari ini. Kegiatan pemotongan hewan kurban dilaksanakan usai salat Idul Adha berjamaah yang dipimpin khatib sekaligus Imam Idul Adha Buya Haji Brian Ibrahim. Pada pelaksanaan Idul Adha tahun ini, Masjid Baitur Rahim mengangkat tema dengan berkurban, kita menjadi dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan berkurban kita menjadi dekat dengan sesama serta member dengan tulus untuk menggapai ridho Allah. Tema tersebut menjadi semangat jamaah dalam memperkuat nilai ibadah kepedulian sosial dan kebersamaan di tengah masyarakat. Buya Breni mengajak umat Islam untuk terus mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala dengan berbanyak ibadah dan menjaga hubungan dengan masjid. Menurutnya, kedekatan kepada Allah akan membuka jalan bagi terkabulnya doa, kelancaran rezeki, serta keberkahan hidup bagi keluarga dan masyarakat. Kabar selanjutnya, pada hari ini, semua umat muslim merayakan Idul Adha. Sejak pagi, semua masjid dipadati oleh umat muslim yang hendak melaksanakan sholat id. Seperti di Masjid Nurul Hidayah Desa Karanganyar 1 Kecamatan Argamakmur, Kabupaten Bengkulu Utara ini misalnya. Masjid hampir penuh oleh masyarakat yang hendak sholat id. Ketua Panitia Kurban Masjid Nurul Hidayah Merzan mengatakan pada momen Hari Raya Idul Adha tahun ini, Masjid Nurul Hidayah hewan kurban yang disembeli cukup banyak, yaitu dari 6 ekor sapi dan 2 ekor kambing. Proses penyembelihan hewan kurban dilaksanakan sekitar pukul 8.30. Selama proses penyembelihan, masyarakat juga sangat antusias untuk melihat langsung proses pemotongan hewan kurban tersebut. Marzan menyebut jumlah sapi kurban pada tahun ini alami peningkatan jika dibanding dengan tahun lalu, di mana hanya ada 4 ekor sapi dan 1 ekor kambing yang dikurbankan. Jadi kalau info kabar kita untuk pukul 22 waktu Indonesia Barat, di sana info lebih lengkap bisa di sana baca di rri.co.id dan jangan lupa untuk download RRI Digital.
0: FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

Lahir di Erlangen pada tahun 1961, Matthäus mengawali karir profesionalnya dengan kedisiplinan luar biasa. Namun, namanya benar-benar terukir dalam tinta emas dunia saat memimpin timnas Jerman pada Piala Dunia 1990 di Italia. Sebagai motor serangan sekaligus benteng pertahanan, ia berhasil membawa Jerman Barat merengkuh trofi juara setelah menumbangkan Argentina di partai final. Keberhasilan tersebut mengantarkannya meraih gelar Ballon d'Or di tahun yang sama, sebuah pengakuan tertinggi bagi pesepak bola secara individu. Kehebatan Matthäus tidak hanya terletak pada visi bermainnya yang tajam, tetapi juga pada fleksibilitas posisinya, mulai dari gelandang serang yang eksplosif hingga menjadi seorang libero yang sangat tenang di masa senja karirnya. Statistik mencatat, Matthäus telah tampil dalam 5 edisi Piala Dunia berturut-turut, sebuah pencapaian yang membuktikan konsistensi fisiknya di level tertinggi selama 2 dekade. Di level klub, dominasinya bersama Bayern Munchen dan Inter Milan telah mempersembahkan berbagai gelar bergengsi, termasuk trofi Bundesliga dan Serie A. Legenda Argentina Diego Maradona bahkan pernah menyebut Matthäus sebagai lawan terberat yang pernah ia hadapi. Pernyataan ini menegaskan bahwa Lothar Matthäus bukan sekedar pemain berbakat, melainkan pejuang yang memiliki integritas dan sportivitas tinggi di lapangan hijau. Meskipun kini ia telah gantung sepatu dan aktif sebagai komentator serta pengamat sepak bola, warisan yang ditinggalkan Matthäus tetap menjadi standar bagi generasi penerus sepak bola Jerman. Kedisiplinan, kepemimpinan, dan mentalitas juara adalah 3 pilar yang membuat namanya akan selalu dikenang sebagai sang jenderal abadi.

0: jalan-jalan ke kampung Bali.
1: Weh,
0: ala kekel tapi. Datu, jalan-jalan ke lubuk durian. Dah padek. Jadi, Aiko mungkin padek. Jalan-jalan ke Bintuhan.
1: Weh, ayolah cikgu.
0: Apa ni ya, cik? Saya kau lagi ndak buat pantun tadi ko.
2: Kau tu pula. Tadi ni yang saya dengar jalan-jalan, jalan-jalan. Jangan jauh-jauh ni yang litak.
0: Oi, orang kau lagi ngarang pantun.
2: Bintuan.
0: Bintuan.
2: Emang kau tahu arah Bintuan tu?
0: Tahulah. Lihat cik ko. Saya pacak ngecek, saya tahu tempatnya di mana.
2: Asal usul nama Bintuan lah. Tahu tak ceritanya?
0: Kalau itu saya yang tak tahu. Emang ada cik ceritanya?
2: Ada lah.
0: Iya apa?
2: Cik Iko nak ceritanya.
3: Bintuan merupakan ibu kota Kabupaten Kaur Provinsi Bengkulu. Dulu, Bintuan ibu kota Kecamatan Kaur Selatan Kabupaten Bengkulu Selatan. Konon, dahulu kala, Bintuan berasal dari kata Bintuan, yang mana dahulu masyarakatnya banyak terserang wabah penyakit bintu. Penyakit ini mewabah hampir ke seluruh kewilayahan Kaur pada zaman Belanda, sehingga masyarakat menyebutnya penyakit bintu. Karena semua masyarakat merata banyak terkena penyakit ini, disebutlah Bintuan. Karena berkembang zaman, akhirnya orang lain yang datang berkunjung ke daerah ini, ditanya mau kemana, mereka menjawab mau ke daerah Bintuan. Lama-kelamaan, karena ejaan yang disempurnakan dan memperhalus bahasa, digantilah nama daerah ini dengan nama Bintuan.
0: Oh, cak itu ceritanya. Kalau sejarah nama saya ko, cak mano kira-kira cik? Tahu tak?
2: Kalau itu, nama kau?
0: Iyo.
2: Tanya kaya kau di belakang tu nah.
0: Pocok nian cik kau eh.
3: Sembilan 1,7 Pro 4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811 7816 544. Mobile application RRI Digital.

Bengkulu terkenal dengan batik besure. Namun, jauh sebelum itu, Bengkulu memiliki tenun khas yang dinamakan delama. Seiring waktu, saat ini tenun itu terlupakan. Batik besure masuk ke Bengkulu pada abad 16 bersamaan dengan Islam. Jauh sebelum Islam masuk, Bengkulu memiliki kain tenun delama yang berasal dari Kabupaten Kaur, termasuk Kabupaten Rejang Lebong. Berbahan dasar benang kloy yang terbuat dari tumbuhan menjalar. Motif yang digunakan tenun delama yakni garis pantai, pucuk rebung, siku keluang, perahu, dan manusia. Saat Islam masuk, tenun delama mendapatkan sentuhan dari batik besure, semacam berakulturasi. Tenun delama dan ambindogan pada ratusan tahun sebelumnya digunakan masyarakat Rejang untuk keperluan adat, seperti pernikahan, kelahiran anak, dan persidangan adat. Ada tenun delama dan ambindogan yang wajib digunakan untuk mengambil sumpah dalam setiap sidang adat. Namanya kain sumpah. Kainnya merupakan tenun delama.

0: Totebek.
1: Apa? Enak ya jadi kamu.
0: Loh, kenapa?
1: Soalnya kamu ramah lingkungan. Gak kayak aku. Aku butuh waktu yang lama untuk terurai.
0: Enak dong kantong plastik, berarti kamu panjang umur.
1: Gak enak tahu. Kalau aku terkena air, angin, matahari, aku bakal berubah jadi mikroplastik. Bikin makhluk hidup terancam bahaya.
0: Hah? Serem!
1: Iya, kata Badan Pusat Statistik, sampah plastik di Indonesia mencapai 60 juta ton per tahun.
0: Aduh, bumi bisa jadi lautan sampah plastik dong kalau gitu. Manusia mau tinggal di mana?
1: Makanya, manusia harus mengubah gaya hidup. Mengurangi pemakaian kantong plastik seperti aku, membiasakan memakai tote bag seperti kamu.
2: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.

0: Oi. Hey. Apa yang kau bawa tu?
1: Undap-undap cak risau juga kau.
0: Apa itu tu? Ha? Guci. Dapet dari mana undan kau kau?
2: Lah, cik kau jangan kencang-kencang, cik. Saya kau nemu kau di kebun tu nah. Pas cangkul, nemu benda sebuah kau. Tengok cik, ada mangkuk. Guci. Kita jual lah.
1: Jangan-jangan peninggalan sejarah dinasti zaman dulu itu.
2: Ah, padek itu berarti, cik. Kalau ikut kau barang antik, pastinya mahal.
1: Kita bawa ke Dinas Pariwisata dan Kebudayaan aja.
2: Lah, janganlah. Tak diambilnya ke orang tu.
1: Biar pacar diteliti. Ke arkeolog namanya tu. Kita sebagai warga negara yang baik harus ikut menjaga benda cagar budaya.
2: Ai, cik, kau dah padek lah.
1: Adalah. Kelak saya bandar.
2: Nian.
1: Iyo.
2: Bandar apa tapi?
1: Sate Kojek jadi layak.
3: Pesan ini disampaikan oleh Radio Republik Indonesia.
4: Di sana jangan kemana-mana. Sikola nganikan prompet Bengkulu.

0: kamu masih di kantor?
1: Tanggung, Yang. Lembur gak apa-apa, kan?
0: Kemarin juga bilangnya gitu. Terus, kemarinnya lagi kamu juga lembur, Yang. Jam kerja itu ada batasnya loh, Yang. Kelebihan jam kerja bisa mempengaruhi kondisi fisik dan mental kamu juga.
1: Tapi aku ngerasa kurang produktif, Yang, kalau gak lembur kayak gini.
0: Kamu bakal lebih produktif kalau hak kamu untuk istirahat sudah terpenuhi, Yang.
2: Studi pada tahun 2010 menyebutkan, orang yang bekerja 10 jam atau lebih setiap hari beresiko tinggi menderita penyakit kardiovaskular seperti hipertensi atau serangan jantung. Selain itu, juga bisa menyebabkan demensia alias kemunduran kemampuan otak, mengakibatkan kerusakan mata, sakit punggung, dan penyakit lainnya.
3: Yang, kamu sih sayang kan sama aku?
4: Iya sayang, aku pulang nih.
3: Totalitas sama pekerjaan sih boleh, menjaga kesehatan kamu juga penting.
5: Pesan ini disampaikan Radio Republik Indonesia.
6: Rompat FM, Suara Budaya Bengkulu.

0: Beb, nanti kalau fee proyek kamu udah cair, ajak aku makan itu dong.
1: Makan apa?
0: Itu loh, sup sirip ikan hiu, Beb. Tahu gak sih, sup sirip ikan hiu itu dipercaya bisa bikin kulit makin cantik loh, Beb. Nambah energi juga, canggih ya.
1: Emangnya kamu gak kasihan apa sama hiunya?
0: Ih, kenapa?
1: Sup sirip ikan hiu itu diolah dari proses yang namanya shark fanning. Kalau ada ikan hiu yang diburu terus ditangkap dalam keadaan hidup, siripnya itu akan dipotong lalu diambil. Habis itu, hiunya dibuang lagi ke laut.
0: Ih, kok ngeri ya, Beb? Kasian hiunya.
1: Nah itu, menurut penelitian juga, ada 100 juta ekor hiu yang mati setiap tahunnya, Beb. Hiu bisa punah.
2: Akhirnya... Bro, 4 FM.

Mari sana. Jadi demikianlah siaran untuk sepanjang hari ini. Terima kasih buat adik sana segala yang selalu mendengarkan RRI Perempat Penghulu dari pagi hingga malam. Jadi saya Bagas Adi Santoso mewakili kerabat kerja yang bertugas pamit undur diri untuk siaran edisi 27 Mei 2026. Saya mewakili kerabat kerja dan juga RRI Penghulu mengucapkan selamat Hari Raya Idul Adha 1447 Hijriah. Inilah Radio Republik Indonesia Penghulu, program 491,7 MHz, suara budaya Nusantara. Sekali udara, tetap di udara, merdeka.

pagi, sahabat budaya dimanapun Anda berada, bahkan di mana saja siaran kami dapat didengar. Inilah Radio Republik Indonesia Bengkulu, program 4 mengudara melalui FM 91,7 MHz. Kembali menyelenggarakan acara siaran untuk sepanjang hari ini, edisi Kamis 28 Mei 2026. Sahabat budaya, selamat mengikuti acara kami, program informasi dan juga hiburan untuk sepanjang hari ini. Sekali merdeka, tetap merdeka.

Rondo Pagi, Rompat RRI Bengkulu. Ali bin Abi Thalib radhiyallahu an pernah berkata, "Janganlah engkau mengucapkan perkataan yang engkau sendiri tak suka mendengarnya jika orang lain mengucapkannya kepadamu."

0: Ratusan anggota DPD RI atau MPR RI Dapil Bengkulu, Apotekar Desita Khairi Lisani, yang bersama rombongan tim pengawas haji melaksanakan kunjungan kerja ke kantor operasional haji daerah kerja Mekah, di mana kunjungan ini dilakukan dalam rangka pengawasan penyelenggaraan ibadah haji 1447 Hijriah bagi jemaah Indonesia di Arab Saudi. Kedatangan Senator Destita ini disambut langsung Kepala Dekar Mekah Ihsan Faisal. Dalam pemaparannya, Ihsan menyampaikan saat ini Dekar Mekah itu telah mendistribusikan sebanyak 200.000 lebih untuk kartu menusuk masuk kepada jemaah calon haji Indonesia sebagai bagian dari kelancaran layanan ibadah di tanah suci. Ihsan Faisal juga menjelaskan terkait dinamika penyelenggaraan layanan kesehatan haji. Ia mengatakan izin operasional klinik kesehatan haji Indonesia dan klinik di 40 hotel telah resmi terbit. Sementara itu izin operasional pos kesehatan Arafah dan Mina masih dalam proses pengurusan menunggu kepastian lokasi. Demikian untuk kabar kita kali ini. Di sana lanjut baca di laman rri.co.id, juga jangan lupa untuk download RRI Digital.
1: Prompat FM 91,7 Suara Budaya Bengkulu.

0: 7.4 RRI Bengkulu. WhatsApp 0811-7816-544. Mobile Application RRI Digital.
1: Intermezzo.
2: Acep.
3: Ya, ucup lagi.
2: Bosan gak nih tebak-tebakan terus?
3: Ya udah deh, tebakannya apa lagi, Cup?
2: Oke. Perbedaan Bali sama Lombok apa?
3: Kalau di Bali banyak bule, kalau di Lombok bulenya sedikit. Bener gak?
2: Salah. Jawabannya, kalau di Bali pasti ada Lombok. Di Lombok belum tentu ada Bali.
1: Intermezzo.